0: Perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden LCC kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
2: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
0: Pada kesempatan yang sama, Presiden LCC mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
3: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
0: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
4: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
6: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Wiyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
6: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
7: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam masuk ke sini. Apalagi dibagi dengan angin. Lebih baik kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalat api.
6: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
9: DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
10: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
9: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan, karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan, salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
11: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
9: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI. Karena menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
12: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
13: Isunya apa aja, Mas?
12: Nanti saja, kan belum dibahas.
9: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
13: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
14: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari dari politik uang dan berita bohong, karena kalau ngelihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
4: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi, Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
16: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Tara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
16: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
18: Ya baik, terima kasih Rudi di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway, karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway, yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang, maupun arah sebaliknya. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen K. Tamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
16: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
17: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Jambi pagi ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Hey, it's so good to be back.

0: di sini. Tapi kok nggak ada yang melihat aku ya?
1: Hey Han, boleh gabung duduk di sini? Kulihat dari tadi kamu sendirian. Kamu lagi nggak apa-apa kan?
0: Eh, Neza. Iya, boleh. Makasih ya udah nyapa.
2: Perundungan tidak selalu berupa bentakan atau kekerasan fisik. Mengabaikan, mengucilkan, dan membiarkan seseorang merasa tak kasamata adalah luka batin yang nyata. Rasa kesepian yang dibiarkan bisa meredupkan harapan hidup seseorang. Menjadi penyelamat tidak butuh langkah besar. Cukup peka terhadap lingkunganmu, tanyakan kabar, dan hadir untuk mendengarkan. Satu sapaan tulus darimu bisa mengubah segalanya. Jangan biarkan siapapun merasa tak terlihat. Peduli, dengarkan, dan rangkul sesama kita.

0: Jambi Pagi Ini.
1: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

0: Ya pendengar, di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya, di Jambi Menyapa pada Jambi pagi ini. Oke, di sesi opini publik ya, mengenai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Faizal Riza, menyoroti belum adanya kepastian dari pemerintah provinsi atau Pemprov Jambi terkait persiapan Pekan Olahraga Provinsi Jambi.
1: Iya, pendengar di mana saja Anda berada di Opini Publik Pro 1 RRI awal pekan hari ini di Senin 12 Oktober 2026 ya. Bersama saya Astulandari dan juga
0: Putra Wijaya.
1: Ya, kita akan bersama di Opini Publik dan membuka line telepon pagi ini untuk Anda yang ingin bergabung bersama memberikan tanggapan dan juga komentarnya ya. Betul di sekali. Opini Publik pagi ini. Iya. Dan mengenai kepastian kemudian kesiapan daripada pelaksanaan Porprov Jambi ini, pendengar, bahwasannya Jambi yang mungkin belum ada nih ya warna-warnanya seperti apa.
0: Ah, betul gitu sekali. Ya.
1: Sedangkan provinsi lain
0: sudah banyak yang sudah mulai, bahkan ada yang selesai.
1: Bahkan ada yang sudah hampir betul, selesai iya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, apa nih kendalanya ya? Mm-mm. Kita tidak tahu juga dan seperti apa tanggapan dan komentar Anda, pendengar? Silakan di line telepon kita
0: di 0811 6707 8850
1: gitu. Iya, baiklah. Sekali lagi Anda ingin bergabung pagi ini di Opini Publik, kami menyapa Anda di awal pekan hari ini. Selamat pagi dan selamat menikmati hari ini, pendengar, dan tentunya mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI dalam Jambi Menyapa Opini Publik Pro 1 RRI Jambi ya.
0: Iya, betul sekali.

0: Pekan Olahraga Provinsi Jambi ya untuk tahun 2026 ini, mm-hmm. itu memang sudah resmi dibatalkan dan diundur ke tahun mm-hmm. 2027 mm-hmm. ya Wijaya ya.
1: Betul sekali.
0: Karena memang keterbatasan dan ketidaksiapan daripada anggaran fiskal mm-hmm. di mana sebagian besar KONI kabupaten kota itu tidak memasukkan alokasi dananya yeah. untuk porprov dalam APBD tahun 2026
1: okay. ini. Oke, kayaknya ada yang bergabung ke okay. sesi line telepon kita pada pagi hari ini. Halo. Halo, selamat pagi.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Halo, selamat pagi.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Bergabung.
0: Oke, baik. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Opini Publik Pro 1 RRI, pendengar, silakan Anda yang ingin bersama kami memberikan tanggapan dan juga komentarnya ya di 0811-6707-8850 ya. Silakan sekali lagi melalui nomor WhatsApp ya, pendengar ya, di 0811-6707-8850 ya. Baik, untuk Anda di mana saja berada, selamat pagi dan selamat beraktivitas ya. Boleh dicoba kembali.

0: Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Ujang? Sehat Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Masih seperti apa cuaca di sana Bang di Kabupaten Batanghari?
1: Agak kurang tipis sebenarnya.
0: Alhamdulillah. Karena kemarin sudah turun hujan ya kalau di sebagian wilayah Jambi.
1: Kemarin mau hujan. Gelap
2: baik. Udah sampai ke sana mungkin.
0: Udah sampai ya.
1: Mana-mana hujan enggak tahu, malam gimana gerimis jam 05.30 kan.
0: Gitu.
1: Enggak jadi hujan itu. Jadi mano buduk-buduk-buduk aduh.
0: Berarti memang di tempat kami yang hujan, Bang.
1: Jadi ya tuan.
0: Iya,
1: aku di Pulau Jambi ya, petanya barat sana Pulau Jambi enggak tahu mengapa ada gelap sore kemarin kan.
0: Iya, ayat betul. Maghrib. Baik, semoga ini cepat berlalu lah ya Bang ya.
1: Ya amin, anak-anak sudah hampir 2 bulan dan sekolah nih ya.
0: Oh bukan lagi, luar biasa.
1: 2 bulan dan sekolah, semua menyedan semua gara-gara
2: kabut asap ya Pak.
0: Iya, padahal 2 bulan lagi anak-anak kita akan ujian semester ya.
2: Iya, 2 tahun ya.
1: Sekarang nih di bulan ber-ber nih kan anak-anak kan bisa ada lomba-lomba.
0: Baik-baiklah.
1: Sekarang nggak ada belajar.
0: Iya, kan? Yang pasti kita harapkan semoga semua ini segera teratasi lah ya. Dan tentunya hujan semakin intens ya di wilayah Jambi.
1: Kan bulan ber-ber-ber kan hari hujan.
0: Iya, baik.
1: Panas.
0: Ya, baik-baik. Oke, Bang Ujang, kita bicara mengenai persiapan daripada Porprov. Namun ini memang sudah ada informasinya resmi dibatalkan dan diundur ke tahun 2027. Nih, apa tanggapan dan komentar Anda?
1: Itu mungkin persiapan itu belum ada mungkin.
0: Iya, bisa jadi ya.
1: Banyak belum ada siang, apa uang enggak ada, kan.
0: Oke.
1: Biasalah durian kan lah bau ujung ini biasanya agak segar-segar lah kan. Pastilah durian bau ujung.
0: Iya.
1: Nakit orang yang beli datang itu kan, jadi bau ujung kan agak segar-segar itu kan, kalau jerami buah padi bau ujung menjerami itu kan.
0: Oke, baiklah.
1: Semua itu kan mungkin ada halangan apa sih, aku hamba tidak tahu itu kan.
0: Tapi semoga saja semangat atlet kita tidak terhenti.
1: Ya. Tapi kita jangan out semangat, jangan
0: letu
1: itu kan. Yang penting main kan ada apa, ada upennya gitu kan. Jadi jangan sampai jangan lesu, semangat terus latihan gitu kan.
0: Iya, betul. 2027 juga tidak lama lagi ya Bang Ujang ya.
1: Iya, dalam lagi 4 bulan lagi, 1 bulan lagi gitu kan.
2: 2 bulan lagi.
1: Kita kan jangan lesu lah, walaupun kita asap. Apa sekarang terus latihan gitu kan.
0: Benar. Apapun kegiatannya

0: terus dilakukan saja seperti itu, Bang
1: Ujang,
0: ya.
1: Tapi dilakukan itu tugas kita, itu kan.
0: Baik,
1: baik. Aduh, tugas kita, aduh. Kita tahu dalamnya apa-apa, tidak tahu gitu kan. Kita tahu be masalah ini belum lama, tak apa, tidak tahu gitu kan.
0: Oke, baik, baik.
1: Terima kasih mau lancar semua Mbak Ulan.
0: Iya, sama-sama Bang Ujang ya, sehat selalu.
1: Ya, ini putra aneh ya?
2: Iya, putra Wijaya.
1: Iya,
2: Pak, salam kenal kembali. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia satu penelpon kita pagi ini yang menanggapi tentang penundaan ini ya. Iya,
2: Porprov Jambi ini. Yang kabarnya digeser ke 2027.
0: Ya, ya. Baiklah pendengar, di pagi ini di line telepon 0811-6707-8850 Anda ingin bergabung kembali, silakan untuk telepon langsung atau juga bisa mengirimkan tanggapan dan juga komentarnya di pesan WhatsApp ya.
2: WhatsApp kita.
0: Silakan 0811-6707-8850 ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum Pak.
0: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
3: Dari Bajubang.
2: Bajubang.
0: Ada Bapak siapa?
3: Mbah Tarya.
2: Iya.
0: Oke, selamat pagi dan
3: Ulan, ya?
0: Iya, betul, Mbak. Apa kabar, sehat ya, Mbak?
3: Kenal aja biasanya Mbak Uci.
0: Iya. Salam kenal juga Mbah Tarya.
3: Ya,
0: gimana Bajubang cuacanya pagi ini?
3: Pagi ini kabut masih tetap asap.
0: Masih menyelimuti ya wilayah Bajubang.
3: Alhamdulillah sudah tanda-tanda mau hujan sudah ada kan?
0: Iya. Tapi belum turun.
3: Belum turun.
0: Oke, baik.
3: Cuman gerimis aja.
2: Gerimis. Berarti kemarin
3: aja, kan? Iya. Tapi lewat aja.
2: Oh, cuma lewat. Kemarin berarti cuma lewat ya, Mbak?
3: Ya, saya monitor itu di Telanai, di Sipin sudah mulai turun hujan. Iya.
0: Di sebagian wilayah Muara Jambi juga kemarin turun hujan, bahkan sampai malam ya.
3: Baik, ya, mudah-mudahan cepat turun hujan ya kan.
0: Bergeser ke kabupaten-kabupaten lain ya, Mbak ya, pastinya ya, Insya Allah ya.
3: Ya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi umatnya di dunia ini.
0: Amin.
3: Karena ulah manusianya juga kan gitu.
0: Baik. Ya. Baik, Mbak, tanggapan dan komentarnya nih, Mbak, tentang Pekan Olahraga Provinsi Jambi tahun 2026 ini katanya resmi dibatalkan dan diundur ke tahun 2027.
3: Mungkin dari pimpinan-pimpinan dari POM ini kan mengingat cuacanya juga apa ekstrim kan kabur asap dan lagi pula dananya mungkin belum cukup larinya ke ini kan. Atlet-atlet khususnya dari kecamatan, kabupaten maupun seluruh provinsi Jambi. Jangan kendor lah semangatnya. Tetap berjuang atlet-atlet.
0: Iya. Selaku coach atau pelatihnya juga tetap memberikan
3: sampai ke
0: kegiatan ya, Mbak ya.
3: Untuk internasional lah.
2: Internasional ya, Mbak.
3: Terus diperjuangkan.
2: Oke, okay, Mbak.
3: Dan biar mundur waktunya tapi semangat mungkin tahun depan tahun 2027 lebih dari semangat tahun 26 ya, gitu, Mbak.
2: Pastinya itu, Mbak.
3: Semua event-event semangat selalu pada anak-anak maupun remaja-remaja agar atlet Indonesia terkenal di dunia khususnya untuk daerah Jambi kan.
2: Siap.
3: Nah, oke, itu baik. Aja. Latihan terus, semangat.
0: Semangat.
3: Olahraga.
2: Oke.
0: Baik, terima kasih Mbak Tarya.
3: Salam olahraga seluruh.
0: Jaya.
3: Provinsi Jambi. Terima kasih.
0: Kembali.
3: Assalamualaikum, Mbak Ula.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Tarya ya, Wijaya ya. Luar biasa dari Bajubang ya. Dan memang masih diselimuti kabut asap ya.
2: Masih.
0: Informasinya dari Batanghari juga tadi.
2: Iya.
0: Ada Bang Ujang, ada Mbak Tarya juga ya.
2: Iya.
0: Di belakangnya mungkin ada yang ingin bergabung kembali. Kami nantikan.
2: Selamat pagi.
4: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tetangga Mbah Tarya.
2: Tetangga Mbah Tarya.
0: Apa kabar Bang Jul?
4: Tahu Mbak Ulan ya?
2: Tahu lah.
0: Padahal
4: tetangga beneran Mbak Ulan.
0: Serius.
4: Dekat rumah sih.
2: Dekat rumah.
0: Serius. Sudah.
4: Pak Deoyo, kalau saya manggil Pak Deoyo.
0: Pak Deoyo, masya Allah, luar biasa. Kabarnya gimana Bang? Sehat pagi ini?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Sehat walafiat.
0: Sudah sarapan?
4: Lagi-lagi berdua Dinda.
0: Oh, lagi berdua.
4: Dinda Bulan, kenapa teganya dirimu pada tetangga? Lagi-lagi terus berdua.
0: Oh, lagi-lagi berdua.
2: Iya.
0: Saya memang ditakdirkan bersama Wijaya beberapa bulan ke depan ini ya.
2: Jadi kayaknya Bang Juli harus sabar-sabar lah ini. Menjelang ya, beberapa sabar. Bulan ke depan.
4: Mau kesana kan kabut. Iya. Ya, banyak asap. Mm-hmm. Ya, apalagi kan ini mau dibatalkan juga apa? Por-prof.
2: Ya.
0: Apa tanggapannya Bang?
4: Bagus lah Mbak Ulan. Ini kan demi untuk kesehatan atlet-atlet kita juga kan.
0: Oke, okay, baik.
4: Ya, karena dampaknya karena udara kurang sehat juga kan. Dan mungkin untuk atletnya juga kan bisa berlatih lagi terus tanpa posisinya berlatih gitu
0: ini,
4: kan.
0: Ini menambah ya, ini lagi ya, mana strategi yang belum mateng gitu ya kan.
4: Betul, Mbak Ulan.
2: Mempersiapkan diri lebih jauh lagi berarti ya menjelang.
4: Diri untuk menjadi lebih baik lagi untuk atlet-atlet kan bertambah kan.
2: Iya.
4: Mempersiapkan dirinya terus mungkin lebih apa namanya untuk apa pembinaannya juga ya harus diperhatikan atletnya juga, porsi makanan juga, kesehatannya juga kan.
2: Iya
4: karena
2: gitu.
4: Karena pastinya porsinya kan terus bertambah lagi kan atlet-atlet kita nih. Mudah-mudahan ini cepat berlalu lah ya cuacanya Mbak Ulan.
0: Iya betul sekali. Ya. Dan nah, semoga juga nanti 2027 anggarannya juga ditambah lagi gitu ya, mudah-mudahan.
2: amin, semoga.
4: Iya, anggaran mungkin lebih ke ini ke atlet mungkin Mbak Ulan. Ke atlet ini kan dia lebih tambah porsi latihannya tambah lagi dia Mbak Ulan.
0: Iya, betul.
4: Porsi untuk mungkin obat segala macam lah Mbak Ulan.
0: Iya, benar.
4: Persiapannya kan.
0: Oke.
4: Mungkin lebih dari porsi latihannya itu aja lah Mbak Ulan.
0: Iya, benar.
4: Hati-hati lalu ya Mbak Ulan ya.
0: Baiklah, terima kasih Bang Juli.
4: Wijaya, tolong jaga Dinda ya.
2: Aman.
0: Selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah ya, tanggapan dan komentar Anda pendengar silakan suarakan langsung di Jambi Menyapa Opini Publik Pro 1 RRI Jambi.

0: Ya, pendengar masih bersama kami di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi. Pendengar silakan Anda ingin bergabung, masih kami nantikan. Masih tersisa waktu 9 menit menuju ke tepat jam 8 pagi ini ya.
1: Oke.
0: Dan pastinya juga nanti Anda dapat mengikuti Jambi Menyapa dalam dialog Jambi Menyapa Pagi untuk edisi hari ini, yang juga akan membahas lebih detail lagi mengenai Pekan Olahraga Provinsi Jambi atau Porprov tahun 2026 ini ya.
1: Betul sekali.
0: Baik, silakan Anda ingin bergabung, kami nantikan
1: Di 0811-6707-8850 ya, di line telepon juga kami, atau juga WhatsApp bisa juga di nomor yang sama tentunya.
0: Benar sekali, 0811-6707-8850 ya.
1: Iya.
0: Baiklah, pendengar di mana saja Anda berada, masih terkait mengenai daripada Pekan Olahraga Provinsi Jambi ya, yang mana tadi alasan utamanya ya seperti yang dalam pemberitaan disebutkan ya Wijaya ya.
1: Iya.
0: Keterbatasan dan juga ketidaksiapan anggaran fiskal. Dan pastinya juga keputusan ini memang sudah ditetapkan melalui rapat kerja provinsi ya, Raker Prop Koni Provinsi Jambi. Dan Kabupaten Tanjung Cip Jabung Barat tetap diproyeksikan sebagai tuan rumah utama penyelenggaraan yang digeser ke tahun 2027 ya. Kemudian pendengar, rencana cabang olahraga semula direncanakan mempertandingkan 41 cabang olahraga dengan pusat kegiatan di Sport Center Kuala Tungkal serta beberapa cabang di wilayah lain seperti juga ada Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat ya, dan juga Merangin ya, seperti itu. Dan pendengar, untuk Anda ingin bergabung memberikan tanggapan dan juga komentarnya, silakan di 0811-6707-8850.

0: Iya, berikan halo, selamat pagi, assalamualaikum. Iya. Apa kabar Pak Mustofa ya?
1: Iya.
2: Ya, jadi ribu bujang kan Pak.
1: Dari ribu bujang nih, gimana Pak keadaannya Pak pagi ini?
2: Alhamdulillah ya, cuman cuacanya belum bersahabat ya.
0: Cuacanya belum bersahabat, sama sepertinya.
2: Jadi bilang panas, dibilang dingin nggak sih? Nggak dingin, tapi kaburnya tuh loh Pak.
1: Iya.
0: Kita bersama ya, saja sama
1: ya. Iya, sama Wijaya Pak. Iya.
0: Tanggapannya?
2: Kita Wijaya.
1: Iya.
0: Pak Mus, tanggapan dan komentarnya?
1: Oke, salam kenal Pak.
2: Tidak boleh, tidak paham nih.
0: Iya, baiklah. Baik, gimana tanggapannya?
1: Tanggapannya adalah gimana?
2: Mau percaya?
1: Tentang Porprov Jambi yang diundur.
2: Ya, rintah semuanya kan. Yang penting daerah-daerah atau provinsi-provinsi lain kan sudah kita melaksanakan popular itu kan. Ada yang sudah, ada yang lagi, ada yang rencana kita cuma Jambi kan.
1: Iya.
2: Belum apa. Diputuskan bulannya atau tanggalnya kan gitu.
1: Belum diputuskan.
2: Ini Mbak ya, Mbak Wen sama Mas Wijaya ya.
1: Iya.
2: Ya, karena banyak sekali mungkin yang menjadi mau diputuskan bulan ini. Pertama faktor cuaca.
1: Iya.
2: Yang nomor satu ya. Mungkin yang kedua kalinya mungkin faktor lain-lainnya seperti dana dan lain sebagainya kan.
1: Iya, betul.
2: Karena tadi kan udah berapa yang waktu itu kan, harus dipersiapkan ya mungkin ditambah gitu kan, biayanya. Karena sekarang ini, apalagi kondisi sekarang ini yang sekolah aja, beradanya daring kan.
1: Iya.
2: Iya, maka perlu persiapan yang matang gitu kan, supaya jamin ya semuanya lah, terutama kesehatannya.
1: Iya, adalah plus minusnya ya Pak.
2: Iya,
1: siap.
2: Kan banyak nih Mas, yong.
1: Oke, siap Pak. Siap Pak.
2: Minumnya, makannya, faktor cuacanya, dan lain sebagainya gitu kan.
1: Iya, betul sekali Pak.
2: Mungkin ya, timbangannya itu maka pekerjaan Jambi atau mau Jambi ini belum mengadakan di Polda-nya itu kan.
1: Iya Pak.
2: Kesehatan warga daerah di Jambi dan mana sekarang ini di kabupaten mana nggak begitu panik.
1: Oke.
2: Mudah-mudahan ya sih nggak masalah, yang penting ambil yang terbaik lah untuk yang mau terjun warga itu semuanya kan.
1: Oke, siap Pak.
2: Nah, itu nanti naiknya rakan ke pon kan. Jadi jadi duta-duta atau wakil jadi di apa di kancah.
1: Iya. Siap.
2: Terima kasih Mas Tuan.
1: Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Mustofa tadi ada yang ngirim pesan nih di WhatsApp kita ya mengenai dari Bang Pradana Aridan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad dari Sungai Gelam sedikit menanggapi tentang penundaan program Porprov ini. Jadi Bang Ahmad ini mengatakan bahwasannya jika penundaan Porprov menang, memang diperlukan karena persoalan atau kendala lainnya. Ya, saya bisa memahami keputusan tersebut. Namun pemerintah harus memastikan bahwa Porprov benar-benar terlaksana pada 2027 ya, Bang Ahmad bilang. Jangan sampai para atlet harus terus menunggu tanpa kepastian. Waktu yang tersedia sebaiknya digunakan untuk mematangkan persiapan dan juga memperbaiki pembinaan olahraga di Jambi. Terima kasih ya Bang Ahmad tentang opininya di Jambi Menyapa pada pagi hari ini. Oke pendengar, mungkin kita terbatas waktu ya pada pagi hari ini. Jadi kita cukupkan dulu di sesi Jambi Menapa Opini Publik, khususnya tentang Porprov Jambi yang diundur ini kabarnya. Oke, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Setelah ini akan ada dialog yang akan membahas lebih lanjut mengenai Porprov 2026 di Jambi ini yang diundur katanya itu ya. Bersama Kak Tia ya. Oke, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi di 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: inspirasi hari ini. Tidak semua hal harus terjadi dengan cepat. Ada kalanya kita perlu bersabar dan percaya bahwa setiap usaha sedang membawa kita menuju sesuatu yang lebih baik. Jangan berkecil hati ketika hasil belum sesuai harapan. Kegagalan bukan tanda bahwa kita harus berhenti, melainkan kesempatan untuk belajar dan mencoba kembali dengan cara yang lebih baik. Teruslah melangkah meski perlahan, karena setiap langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari perubahan besar di masa depan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jambi pagi ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik. Kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih pendengar. Ya, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saya ucapkan terima kasih Anda masih di Pro 1 88,5 FM. Dan pagi ini kita akan membahas terkait kepastian dan kesiapan pelaksanaan Poprov Jambi. Di studio juga sudah hadir Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, Bapak Imron Rosyadi. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Dan ya. Iya, dan di via Zoom akan bergabung Wakil Ketua DPD Provinsi Jambi, tapi yang sudah saat ini yang sudah tersambung Bang Jamal Darmawansi yang merupakan Ketua KONI Tanjung Jabung Barat. Halo, selamat pagi, Bang.
3: Pagi.
1: Apa kabar pagi ini, Bang?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Iya.
3: Walaupun di tengah kabut.
1: Hal yang penting harus sehat dong, Bang, ya.
3: Iya.
1: Ya, kita udah undang juga Ketua KONI Provinsi Jambi, namun ada halangan jadi tidak bisa hadir langsung ke studio dan tidak bisa bergabung di Dialog Jambi Menyapa di hari Senin 12 Oktober 2026. Kita langsung aja nih, Bang, ke topik kita terkait kepastian dari Poprov ini. Mungkin dari Dispora sendiri seperti apa melihatnya?
2: Baik, Mbak Tia, yeah. Saya menyapa juga Ketua KONI Tanjab Barat. Selamat pagi.
3: Pagi, Pak Kadis. Selamat atas pelantikannya.
2: Ya.
1: Ini hari pertama nih, Bang.
2: Hari pertama saya disuruh duduk di RRI.
3: Semoga pencerahan untuk Poprov 2027.
2: Ya. Ya. Baik, Ana. Insya Allah. Kita Poprov ini kan merupakan satu acara yang menonjol di tingkat provinsi yang dilaksanakan secara teratur sebenarnya, secara teratur. Oleh karena itu ini kepastiannya tentu akan ditunggu-tunggu oleh masyarakat ataupun insan olahraga. Dan insya Allah kita akan melaksanakan Poprov ini di tahun 2027. Ini insya Allah kalau tidak ada halangan melintang lainnya, mungkin ini tetap kita laksanakan di tahun 2027. Dan sebagai tuan rumah nantinya adalah Kabupaten Tanjab Barat. Nah, ini yang perlu saya tegaskan. Mari kita, saya baru duduk di Dispora, saya tanya bahwa kita udah positif akan melaksanakan Poprov ini di 2027 dan sebagai tuan rumah tetap Tanjab Barat nantinya.
1: Okay. Jadi kan masyarakat bertanya nih, Bang, kenapa kok diundur-undur dari aturannya tahun 2025 kan mundur ya, Bang, ya? Tahun 2006 akhirnya 2027. Mungkin apa kan bisa jelaskan nih?
2: 2026.
1: Yeah.
2: Jadi ditunda jadi 2027. Penundaan ini sebenarnya alasnya klasik lah gitu ya, klasik. Tapi menentukan, menentukan sekali. Walaupun kelihatannya klasik alasannya, tapi ini menentukan karena ini menyangkut dengan finansial di dalam penyelenggaraan. Artinya anggaran yang dibutuhkan di dalam penyelenggaraan Poprov itu sendiri.
1: Artinya terkait anggaran ya, Bang?
2: Anggaran sebenarnya. Kalau kesiapan atlet, insya Allah semuanya udah siap, tinggal kesiapan daripada pelaksanaan kita, yaitu finansial kita di dalam penyelenggaraan itu sendiri.
1: Ya. Mungkin kalau dari kita masih nunggu Bang Faizal Riza nih untuk bergabung di line Zoom, tapi kita langsung aja ke Bang Jamal. Mungkin terkait seperti apa nih, Bang, progres fisik venue dari fasilitas pendukung untuk kontingen untuk penyelenggaraan Poprov ini lo, Bang?
3: Ya, kalau untuk venue, kita kan dari Tanjung Jabung Barat sudah menyiapkan. Kalau seperti tahun-tahun sebelumnya Poprov, kami sudah memperhitungkan ada lebih kurang hanya 7 cabang yang tidak bisa dilaksanakan di Tanjung Jabung Barat. Karena kalau venue, mungkin satu-satunya kabupaten yang pembangunan venue-nya tidak ada bantuan dari APBD provinsi adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ya, makanya harapan kami bahwa kalau 2027 ini ada kepastian, dan untuk keseriusan kami sebagai tuan rumah, kami sudah mengalokasikan anggaran untuk pengiriman kontingen maupun dana sharing pelaksanaan. Hanya sampai hari ini, kami belum tahu dari provinsi apakah ada juga menganggarkan anggaran untuk pelaksanaan POPROP. Karena tuan rumah kan pada dasarnya membantu mensukseskan event provinsi. Itu yang harus kita ketahui.
1: Ya, mungkin seperti apa nih Bang tanggapan kalau belum ada bantuan anggaran nih Bang? Oh, iya. Dari Dispora seperti apa mendorong?
2: Kemarin kita sudah diskusi, sudah di pembahasan dengan KONI provinsi juga, dan ini sudah siap kayaknya bantuan untuk penyelenggaraan ya, bantuan untuk penyelenggaraan. Kemarin pihak KONI sudah siap, tergantung nantinya hasil pembahasan kita anggaran tahun 2027, dan sebentar lagi ini akan dilakukan pembahasan. Artinya kita sudah menyampaikan, sudah mengusulkan anggaran yang kita butuhkan untuk penyelenggaraan daripada POPROP ini. Jadi kalau dari sisi ininya tergantung nantinya hasil pembahasan. Artinya kita sudah 80% ini sudah sudah siap gitu kan, dari sisi anggarannya, dan tinggal pengesahan nantinya. Pengesahan apakah disahkan, direstui nanti anggaran yang kita usulkan atau tidak. Tapi yang jelas kita berharap ini POPROP 2027 ini tidak bisa kita tunda lagi. Itu yang perlu kita pertegas gitu kan.
1: Ya, ini kayaknya sudah ada angin segar nih Bang Jamal. Kalau Pemprov sudah mulai ada pembahasan nih untuk DPR, untuk anggaran bantuan kepada Pemkab Tanjung Barat untuk pelaksanaan POPROP. Mungkin apa nih yang bantuan apa yang sangat krusial nih Bang, yang harus dibantu oleh Pemprov nih Bang?
3: Ya, sebenarnya sampai hari ini baik KONI Kabupaten Kota ataupun Dispora Kabupaten Kota ini masih menunggu kepastian. Mereka rata-rata setelah kami berkomunikasi, hampir 80% sampai hari ini belum ada mengalokasi akan anggaran untuk pengiriman kontingen. Karena mereka juga ingin kepastian bahwa dari provinsi ini ada menganggarkan tidak untuk pelaksanaan. Karena biaya pelaksanaan ini cukup besar. Mulai dari wasit, official, dan lain sebagainya. Dan persiapan kan seharusnya dari sekarang sudah harus kita persiapkan. Sampai hari ini kita masih belum ada persiapan. Terutama pertama pembentukan panitia besar. Dan kami juga coba komunikasi dengan KONI Provinsi. KONI Provinsi menyatakan tahun depan kami akan diberikan dana hibahnya sama dengan 2026 ini. Kalau 2026, mereka juga bingung. Di situ ada BKPON, kalau terjadi POPROP, berapa POPROP yang akan mereka bantu? Dan biaya itu kalau perkiraan kami secara kasar, itu bisa mencapai antara 7,5 sampai 9 miliar. Nah ini yang harus diperhitungkan oleh Disparpora Provinsi.
1: Ya, kita sudah Bang Faizal Riza yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi sudah tergabung di line Zoom kita. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Bang.
4: Pagi.
1: Apa kabar pagi ini, Bang?
4: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mungkin Abang sudah mengikuti nih. Mungkin Abang seperti apa nih dari DPRD untuk mengawal alokasi APBD nih, Bang, untuk pelaksanaan POPROP Jambi ini, Bang?
4: Ya, pertama selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI yang pada pagi hari ini bisa kita diskusi. Yang kedua juga saya mengucapkan selamat pagi juga buat Pak Kadispora, Pak Imbron, selamat atas pelantikannya. Dan juga rekan kami, Pak Jamal Darmawan. Ini pagi, rekan lama ini.
3: Selamat pagi.
4: Siap. Selamat pagi. Tentu pertama-tama Porprov ini kan sudah tertunda ya.
1: Iya bang.
4: Ya. Dari sejak ditetapkan SK-nya, saya tahu tuh dari KONI Provinsi sudah menetapkan sejak tahun 2023. Untuk pelaksanaan Porprov 2026. Nah, sekarang 2026 sudah di ujung tahun dan akhirnya terpaksa harus digeser di 2027. Dalam rapat-rapat badan anggaran yang kami selalu mengingatkan, karena gini, Porprov ini kan bagian dari pembinaan atlet dan juga pembinaan prestasi. Kalau kita ingin melaksanakan kegiatan-kegiatan tingkat nasional, tentu ada dasar, ada landasan, sehingga kemudian atlet yang dikirim itu harus jelas jenjang prestasi, prestasi yang diikutinya. Nah, oleh karena itu, pada tahun 2025, awalnya permasalahan yang muncul adalah terkait dengan adanya efisiensi di pemerintah daerah, ya, hampir di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi. Kemarin waktu paripurna, kami saya pribadi menginterupsi terkait dengan pelaksanaan Porprov ini agar segera dilaksanakan, karena sudah sangat terganggu nih. Atlet-atlet kita juga banyak yang bertanya-tanya, cabur juga banyak bertanya-tanya, belum lagi tuan rumah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, oleh karena itu Pak Gubernur kemudian menindaklanjuti itu dengan membuat surat edaran ke masing-masing kepala daerah di Provinsi Jambi agar untuk Porprov 2027 itu sudah dianggarkan. Ya, sekarang kan dalam tahapan pembahasan di APBD nih, Mbak Tia. Nah, oleh karena itu kita minta kepada para kepala daerah, anggota DPRD Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi untuk mengupayakan anggaran untuk Porprov 2027 ini sehingga proses pembinaan atlet kita tetap berjalan. Nah, kami di DPRD juga dalam proses pembahasan saat ini APBD 2027. Nah, oleh karena itu kami akan mengupayakan agar kita juga bisa membantu pelaksanaan Porprov tahun 2027 ini, Mbak Tia. Kemudian terus terang karena ini di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ya tentu peran pemerintah provinsi di situ harus ada. Ya, selama ini kan setiap kegiatan Porprov di kabupaten manapun yang sudah terlaksana selama ini selalu ada peran pemerintah provinsi di situ, Pemprov. Nah, oleh karena itu setiap kesempatan bahkan saya menyampaikan langsung kepada Pak Gubernur, ke Pak Sekda selaku TAPD, agar juga pemerintah provinsi mensupport dalam bentuk apapun yang bisa dilaksanakan di Kabupaten Tanjung Barat. Misal satu, terkait membantu kepada pelaksana dalam hal ini Kabupaten Tanjung Barat. Yang kedua, mungkin membantu pembangunan venue atau tempat olahraga yang memang saat ini masih dibutuhkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan ini selalu kami sampaikan dalam setiap rapat-rapat anggaran. Oleh karena itulah bahkan pada waktu tahun 2025 pun menjelang pelaksanaan Porprov 2026, 2026 awalnya gitu. Ya. Nah, oleh karena itulah pada kesempatan ini kami mendorong ya agar pelaksanaan Porprov 2027 ini jangan sampai tertunda lagi. Apa tadi yang disampaikan oleh Pak Jamal selaku Ketua KONI tentu menjadi masukan berharga untuk kami di provinsi, baik kepada Pak Gubernur dan juga kepada Dikespora, Dispora, agar menindaklanjutin ini. Saya tahu Pak Imbron ini orangnya cukup cepat dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang ada. Dan kami harap tadi apa yang disampaikan Pak Jamal menjadi catatan bahwasanya masih banyak kabupaten kota yang belum menganggarkan untuk pelaksanaan Porprov tahun 2027 ini. Yang jelas dari gubernur sudah mengeluarkan surat edaran agar meminta kepada kepala daerah, pemerintah kabupaten kota untuk menganggarkan porprov tahun 2027. Kami juga dari provinsi sudah sampaikan kepada kepala dinas PU, kepada Pak Sekda selaku tim anggaran pemerintah daerah agar pemerintah provinsi berperan dengan mensupport. Sejauh ini yang kami upayakan, tapi ini dalam proses pembahasan, adalah kita membangun, membantu venue yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sejauh ini kami komunikasi informasi yang diberikan untuk membangun gedung serbaguna dalam rangka kegiatan Porprov 2027 ini di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mungkin itu Mbak Tia yang bisa kami sampaikan.
1: Ya, Bang Imron, ini kan tadi Gubernur kan sudah mengeluarkan surat edaran untuk pemerintah kabupaten kota. Ini seperti apa Dispora dalam melakukan koordinasi dengan kabupaten kota ini, Bang?
2: Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Jamal tadi, bahwa masih ada beberapa kabupaten yang belum responnya slow respon dengan surat yang disampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Rija tadi, dan mungkin ini akan kami tindak lanjuti kembali. Artinya kami akan mengingatkan kembali ke teman-teman kabupaten kota agar segera mengalokasikan anggaran ini, karena sekarang lagi saatnya pembahasan anggaran dengan DPRD. Dan kita juga bersyukur di sini Pak Rija tadi menyampaikan, Pak Rija juga menyondingkan ataupun menyampaikan ke teman-teman di DPRD Kabupaten Kota agar mereka mensupport ataupun mendukung pengalokasian anggaran untuk Porprov 2027 di masing-masing kabupaten kota. Memang kendala kita di 2026 rata-rata kan semua kabupaten tidak mengalokasikan anggaran untuk Porprov ini. Oleh karena itu, ini akan kita tindak lanjut lagi sebagaimana disampaikan oleh Ketua KONI Tanya Barat Pak Jamal tadi. Kemudian kita akan mengingatkan kembali teman-teman di kabupaten kota agar segera mengalokasikan anggaran ini, karena 2027 ini sebenarnya sudah harga mati. Tidak ada lagi penundaan-penundaan terkait dengan pelaksanaan Porprov ini. Nah, karena ini marwah kita di situ untuk mengikuti ajang
1: event tahunan ya, tingkat provinsi ya, Bang ya.
2: Iya, ajang di tingkat yang lebih besar yaitu PON nantinya. Inilah dasar kita untuk mengikuti PON nantinya. Kalau ini tidak terlaksana, alangkah naiknya kita gitu kan. Nah, itu mungkin.
1: Bang Jamal, kira-kira akan diselenggarakan Porprov kapan nih, Bang?
3: Iya, kalau kita mau mengikuti jadwal BKPON, bahwa pelaksanaan Porprov paling lambat itu di bulan Juni 2027. Tapi tidak menutup kemungkinan jika nanti ada kesepakatan antar kabupaten kota termasuk provinsi, bisa saja kita mungkin meminta agar bulan-bulan April sudah kita laksanakan. Karena ini untuk kesiapan nanti BKPON dan PRAPON. Karena kan Porprov ini salah satu yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua DPR Provinsi, ini adalah ajang seleksi untuk atlet berprestasi. Inilah dasar nanti siapa-siapa saja atlet dan cabang olahraga yang mengirimkan atletnya untuk ke PON nanti.
1: Kabupaten Tanjung Jabung sudah siap nih, Bang, jika pelaksanaan terjadi pada bulan Juni 2027, karena kan hitungan 8 bulan lagi nih, Bang.
3: Iya, makanya kalau ada kepastian anggaran, KONI Provinsi sudah nggak harus mempersiapkan dari sekarang. Hari ini kan KONI Provinsi, mereka belum bisa menyiapkan terkait pelaksanaan Porprov ini, karena mereka masih kebingungan terkait untuk anggaran ini. Makanya kami berharap dengan adanya komunikasi hari ini dengan Pak Kadis langsung, dengan Pak Wakil Ketua DPR, dan kami juga berharap tidak hanya berupa surat, Pak. Mungkin Kadispora bisa mengundang seluruh Kadispora Kabupaten Kota untuk dibicarakan. Kebetulan hari ini kita masih dalam rangka pembahasan. Kalau sudah nanti ada beberapa kabupaten kota yang sudah pengesahan, ini akan sangat sulit untuk memasukkan anggaran pengiriman kontingen. Mungkin itu, Bu.
1: Ya, Bang Rijak mungkin bisa dijelaskan nih, Bang. Ini kan kabupaten kota masih ragu nih, Bang. Maju enggak, mungkin seperti apa nih dorongan dari Dewan DPD Provinsi untuk supaya pemerintah kabupaten kota mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan POPROV di KONI Kabupaten Kota, Bang, yang ada di Provinsi Jambi.
4: Iya, jadi begini, kan sebenarnya surat dari Pak Gubernur itu sudah dilayangkan ke para kepala daerah pada tanggal 21 September 2026 yang lalu. Yeah. Nomor suratnya itu B800365 Dispora garing 9 2026. Mm. Nah, berdasarkan itu, pertama kami dari DPRD meminta kepada Dispora Provinsi Jambi untuk aktif melakukan komunikasi dengan para kepala daerah sehingga pelaksanaan POPROV 2027 harus dilaksanakan. Ya. Jadi ini yang paling penting. Jangan sampai betul apa yang disampaikan oleh Pak Jamal selaku Ketua KONI Tanjung Barat. Kalau memang ini kan masih berproses pembahasan APBD 2027 nih. Yang batas ketok palunya adalah 30 November 2026 ini. Nah, ini harus secara aktif, proaktif dari pihak Dispora, dari pihak pemerintah provinsi untuk berkomunikasi dengan kepala daerah agar menganggarkan terkait dengan kegiatan tersebut. Yang kedua, tentu kami mengharapkan peran provinsi di sini untuk mendukung pelaksanaan POPROV ini di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebenarnya KONI kemarin sudah menyampaikan kepada kami KONI Provinsi terkait dengan support dan dukungan untuk pelaksanaan POPROV tahun 2027 di Tanjung Jabung Barat, dan Ketua KONI juga menyampaikan ini harus dilaksanakan. Nah, sejauh ini pembahasan di kami adalah usulan dari pihak pemerintah provinsi untuk bantuan hibah kepada KONI sekitar 10,8 lebih kalau tidak salah ya, miliar yang diberikan. Tentu jumlah ini kalau menurut kami tentu masih sangat kurang. Oleh karena itu ini akan kami bahas. Dan kami meminta agar alokasi nanti yang diberikan itu rinciannya bantuan untuk kepada pemerintah Kabupaten Tanjung Barat selaku tuan rumah pelaksanaan POPROV ini akan berapa? Nah, ini nanti akan muncul dalam pembahasan kami ini, Mbak Tia. Nah, ini yang kami dorong agar jangan sampai juga pelaksanaan POPROV 2027 nanti tidak ada peran pemerintah provinsi. Ini kan sangat naif, misalnya ini namanya juga kita POPROV, Pekan Olahraga Provinsi. Tapi support dan dukungan pemerintah provinsi tidak ada. Ya, ini kan sesuatu hal yang menurut saya ya mengecewakan pasti buat masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, oleh karena itulah kami mengupayakan secara maksimal agar ini bisa terlaksana dan peran pemerintah provinsi harus ada di sana. Dan ini yang tadi kami sampaikan, kami mengupayakan juga bantuan untuk pembangunan venue yang dibutuhkan oleh Kabupaten Tanjung Barat, tempat olahraga, sehingga betul-betul kehadiran pemerintah provinsi dirasakan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Itu mungkin, Mbak Tia.
1: Kita kan tahu nih, Bang, ternyata anggaran hanya 10 miliar lebih ya, Bang. Untuk skema pembagian sharing untuk antara Pemprov dan Pemkab ini seperti apa nih, Bang, kalau menurut Abang seharusnya?
2: Ini kan skemanya kan skema hibah yang kita sampaikan ke KONI. Nanti tadi Pak Rija juga sampaikan ini akan dilakukan pembahasan lebih detail nantinya di Banggar dan TAPD nantinya. Dan kita selaku Dinas Pemuda dan Olahraga, yang pertama mungkin yang ingin kami lakukan nantinya dan harus kami lakukan adalah satu, koordinasi dengan teman-teman kabupaten kota agar menindaklanjuti surat edaran yang disampaikan oleh Pak, yang kita sampaikan yaitu surat edaran gubernur terkait dengan pengalokasian anggaran itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita juga sudah koordinasi kemarin setelah pelantikan. Kemarin kita kebetulan saya juga di cabor gitu kan, salah satu cabor. Kita ketemu dengan Ketua KONI, dan kita koordinasi baik dengan KONI provinsi, dan kita sampaikan mana yang bisa dibangun, yang silahkan kita bangun. Penyu-penyu yang dibutuhkan oleh Kabupaten Tanjab Barat, namun yang tidak mampu kita bangun, saya sampaikan ke KONI, ataupun alokasi anggarannya tidak cukup untuk membangun penyu-penyu tersebut. Ini bisa karena jarak antara Tanjab Barat dengan kota ini tidak begitu jauh, saya pikir bisa kita alokasikan pelaksanaannya di kota. Ada beberapa, kemarin kita sudah diskusi, ada beberapa penyu lah yang kemungkinan agak berat dibangun karena mengingat waktu, saya pikir dibangun penyunya, tapi ini bisa kita laksanakan di kota nantinya. Ada beberapa, ada 3 atau 2 penyu lah mungkin yang tidak bisa dibangun secara cepat di Tanjab Barat. Ini sudah kita koordinasikan juga dengan teman-teman KONI provinsi, dan mudah-mudahan dengan koordinasi-koordinasi ini

0: Kami selaku tuan rumah bertugas untuk mensukseskan agar kegiatan ini dapat berjalan baik.
1: Ya.
0: Namun semua kan tidak tertutup dengan anggaran.
1: Ya.
0: Kalau kami dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada hari ini sudah mengalokasikan untuk dana sharingnya lebih kurang 1,5 miliar.
1: Ya.
0: Ya. Nah, ini harus kami sampaikan. Jangan sampai nanti justru dari Pemprov menganggarkannya lebih kurang sama dengan kami. Karena perhitungan kami ketika pelaksanaan ini, kalau memang mau seperti Porprov yang sebelumnya, itu memerlukan anggaran pelaksanaan antara 7,5 sampai 9 miliar. Ya kalau dengan zaman efisiensi hari ini, okelah, mungkin kita tidak bisa seluruh cabur yang bisa kita pertandingkan. Ya kan ada cabur-cabur unggulan Provinsi Jambi yang harus kita pertahankan. Mungkin itu yang nanti kita bicarakan ke depan. Dan kami tuan rumah berharap ketika penentuan cabur ini, tuan rumah juga dikasih peran. Karena Kabupaten Tanjung Jabung Barat semenjak berdiri dari tahun 65, baru saat inilah Bupati Anwar Sadat yang berani menyatakan ingin menjadi tuan rumah Porprov. Kami tidak ingin pelaksanaannya gagal, prestasi kami juga gagal. Makanya kami berharap peran serta kami sebagai tuan rumah diberikan yang lebih besar. Demikian, Bu Tia.
1: Ya, tapi sebelum kita lanjut ke berikutnya, kita akan dengarkan satu lagu yang berikut ini.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Hei Kila, kamu tahu nggak sih kenapa orang yang di sana pilah-pilah sampah?
1: Biar nggak campur aduk kali ya, Ca. Tapi kan sama-sama sampah.
0: Hei, sembarangan kamu. Sampah itu jenisnya beda-beda loh. Ada yang bisa diolah lagi, ada juga yang enggak. Kalau kita pilah-pilih, proses pengolahannya jadi lebih mudah dan nggak nyumbangin sampah ke lingkungan kita loh.
1: Oh, jadi kalau kita nggak pilah, lingkungan jadi rusak.
0: Betul banget. Sampah yang nggak bisa diolah bisa numpuk di TPA dan mencemari tanah maupun air.
1: Oh gitu ya, Chang. Oke, Chang.
2: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
3: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 188,5 FM. Pagi ini kita sudah tersambung dengan tiga narasumber kita yang sangat luar biasa. Di studio sudah hadir Kadis Diaspora Provinsi Jambi, Bang Imron Rosadi, di via Zoom. Ada Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Bang Faiza Riza, dan Ketua KONI Tanjung Jabung Barat, Bang Jamal Darmawansi. Ini ada pesan, Bang, pertanyaan langsung dari WhatsApp nih, dari pengurus KONI Kabupaten Tanjung, Kabupaten Tebo nih. Mungkin langsung ke Bang Imron dan Bang Faiza Riza nih. Katanya baiknya Pak Gubernur panggil Wali Kota, Bupati, Kadispora, KONI Provinsi Jambi dan tetapkan bahwa Pemprov tetap dilaksanakan di 2027. Tapi kalau masih pakai surat, pesimis mereka di kabupaten ini, Bang. Seperti apa nih? Mungkin Bang Imron atau Bang Faiza Riza bisa langsung menanggapi nih pertanyaan dari pengurus KONI Tebo nih, Bang. Silakan, Bang.
4: Saya aja dulu ya.
3: Iya, silakan, Bang.
4: Baik. Menanggapi ini yang disampaikan oleh KONI Tebo, ini akan segera kita tindak lanjuti. Memang ada wacana kita untuk mengundang teman-teman kabupaten kota untuk hadir di Provinsi Jambi untuk memastikan bahwa prop-prop akan kita laksanakan. Memang sudah ada wacana kita untuk mengadakan rapat ataupun pertemuan sama meeting lah istilahnya itu kan, high meeting antara kabupaten kota dan provinsi, dan nanti mungkin KONI juga akan kita hadirkan pada saat pertemuan itu biar detail dan jelas pelaksanaan daripada Powerpop 2027 nantinya.
3: Mungkin Bang Faiza Riza ini mungkin bisa menambahkan, Bang, langkah konkret nih yang dilakukan Dewan nih supaya tidak ada lagi keraguan, karena masih keraguan ya, masih ada keraguan dari pengurus KONI Tebo nih untuk pelaksanaan Powerpop karena cuma sekedar surat aja nih, Bang. Mungkin langkah konkret dari Dewan seperti apa nih, Bang?
5: Ya, saya sangat tertarik dengan pertanyaan KONI Kabupaten Tebo ya, karena memang ini menjadi satu pengingat kepada kita ya, di tengah kondisi keuangan, kondisi fiskal yang saat ini sangat rendah, tentu perlu kepastian terkait dengan penganggaran, karena rupiah pun itu sangat sangat penting untuk bagi daerah saat ini. Karena itu kami dari DPRD juga meminta melalui Kadispora untuk segera memanggil kepala daerah ya, dan juga ketua KONI dari masing-masing kabupaten kota untuk menyampaikan agar pelaksanaan Powerprop 2027 ini tidak tertunda lagi, dan memastikan kesiapan daripada Pemprov untuk mendukung kegiatan Powerprop di Tanjung Jabung Barat ini. Dan saya rasa seluruh KONI Kabupaten Kota Seprovinsi Jambi sangat menunggu-nunggu ini agar betul-betul dilaksanakan. Karena tertunda ini sangat mengganggu dalam pembinaan dan prestasi atlet. Seperti yang disampaikan Ketua KONI Tanjung Barat tadi, ada deadline sampai kepada Juni 2027. Nah, sehingga kemudian agenda-agenda olahraga secara nasional juga bisa kita ikuti. Kalau tidak, ini menjadi bias. Misalnya atlet dikirim ke PON, sedangkan seleksinya pada tingkat provinsi belum ada atau tidak dilaksanakan. Kan ini kan nanti akan sangat tidak baik terkait terhadap perkembangan olahraga di Provinsi Jambi, saya rasa. Jadi ini sepakat untuk segera ditindaklanjuti ini, Pak Kadispora. Saya sebenarnya ini posisinya sudah sangat mendesak gitu, karena ini kan proses pembahasan APBD yang sedang berlangsung, termasuk provinsi yang berlangsung seluruh provinsi ini, APBD kabupaten kota juga. Jadi ini momen yang sangat baik, cuma singkat nih. Karena kan kita sudah masuk bulan 10 nih. Jadi jangan sampai nanti ini dan saya pikir Pak Imron memiliki kapasitas untuk itu.
4: Siap.
5: Menurut saya ini satu prestasi juga, Pak, kalau kita bisa melaksanakan ini, karena sudah tertunda sejak 2026 yang lalu. Ini kan potprop yang ke-24 ini, Pak. Selama ini kan sangat jarang tertunda itu. Karena ada kasus-kasus tertentu aja, peristiwa-peristiwa tertentu, tapi dalam kondisi kaitan ini yang kami minta jangan sampai tertunda lagi. Nanti kita terkait dukungan pemerintah provinsi ini nanti akan kami bahas juga pada saat rapat anggaran, pada saat rapat badan anggaran di DPRD Provinsi Jambi. Itu mungkin, Mbak.
3: Ya, Bang, kita kan tadi Abang menyebutkan kalau bantuan hibah dari Pemprov ini untuk KONI Provinsi Jambi 10 miliar nih, Bang. Sementara di hadapan ada banyak event-event seperti BK PON, dan di 2027 juga akan dilaksanakan POPPROV. Mungkin apakah nanti Dewan akan menaikkan dana hibah untuk mempermudah pelaksanaan POPPROV itu seperti apa nih, Bang, nanti, Bang?
5: Iya, sebenarnya begini. Kalau kami ini kan tugasnya DPRD, Pak Jamal juga paham itu kan, membahas dan menetapkan. Kan usulannya kan dari Pemprov. Apa yang diusulkan Pemprov itulah yang kita bahas. Walaupun ada peluang untuk menambah, tapi kan ini kan plus minus. Kalau nambah di sini kan harus mengurangi tempat lain.
3: Iya, benar, Bang.
5: Nah, oleh karena itu kami juga menyampaikan di sini agar Pak Kadis yang baru, Pak Imron, agar segera berkoordinasi dengan TAPD. Ya, sehingga kemudian pada saat rapat memang disampaikan berapa angka yang harus ditambahkan terkait dengan ini. Kan TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, ini kan Sekda dan seluruh jajarannya nih, Mbak Tia. Dari mereka dulu, sebagai yang tahu teknis kan OPD yang bersangkutan. Ya, tentu juga harus mengajak KONI Provinsi. Nah, saya nih terus terang agak itu juga, soalnya KONI Provinsi bisa hadir nih. Sehingga diskusi kita lebih mantap lagi berapa sebenarnya yang diharapkan oleh KONI Provinsi untuk kita bisa mensupport ini. Nah, tapi karena tidak hadir, dan nanti mungkin Pak Kadispora silakan untuk berhubungan langsung dengan KONI Provinsi, atau juga nanti Pak Jamal juga bisa menyampaikan juga. Tadi sudah disampaikan angkanya kan sekitar 7,5 sampai 9 kalau bantuan itu kan sudah kelihatan. Tapi kemarin saya dalam satu pertemuan dengan Pak Ketua KONI Provinsi sudah menyampaikan kisarannya minimal 5 miliar katanya untuk support ke provinsi, untuk support ke Tanjung Jabung Barat, untuk di provinsi. Hingga ini yang kita upayakan. Nah, cuman ini perlu diperdalam lagi. Jangan sampai nanti pada saat pembahasan kita bicara angka-angka dan ternyata nanti setelah disahkan malah kurang gitu kan. Ini kan jadi permasalahan juga, karena saya berharap juga ada peran pemerintah provinsi untuk membangun fasilitas olahraga di Tanjung Barat. Seperti yang dilakukan di kabupaten kota yang lainnya selaku penyelenggara tuan rumah Porprov ini. Nah, ini yang kami harapkan di situ, sehingga betul-betul nanti Kadispora Provinsi kemudian berbicara dengan KONI dan juga kemudian membicarakan ini dengan TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Pak Sekda dan jajarannya, dan juga menyampaikan ke Pak Gubernur. Dan saya juga menyampaikan ini, apabila ini juga tidak bisa difinalkan, tentu kami di DPRD juga akan akan menanyakan ini. Bahkan nanti di paripurna juga kita akan pertanyakan ini, seperti yang pernah saya lakukan pada saat memastikan kegiatan Porprov tahun 2027 ini bisa terlaksana gitu.
3: Apalagi itu tanggung jawab moral ya, Bang. Abang selaku anggota Dewan Perwakilan dari Dapil Tanjab Barat dan Tanjab Tim ya, Bang, yang harus ada oleh-oleh lah, kenangan-kenangan dari Pemprov ya, Bang, untuk pelaksanaan Porprov ini.
5: Iya, itu setiap rapat itu saya sampaikan, Mbak. Sampai harus menskor rapat ini, saya berapa kali Pak Sekda juga saya sampaikan, ini mana peran pemerintah provinsi di sini. Di tempat lain juga dalam pelaksanaan Porprov ya ada yang disebut tadi oleh-oleh lah, minimal bangunan, fasilitas olahraga, sehingga kegiatan olahraga di kabupaten kota kan semakin semakin baik lagi gitu kan, fasilitasnya ada lengkap gitu. Sebenarnya Pak Jamalnya lebih tahu, dari awal komitmen pemerintah provinsi itu adalah untuk membangun yang diminta oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Barat. Setahu saya kemarin ada pertemuan di rumah dinas gubernur. Pak Jamal mungkin paham, nanti bisa koreksi kalau salah. Ada untuk pembangunan, permintaan pembangunan
3: kolam renang,
5: ya, Bang? Olahraga untuk renang.
3: Yeah.
5: Setelah dihitung-hitung memang anggarannya cukup besar.
3: Yeah.
5: Ya, dengan kondisi sekarang memang agak agak berat juga. Nah, oleh karena itu, kalaupun itu tidak bisa terlaksana, kan sudah ada lagi usulan agar untuk membangun fasilitas yang memang diperlukan oleh penyelenggara, dalam hal ini Tanjung Jabung Barat. Mungkin itu Pak, bukan masalah dapil atau tidak dapil sebenarnya, tapi paling tidak peran pemerintah provinsi harus ada di situ. Nanti kalau misalnya nanti Porprov lagi tahun 2029 misalnya, ya kemudian dilaksanakan di kabupaten lain, tentu dengan pertimbangan yang sama, selaku tuan rumah harus mendapatkan fasilitas selaku penyelenggara gitu. Ya, pembangunan venue, ya. Jadi ini tidak hanya sekedar kita bicara dapil, tapi bagaimana perkembangan olahraga, ya, dan peran pemerintah provinsi hadir di situ untuk membantu kabupaten kota penyelenggara porprov itu, Mbak.
3: Ya, Bang Jamal, ini dukungan dari DPRD Provinsi Jambi ini sangat luar biasa nih untuk pelaksanaan porprov di tahun 2027 dengan tuan rumah Tanjung Jabung Barat. Mungkin kesiapan atlet lokal Tanjung Jabung Barat untuk memberikan prestasi supaya bisa masuk tiga besar peraih medali di porprov seperti apa nih, Bang, persiapannya, Bang, sudah?
6: Iya, kalau pada dasarnya atlet-atlet kami hari ini sudah siap, Bu.
3: Iya.
6: Ya, kita sudah mengikuti kejurprov dan banyak cabur-cabur kami yang selama ini belum pernah menjadi juara umum pada kejurprov sudah meningkat prestasinya.
3: Yeah.
6: Salah satu saya berikan contoh, senam di tahun lalu juara umum, catur juga juara umum. Nah, inilah kesiapan atlet kami untuk menghadapi porprov. Kalau sampai di 2027 ini masih dalam tanda kutip tertunda, maka ke depan saya rasa atlet-atlet ini juga akan menurunkan kegiatan mereka dalam pelatihan dan lain sebagainya. Benar tadi disampaikan Pak Wakil Ketua, ya sebenarnya pertama yang kami minta selaku tuan rumah adalah kolam renang. Memang anggarannya cukup besar, Bu Tia dan Pak Imron. Itu setelah dihitung-hitung itu lebih kurang sekitar 60 miliar. Namun disampaikan tidak bisa Pemprov membantu secara penuh. Dijanjikan adalah setengah. Kami siap menerima. Terakhir dari 30 tidak jadi menjadi 15. Itu pun kami siap. Kekurangan itu kami akan bangun dengan APBD Kabupaten. Namun sampai hari ini, ternyata apa yang disampaikan Pemprov masih nol. Dengan keterbatasan waktu hari ini, kami tidak berharaplah ada venue yang menjadi oleh-oleh di Porprov 2027 nanti. Kami hanya berharap, jangan sampai biaya pelaksanaan masih ditanggung oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ini sangat memberatkan kami. Kalau dana sharing tadi sudah saya sampaikan, kami sudah siapkan lebih kurang 1,5. Dan tadi juga disampaikan Pak Wakil Ketua, sudah komunikasi dengan Ketua Pemprov, Pak Sanusi. Memang minimal 5 miliar, itu pun berarti ada beberapa cabur yang mungkin akan kita kurangi yang bukan menjadi unggulan dari Provinsi Jambi. Itu. Kalau kesiapan atlet Tanjung Jabung Barat, saya katakan sangat siap. Dan target kami dari pemerintah kabupaten cukup berat, Bu Tia. Kami diharapkan bukan sukses pelaksanaan saja. Sukses dalam prestasi, artinya kami suka tidak suka harus juara umum satu. Tidak lagi berbicara tiga besar.
3: Siap.
6: Itu.
3: Ya, Pak, karena kita udah di ujung waktu, 5 menit lagi nih dari pukul 9. Apa nih closing statement yang ingin Bang sampaikan? Mungkin Bang Imron dulu deh, apa nih closing statement yang ingin Abang sampaikan kepada Pemkab maupun kepada KONI seluruh kabupaten kota nih, Bang?
4: Baik, sebagai closing statement, kita akan segera action dalam kerangka kita untuk mensukseskan Porprov 2027 dan saya selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga akan segera menindaklanjuti apa-apa hasil daripada pertemuan ataupun dialog ini maupun masukan-masukan dari teman-teman kabupaten kota, dan ini akan kita sampaikan dan kemudian akan kita tindak lanjuti. Sebagai closing, Porprov 2027 harga mati.
3: Ya, siap. Mungkin Bang Jamal, apa nih closing statement yang ingin disampaikan ke masyarakat maupun kepada seluruh atlet nih, Bang? Silakan, Bang.
6: Ya, kepada masyarakat Tanjung Jabung Barat, kita masih sampai hari ini berharap bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditunjuk sebagai tuan rumah Porprov tetap akan terlaksana. Harapan kami, semangat Tanjung Jabung Barat dan masyarakatnya menyambut Porprov ini jangan ditunda lagi. Dan kepada para atlet Tanjung Jabung Barat, tetaplah berlatih, karena tidak ada orang yang berprestasi dalam olahraga tanpa berlatih. Ya, dengan berlatih inilah kalian dapat mengasah ilmu kalian di dalam keolahragaan, dengan demikian kalian akan berprestasi. Dan satu mungkin saya tambahkan di luar Porprov ke Pak Imron, ya, bahwa sekarang ada Perpres di tahun 2026, saya lupa nomornya, tapi bulan April, tentang pemberian penghargaan Pak Imron. Di sana sudah dibagi kewenangan seperti di Undang-Undang 23 tentang pemerintahan. Bahwa ke depan, kabupaten kota hanya bisa memberikan penghargaan kepada atletnya yang mengikuti event provinsi. Sedangkan event nasional itu menjadi kewenangan provinsi. Jadi saya berharap bahwa provinsi melalui Kadispora dapat membuat pergub untuk pemberian penghargaan kepada atlet-atlet kita yang nanti mewakili Provinsi Jambi, baik itu atlet kabupaten maupun provinsi.
4: Siap.
6: Mungkin itu. Terima kasih Pak Waka. Pak Waka satu ini adalah sahabat saya dari kecil.
5: Siap.
6: SMP, walaupun tidak satu kelas, dan pernah jadi rekan kerja saya ketika beliau menjadi Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Salam hormat, Ketua.
5: Salam, Pak Ketua.
3: Ya, mungkin closing terakhir, Bang. Closing dari closing statement penutup untuk dialog Jambi Menyapa pagi ini, Bang. Silakan, Bang.
5: Ya, yang pertama kami meminta pemerintah provinsi dalam hal ini diwakili oleh Pak Kadispora yang ada dalam dialog ini agar memastikan betul ya, Porprov 2027 di Tanjung Jabung Barat ini tidak ada penundaan. Ya, ini yang harus dipastikan sehingga kemudian atlet-atlet juga bisa bersiap. Ya, jadi betul-betul nih tugas Pak Kadispora nih, saya rasa di tengah waktu yang sempit ini, tolong Pak dipastikan betul-betul ya berbicara. Dan kami di provinsi, karena anggota DPRD provinsi ini banyak juga yang ketua cabur dan juga menanyakan hal yang sama, ini bagaimana Tanjung Jabung Barat ya, sudah pasti atau belum? Nah, ini yang harus kita pastikan, Pak Kadis.
4: Siap. Ya,
5: saya siap mendukung, saya siap kalaupun memang harus berbicara dengan Pak Gubernur terkait dengan ini, tentu akan kami hadir dalam pembicaraan itu gitu ya, dan pastikan memang kebutuhan-kebutuhan anggaran tadi bisa sesuai. Ya, saya yang sampaikan Pak Jamal tadi ya tidak berharap fasilitas, tapi saya meminta agar fasilitas tetap diberikan kepada Tanjung Jabung Barat, fasilitas olahraga. Ya, karena ini bagian daripada komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung prestasi atlet kita di masing-masing kabupaten provinsi yang ada di Jambi ini. Ya, ini harus dipastikan, Pak. Ya. Kemudian juga tentu kepada masing-masing kepala daerah, saya mendorong agar ini dianggarkan, ya. Nah, ini peran aktif dari Dispora Provinsi Jambi, Pemprov, ya, untuk memfasilitasi pertemuan-pertemuan ini sehingga betul-betul bisa diyakinkan pada kepala daerah bahwasanya kita pasti akan melaksanakan ini tahun 2027. Jangan sampai nanti ada daerah yang tidak menganggarkan lagi, Pak Kadispora.
4: Ya.
5: Dan terakhir tentu buat atlet, tetaplah berjuang, ya tetaplah semangat, berlatih. Insya Allah kita akan tetap melaksanakan POPROP ini di tahun 2027 ini di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jadi saya bisa menyampaikan nih Mbak Tia, sampai ketemu di POPROP 2027 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4: Siap.
3: Mantap. Ya, dengan berakhirnya closing statement dari Bang Faizal Riza yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Fraksi Gerindra, Dapil Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur. Dan maka berakhir pula dialog Jambi Menyapa pagi ini terkait kepastian dan kesiapan POPROP 2027. Saya ucapkan terima kasih kepada tiga narasumber saya yang luar biasa, Bang Imron Rosadi merupakan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, Bang Jamal merupakan Ketua KONI Tanjung Jabung Barat, dan Bang Faizal Riza merupakan Wakil Ketua DPD Provinsi Jambi. Saya ucapkan terima kasih. Saya Tia Puspa beserta rekan undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam.
4: Salam.
5: Pak Jamal, Pak Imran.
2: Demikian. Dialog Jambi menyapa pagi.

0: Jambi pagi ini. Info cuaca.
1: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kita akan dengarkan informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026 ya. Yang langsung disampaikan oleh forecaster Anduti BMKG Jambi yang bertugas pagi ini ada Mbak Lucita Teresia. Selamat pagi Mbak Lucita.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, boleh informasi perkiraan cuaca hari ini seperti apa Mbak Lucita?
2: Oke, baik. Selamat pagi para pendengar setia RRI Jambi. Berikut perakhiran cuaca dan hotspot untuk wilayah Provinsi Jambi hari Senin 12 Oktober 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan udara kabur dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Merangin. Untuk siang hingga sore hari secara umum cuaca diperkirakan kabur tetapi masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian bagian wilayah Provinsi Jambi. Suhu udara berkisar antara 20 sampai dengan 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 sampai dengan 86%. Dan pada umumnya angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan di pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Informasi titik panas di tanggal 11 Oktober 2026 pukul 00 sampai dengan 23.59 waktu Indonesia Barat terdapat 178 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 1 titik panas, Kabupaten Kerinci 1 titik panas, Kabupaten Merangin 2 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 31 titik panas, Kabupaten Sarolangun 13 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2 titik panas, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 126 titik panas. Demikian informasi dari BMKG, semoga bermanfaat. Terima kasih.

0: Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.
1: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
2: Ya, kan ada saldo. Masa nggak dipakai?
1: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
2: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
1: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
2: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
3: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.
4: Jambi pagi ini

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI! Halo!

Ya pendengar, di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi di 88,5 MHz ya, di Halo RRI di Jambi pagi ini. Anda bisa bergabung ke line telepon kami di 0811-6707-8850 untuk sharing tentang pengalaman Anda di pelayanan publik ya, gitu, seperti itu. Nah, Anda bisa kami undang lagi ke line telepon kami di 0811-6707-8850. Kita akan bahas mengenai pelayanan publik di sini ya.

Ya, sekali lagi kami mengundang Anda untuk bergabung di line telepon kami di 0811-6707-8850 mengenai pelayanan publik di sekitar, mungkin di sekitar Anda berada, baik itu pelayanan administrasi, pelayanan pendidikan atau kebudayaan, pelayanan kesehatan, seperti di rumah sakit umum daerah provinsi kita, ataupun pengawasan dan penilaian kesehatan, dan juga pelayanan transportasi. Atau juga bisa pelayanan sosial, ketenagakerjaan, dan juga lingkungan. Anda bisa bergabung di line telepon kami di 0811-6707-8850 atau bisa ke WhatsApp di nomor yang sama di 0811-6707-8850 mengenai Halo RRI di pagi ini.

Rekam isi pertandingan Anda di 0811-6707 dan 8850, dan bisa juga via WhatsApp di nomor yang sama 0811-6707-8850 di Halo RRI pagi ini. Anda bisa sharing informasi mengenai pelayanan administratif ataupun pelayanan pendidikan dan juga kesehatan ya yang ada di sekitar Anda, atau pengalaman Anda yang pernah terjadi atau Anda dapatkan ya di lingkungan sekitar kita di Provinsi Jambi ini. Nah, sekali lagi kami mengundang Anda untuk bergabung di line telepon kami di 0811-6707-8850. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu sebuah lagu berjudul Dari Sibuk dari Abdul dan Coffee Theory.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya. Karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

Ya, selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Masih bersama saya di Halo RRI edisi Jambi pagi ini ya. Kami menyapa juga pendengar di mana saja Anda berada dan juga pendengar Pro 1 kami di stasiun relay ada di Bungo, Sarolangun, Bangko dan juga Tungkal Ilir ya. Semoga siaran kami di stasiun relay dapat didengar dengan jernih ya tentunya. Nah, pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih dapat tentunya dapat bisa bergabung di line telepon kami di 0811-6707-8850 mengenai apa saja sih pelayanan publik yang sudah Anda dapatkan gitu. Pengalaman, kita bisa sharing-sharing mengenai pengalaman administratif ataupun pendidikan, bisa juga kebudayaan, kesehatan yang juga yang rame-rame nih misalkan di RSUD, di Puskesmas. Dan juga ada pelayanan sosial kayak BPJS Ketenagakerjaan dan juga lain sebagainya. Tentu saja Anda bisa bergabung di line telepon kami di 0811-6707-8850. Dan juga Anda bisa juga bergabung ke WhatsApp kami di nomor yang sama di 0811-6707-8850. Nah,

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kami terus mengundang Anda untuk bergabung di line telepon kami di 0811-6707-8850. Dan juga Anda juga bisa bergabung ke via WhatsApp di nomor yang sama 0811-6707-8850 mengenai Halo RRI di Jambi pagi ini. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kami masih menunggu tentang kehadiran Anda ya pagi hari ini, tentang informasi atau pengalaman Anda di pelayanan administratif, apapun itu pelayanan publik yang sudah Anda dapatkan. Nah, banyak sekali ya pelayanan, bentuk pelayanan yang ada di profesi kita ini, mulai dari administrasi, pelayanan seperti meliputi izin usaha, izin tambang, yang juga memang karena memang di Provinsi Jambi ini ada Sungai Petanghari ya, di mana memang sungai terbesar, pastinya ada yang bisa kita kelola ya izin-izinnya gitu. Izin dan lain sebagainya, seperti pelayanan pajak ke kendaraan bermotor, karena memang sekarang kan pemutihan itu masih berlanjut, diperpanjang hingga Desember 2026 ini. Dan ini kesempatan buat pendengar dimanapun Anda berada untuk memperbarui nih, memperpanjang pajak kendaraan bermotor Anda dengan hanya membayar 1 tahun saja. Nah, bisa nih di mobil-mobil Samsat dimanapun berada ya. Di sekitar kota Jambi ini ada banyak nih posisi-posisi mobil-mobil yang memang diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin membayar pajak. Nah, kembali kami undang Anda untuk bergabung di line telepon kami di 0811-6707-8850 untuk Halo RRI Jambi pagi ini. Sebelum itu kita dengarkan satu lagu dari Musik Kimia, Kolam Susu.

0: Akal nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.
1: Arin, kamu kok belakangan ini susah banget diajak ngobrol? Kenapa sih?
2: Aku nggak tahu, Li. Aku cuma ngerasa kosong, capek, tapi nggak tahu kenapa. Kadang aku mikir, apa aku ini nggak penting ya?
1: Arin, kamu penting. Dan yang kamu rasain itu nyata. Jangan disimpan sendiri. Cerita itu bukan tanda lemah loh.
2: Tapi aku takut. Orang lain mikirnya aku drama.
1: Enggak, Rin. Kita semua butuh bantuan di waktu tertentu. Aku temenin ya. Yuk kita cari tempat curhat yang aman. Ada psikolog, ada layanan konseling. Kamu gak sendiri kok.
3: Depresi bisa menyerang siapa aja. Dengarkan orang terdekatmu. Ajak bicara, dukung tanpa menghakimi. Depresi bisa diatasi. Ayo bicara, ayo dengarkan.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741 634 82 atau

Ya pendengar, di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami di Halo RRI Jambi pagi ini. Kami juga terus mengundang Anda untuk bergabung via telepon kami di 0811-6707-8850 ya, untuk sharing informasi mengenai pengalaman Anda di pelayanan publik di Kota Jambi ataupun di Provinsi Jambi, di mana saja Anda berada ya. Namun sebelum itu ada informasi mengenai layanan publik juga nih, untuk membangun layanan inklusif, menguatkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Membangun layanan inklusif menjadi langkah penting ya dalam mewujudkan kesetaraan dan memastikan setiap masyarakat termasuk penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses layanan publik. Ya pendengar, ini penting sekali ya pendengar, karena memang untuk pelayanan masyarakat ini kita bukan hanya tentang kita harus juga mengutamakan untuk penyandang disabilitas, karena memang mereka juga perlu ya untuk layanan-layanan publik ini. Upaya ini membutuhkan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan mudah diakses, dan menghargai keberagaman kemampuan yang setiap individu miliki.

Layanan inklusif merupakan bentuk pelayanan yang memberikan ruang bagi setiap orang tanpa diskriminasi. Dalam penerapannya, penyandang disabilitas perlu mendapatkan akses yang setara terhadap layanan pendidikan, kesehatan, informasi, transportasi, serta berbagai fasilitas publik lainnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketua Tim Unit Layanan Disabilitas Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Jafar Sodik, SPD, MAP, mengatakan penyediaan fasilitas yang aksesibel menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pelayanan inklusif. Fasilitas tersebut dapat berupa jalur landai, jalur pemandu bagi penyandang disabilitas netra, dan juga toilet aksesibel, penunjuk informasi yang mudah dipahami, serta sarana pendukung lainnya yang dapat membantu ya pendengar masyarakat untuk beraktivitas secara mandiri. Ini pada Minggu 11 Oktober 2026. Lebih lanjut dikatakan, selain fasilitas fisik, akses terhadap informasi dan komunikasi juga perlu diperhatikan pemerintah. Informasi pelayanan publik harus disampaikan melalui berbagai format yang dapat diakses, termasuk bagi penyandang disabilitas sensorik maupun mereka yang membutuhkan metode komunikasi alternatif. Dengan demikian, semua orang dapat memperoleh informasi secara jelas dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, keterlibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan perlu diperkuat. Pengalaman serta masukan mereka dapat membantu penyelenggara layanan mengidentifikasi hambatan yang masih dihadapi dan tentunya untuk menentukan langkah perbaikan yang tepat. Ya, untuk informasi mengenai membangun layanan inklusif menguatkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas, kami kutip ya dari laman rri.co.id. Anda bisa membaca lebih lengkapnya di laman rri.co.id. Ya pendengar, kami kembali mengundang Anda untuk bergabung di line telepon kami di 0811-6707-8850 untuk sharing mengenai pengalaman pelayanan publik Anda di Kota Jambi dan sekitarnya. Nah, dan Anda juga bisa bergabung di WhatsApp kami dengan nomor yang sama di 0811-6707-8850 untuk sharing informasi ataupun pengalaman-pengalaman Anda saat mendapatkan pelayanan di sektor publik. Sebelum itu kita dengarkan dulu Three Composer dengan judul Salah Benar.

0: Daun pandan sering digunakan sebagai penyedap dalam masakan, ternyata menyimpan banyak manfaat kesehatan. Pertama, daun pandan dikenal mampu membantu menurunkan tekanan darah. Minuman rebusan daun pandan sering digunakan sebagai obat alami untuk menjaga kesehatan jantung. Kedua, aroma khas daun pandan memiliki efek menenangkan. Teh pandan dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ketiga, air rebusan daun pandan juga bermanfaat untuk meredakan nyeri sendi. Hanya dengan merendam kaki atau mengoleskan air pandan, rasa nyeri bisa berkurang. Selain itu, daun pandan adalah rahasia di balik aroma lezat pada banyak makanan tradisional. Tidak hanya lezat, tetapi juga meningkatkan nafsu makan. Daun pandan si wangi yang kaya khasiat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Ya, mereka di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Ya.
4: Iya, betul sekali. Dan di tadi, ujung kebersamaan ini.
2: Iya, benar sekali Wiji. Di Halo RRI tadi, semoga mungkin next Jumat ya. Mm-hmm. Karena kita hadir seminggu 3 kali ini.
4: Rabu.
2: Di hari Senin, Rabu dan Jumat.
4: Benar. Rabu besok ada juga.
2: Formasi 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sekali. Ya. Mm-hmm. Dan akhirnya juga kita tuntaskan kebersamaan kita di segmen Jambi pagi ini.
4: Yeah.
2: Tentunya apa yang sudah kami hadirkan, insya Allah semuanya bermanfaat buat amin, Anda semuanya pendengar ya.
4: Iya.
2: Oke, dan satu kata hari ini Wiji?
4: Tetap semangat dan juga stay sehat.
2: Oke. Jaga kesehatan dan keselamatan Anda dalam berkendaraan tentunya ya. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Jambi siang ini.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Kebersamaan kita kesempatan siang hari ini tentunya bersama Bang Adi yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, tentunya beraneka ragam acara menarik dan juga sajian informasi yang akan disuguhkan di Pro 1 di 88,5 MHz. Dan juga Anda dapat mendengarkan stasiun Rili Pro 1 di 99,4 MHz di Morobungo, Sarolangun 95,8 MHz dan juga Bangko 99,8 MHz, Tunggal Ilir 99,0 MHz. Ya, tepat nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, dinamika olahraga tentunya akan menemani di kebersamaan kita. Dan tepat juga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, warta berita daerah yang akan menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Kembali mau sidang informasi yang akan Bang Adi sajikan. Kementerian PPPA ini tekankan pembinaan anak untuk cegah perundungan berulang. Ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak, Kemen PPPA ini menekankan pembinaan anak yang terlibat perundungan di Pemalang, ini Jawa Tengah, untuk mencegah kekerasan berulang. Upaya diharapkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman mendukung tumbuh kembang anak. Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus Kemen PPPA Ciput Eka Purwiyanti ini menyebut pembinaan 6 bulan di LPKS Antasena ini Magelang sebagai bentuk pertanggungjawaban anak atas perbuatannya. Dan juga pembinaan tersebut diharapkan membantu anak memahami kesalahan dan juga mencegah berulang tindakan kekerasan di masa mendatang. Cipu juga menegaskan pembinaan terhadap dua anak ditetapkan melalui penyelesaian di luar peradilan sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan ketentuan tersebut menjadi dasar penanganan kasus dengan pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam pelaksanaannya, kata Ciput, ini penyidik pembimbing kemasyarakatan dan juga pekerja sosial profesional turut melakukan pengkajian untuk menentukan tindakan yang tepat. Sementara itu, Balai Pemasyarakatan Pekalongan memberikan pendampingan dan juga pengawasan selama proses pembinaan berlangsung. Dan kembali untuk informasi lebih lengkap tentang Kementerian PPPA, tekankan pembinaan anak untuk cegah perundungan berulang, Anda dapat membaca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikut ini, emas antam menguat setelah stabil dan juga harga terbaru per gram. Harga emas antam di logam mulia ini tercatat naik sebesar Rp2.000 per gram pada perdagangan Senin 12 Oktober 2026. Hal ini terjadi setelah harga emas antam bertahan stabil pada perdagangan sehari sebelumnya di akhir pekan. Melansir laman logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.594.000, sedangkan harga payback emas antam dipatok sebesar Rp2.408.000 per gramnya. Logam mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Perbedaan harga tersebut menyesuaikan dengan bobot emas dan juga kebijakan penjualan yang berlaku. Dan untuk informasi rincian emas antam logam mulia pada hari ini, Senin 12 Oktober 2026, Anda dapat membaca di rri.co.id.

0: keluar jaringan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
2: Semoga rohku tidak diretas oleh umat luar jaringan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
2: Tidak diretas oleh umat luar jaringan.
3: Jauh sebelum ada wabah COVID-19, masyarakat suku Sasak Lombok di perdesaan Nusa Tenggara Barat sudah memiliki kearifan lokal Biso Ime, yaitu kewajiban mencuci tangan dengan menggunakan kucuran air dari bong sebelum masuk pekarangan rumah. Bong adalah wadah berupa gentong gerabah dari tanah liat yang memiliki lubang di bagian depan. Penempatan bong di sudut depan pagar luar dimaksudkan agar siapapun yang membutuhkan air bisa memanfaatkan. Setiap hari pemilik rumah rutin mengisinya. Tradisi Biso Ime sendiri bertujuan agar siapa saja yang akan masuk ke rumah tidak membawa kotoran, virus, dan kuman. Bahkan apabila kita tamu jauh dari luar kota, kita diharuskan mandi, mengganti baju, dan duduk di beruga atau gazebo sebelum masuk ke dalam rumah. Sudah saatnya masyarakat menghidupkan kembali tradisi kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai edukatif dan filosofis warisan budaya ini. Kita perkuat kearifan lokal di Indonesia, tatanan kehidupan.

0: Mbak Sari, harga daging sapi sekarang lumayan juga ya. Pusing saya ngatur uang belanja hari ini.
1: Loh, tumben amat nyari daging, Nis. Mau masak besar di rumah?
0: Bukan, Mbak. Ini buat si Dede. Kemarin pas ke Posyandu, bidannya bilang anak seumur Dede ini lagi butuh banyak protein hewani biar pertumbuhannya bagus, biar nggak stunting katanya. Tapi kalau tiap hari harus beli daging, ya jebol juga dompet.
1: Ya ampun, Nisa. Kata siapa protein hewani tinggi itu harus selalu daging sapi yang mahal? Tuh, lihat kelos ikan basah. Ikan lele, ikan nila, atau telur ayam, harganya jauh lebih ramah di kantong. Tapi proteinnya sama hebatnya buat otak anak.
0: Masa sih, Mbak? Memangnya ikan lele aja cukup buat cegah stunting?
1: Cukup banget, Nis. Yang penting itu anak makan protein hewani setiap hari. Coba Dede bikin lele goreng crispy atau telur kukus. Dede pasti suka. Nggak usah gengsi sama makanan murah. Yang penting gizinya juara.
0: Wah, bener juga ya. Makasih loh, Mbak Sari. Kalau gitu, saya putar balik aja deh beli telur sekilo sama ikan lele di depan.
2: Mencegah stunting tidak harus menunggu dompet tebal. Berikan anak Anda protein hewani setiap hari untuk mengoptimalkan pertumbuhan otak dan tubuhnya. Telur, ikan lokal, dan hati ayam adalah pahlawan gizi yang mudah didapat dan terjangkau. Mari wujudkan generasi cerdas dan bebas stunting.

Ya, masih dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Telanai Pura Kota Jambi. Dan pendengar, informasi berikut ini banjir Padang belum surut dan juga BNPB ungkap jumlah pengungsi hingga kerusakan rumah. Ya, bencana banjir luapan di 3 kecamatan Kota Padang ini memaksa sedikitnya 672 warga pengungsi dari rumah. Dan juga hujan lebat berintensitas tinggi ini memicu genangan air yang belum surut sejak Sabtu hingga Minggu kemarin. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB ini mencatat sekitar 225 kepala keluarga ini terdampak genangan air tersebut. Dampak bencana hidrometeorologi tersebut menjangkau 498 jiwa warga di kawasan Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan juga Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Suar Pelita Panjaitan, ini merilis keterangan resmi Pusdalop BPBD Sumatera Barat menghimpun laporan lapangan mengenai proses evakuasi warga pada Minggu dini hari. Berton juga menyalakan sebaran titik evakuasi pengungsi yang tersebar pada beberapa lokasi penampungan. Sementara penduduk, tugas penyelamat terus memperbarui data lapangan guna memastikan kebutuhan logistik masyarakat terdampak terpenuhi secara cepat. Ia juga memaparkan titik posko penampungan lain, ini menampung ratusan penyintas bencana luapan air sungai. Sebanyak 250 warga pengungsi di Musola Ar-Ridwan serta 55 orang bertempat di warung Jembatan Guo. Dan juga Berton mengonfirmasi adanya kerusakan fisik pada infrastruktur jalan raya akibat terjangan banjir bandang di kawasan dan juga akses transportasi di sekitar lokasi perusahaan air minum PDAM kawasan Guo terputus total. Dan juga petugas gabungan terus memantau kondisi pemukiman warga dan juga fasilitas umum yang terdampak luapan banjir tersebut. Dan juga pendataan lanjutan tetap dilakukan guna memastikan tingkat kerusakan fisik serta kebutuhan bantuan logistik setiap lokasi.

Kita kembali ke informasi berikut ini. PPMBG tetapkan zona berbahaya Anak Krakatau, Pulau Baru juga dilarang didekati. Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda masih menunjukkan peningkatan setelah statusnya dinaikkan menjadi level 3. Ini PPMBG mencatat puluhan gempa vulkanik dan juga mengingatkan masyarakat agar menjauhi kawasan berbahaya di sekitar gunung tersebut. Pengamat Gunung Api Anak Krakatau Muhammad Dika Nur Zaman ini mendata telah terjadi 28 kali kegempaan pada Minggu 11 Oktober 2006. Dan tentang untuk menyikapi aktivitas vulkanik yang masih berlangsung, PPMBG ini menetapkan pembatasan ketat terhadap kegiatan di sekitar Gunung Anak Krakatau. Dan juga masyarakat, wisatawan dan juga pendaki diminta tidak memasuki zona berbahaya dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Larangan tersebut juga diberlakukan untuk mengurangi resiko masyarakat terkena dampak langsung aktivitas vulkanik yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Ancaman yang perlu diwaspadai meliputi lontaran batu pijar, hujan abu berat, lebat dan juga aliran lava hingga erupsi sekunder. Dan kembali untuk informasi lebih lengkap tentang PPMBG tetapkan zona berbahaya Anak Krakatau Pulau Baru juga dilarang didekati. Anda dapat membaca di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, kembali masih dan informasi menemani di kebersamaan kita. Presiden Prabowo sepakat berkuat kerjasama pertahanan Indonesia Mesir. Ya, Presiden Prabowo Subianto menyepakati penguatan kerjasama industri pertahanan dengan Mesir dan juga termasuk peningkatan pendidikan dan juga pelatihan militer bersama. Kedua negara juga akan memperluas pertukaran kunjungan pimpinan serta pakar untuk memperkuat hubungan pertahanan bilateral. Dalam kesempatan tersebut juga Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Mesir atas dukungannya terhadap pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan juga dukungan itu berupa bantuan dan juga pelistas bagi kapal TNI Angkatan Laut yang bertugas di kawasan Timur Tengah. Selain pertahanan Indonesia dan juga Mesir menyepakati penguatan kerjasama di bidang perdagangan, investasi, kelautan dan juga perikanan serta pendidikan. Di sektor ekonomi, kedua negara mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement, EPA, untuk membuka peluang akses pasar dan juga investasi. Kedua negara juga menyambut inisiatif pembentukan Joint Investment Fund atau juga dana investasi bersama. Dan juga inisiatif tersebut juga ditujukan untuk mendukung investasi pada proyek-proyek strategis. Di bidang kelautan dan juga perikanan, kerjasama akan mencakup berbagai kegiatan di antara termasuk juga pembangunan kelautan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan penangkapan ikan ilegal, serta pertukaran pengetahuan dan juga keahlian. Sementara kerjasama pendidikan diperluas melalui pertukaran mahasiswa, kemitraan antar universitas dan juga riset bersama. Presiden Prabowo mengapresiasi tawaran Mesir untuk memberikan tambahan beasiswa bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam bidang kedokteran, teknik dan juga sains.

Dan pendengar, diperingati setiap 12 Oktober. Dan berikut ini sejarah dan juga penetapan Hari Museum Indonesia. Hari Museum Indonesia ini diperingati setiap 12 Oktober untuk mengenang perjalanan perkembangan museum dan juga pelestarian sejarah Indonesia. Dan juga peringatan tersebut juga berakar dari Musyawarah Museum se-Indonesia pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 12 hingga 14 Oktober 1962. Nah, juga penetapan Hari Museum Nasional secara resmi dilakukan melalui Musyawarah Museum se-Indonesia di Malang pada 26 hingga 28 Mei 2015. Momentum tersebut juga menjadi pengingat pentingnya museum sebagai pusat pendidikan, penelitian, sekaligus pelestarian warisan sejarah dan kebudayaan bangsa. Melansir informasi Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan tentunya berikut sejarah perkembangannya. Awal penetapan Hari Museum Nasional, ini peringatan Hari Museum Indonesia bermula dari kesepakatan para pengelola museum dalam Musyawarah Museum se-Indonesia pada 2015, pertemuan di Malang, Jawa Timur tersebut dihadiri sekitar 250 pengelola museum dari berbagai wilayah Indonesia. Musyawarah tersebut juga menghasilkan sejumlah keputusan penting untuk memperkuat pengelolaan dan juga pengembangan museum sebagai bagian dari pelestarian budaya nasional. Salah satu hasil adalah penetapan 12 Oktober sebagai tanggal peringatan Hari Museum Nasional setiap tahun. Dan juga sejarah Museum Indonesia sejak masa kolonial, ini sejarah perkembangan Museum Indonesia bermula pada 24 April 1778 ketika sebuah perkumpulan ilmiah didirikan pada masa kolonial Belanda. Dan juga perkumpulan tersebut bernama Batavia Genoscape yang juga Kusten in Waterscapen yang bergerak dalam pengembangan penelitian seni dan juga ilmu pengetahuan. Dan juga kegiatan perkumpulan tersebut mencakup perkumpulan berbagai benda sejarah, hasil penelitian, serta koleksi yang berkaitan dengan kebudayaan Nusantara. Seiring perkembangannya aktivitas penelitian, jumlah koleksi terus bertambah hingga membutuhkan fasilitas penyimpanan dan juga pengelolaan yang lebih memadai. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang peringatan setiap 12 Oktober dan juga sejarah penetapan Hari Museum Indonesia, Anda dapat membaca di rri.co.id.

Kota Awu dahulu merupakan pusaka bertuah masyarakat suku Mekongga yang mendiami wilayah Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Padeta Awu atau Parang Ta'awu pada zaman dahulu dipergunakan oleh raja-raja atau tamalaki panglima perang pada waktu peperangan. Akan tetapi pada masa kini, Parang Ta'awu digunakan sebagai alat bantu untuk mata pencarian petani, seperti merentes kebun yang sudah banyak ditumbuhi rumput alang-alang atau juga memotong kayu-kayu.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga pelatih Liverpool Andoni Iraola tetap uji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak, saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tetap para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian, karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, pelatih Man City, Enzo Maresca, akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
2: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik. For different reasons. Then half time we
1: adjust something, and I think second half we were much. Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Colomwani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putih Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffer.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were flying.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat, sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa, terutama saat kualifikasi.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasil ini turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super, super happy, super thankful to the...
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to, ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
4: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, "Baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan."
4: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Peda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan ke-4 Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik. Comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Wistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kepentuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Wistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini. Dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now next game hat-trick.
1: Yeah. PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Riko Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo, kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima, yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Sambernyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya cukup berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di-VAR gol kita sehingga tidak bisa kita dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aziz Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek. Ya, memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UW ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSBS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak nafas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 6 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin ada informasi yang akan disampaikan, silakan Kaila.
1: Ya nih Bang, pendengar ada informasi mengenai Ikatan Apoteker tekankan pengawasan dalam penjualan obat di minimarket. Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI mendorong pengawasan apoteker dalam penjualan obat di minimarket untuk melindungi konsumen. Ketua Pengurus Daerah IAI DI Yogyakarta, Hendy Ristiono, mengusulkan apoteker mengawasi penjualan obat, terutama yang mengandung prekursor. Ia menjelaskan, hypermarket, supermarket, dan minimarket tetap dapat menjual obat bebas serta obat bebas terbatas. Namun, pemerintah membatasi penyerahan obat tertentu untuk mengurangi risiko kesehatan dan penyalahgunaan. Kemudian, ia menjelaskan obat yang mengandung prekursor dapat menimbulkan risiko kesehatan apabila masyarakat menggunakannya tanpa memperhatikan kondisi tubuh. Selain itu, obat yang mengandung fenilpropanolamin, efedrin, dan juga pseudoephedrin juga perlu diperhatikan. Selain itu, obat flu dan pilek dapat mengandung dekongestan yang termasuk dalam kategori obat prekursor. Ia juga menilai pembatasan penjualan perlu mencegah risiko kesehatan sekaligus mengurangi pengulangan peluang penyalahgunaan obat. Untuk informasi selengkapnya bisa pendengar baca melalui laman rri.co.id dengan judul Ikatan Apoteker Tekankan Pengawasan Dalam Penjualan Obat di Minimarket.
0: Oke, dan itu tadi informasi dari Kaila tentang Ikatan Apoteker Tekankan Pengawasan Dalam Penjualan Obat di Minimarket. Dan kembali Kaila, informasi berikut ini Hari Museum Indonesia, RUU Permuseuman diharapkan memperkuat pengelolaan. Ya, Ketua Asosiasi Museum Indonesia Putu Supatma Harudana ini mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan rancangan undang-undang RUU Permuseuman dan juga regulasi tersebut diharapkan menjadi payung hukum khusus bagi pengelola museum Indonesia dan juga dapat diwujudkan di tahun depan. Dan juga menurutnya Indonesia telah memiliki undang-undang cagar budaya dan juga undang-undang pemajuan kebudayaan sebagai landasan perlindungan warisan bangsa. Namun kedua regulasi tersebut belum mengatur permuseuman secara menyeluruh hingga diperlukan aturan khusus untuk memperkuat pengelolaan museum. Dan juga ia menilai keberadaan undang-undang khusus penting untuk memberikan kepastian regulasi sekaligus memperkuat dukungan terhadap museum swasta. Selama ini museum nasional memperoleh dukungan APBN sedangkan museum swasta masih membutuhkan landasan kebijakan yang lebih kuat. Dan juga ia menyampaikan pandangan tersebut dalam momentum peringatan Hari Museum Indonesia tahun ini. Dan juga peringatan tersebut mengangkat tema kebudayaan suku guru bangsa. Dan juga menurut kebudayaan harus menjadi fondasi pembangunan nasional. Hal ini juga dikarenakan mereka mencerminkan kepribadian bangsa sekaligus memperkuat identitas Indonesia di tengah perkembangan zaman. Dan kembali untuk informasi lebih lengkap, Kaila, Anda dapat mendengarkan di Pro 1 atau juga di rri.co.id. Dan juga baik, Kaila, sebelum kita lanjutkan informasi dan juga lagu-lagu pilihan bersama Pro 1, ini Kaila sendiri sering ke museum atau enggak nih?
1: Pernah beberapa kali Bang, kayak museum yang di yang ada pesawatnya itu yang di Jambi.
0: Oh, itu museum perjuangan gitu ya.
1: Terus juga
0: museum Seginjai.
1: Museum Seginjai. Okay. Terus museum yang baru buka di Candi juga Kaila udah pernah datang.
0: Sudah pernah gitu ya. Kalau di Candi Bang Ali belum nampaknya gitu ya. Oke. Okay. Isi dalam museum yang di percandian apa aja nih?
1: Sejarah-sejarah mengenai Kerajaan Sriwijaya.
0: Dan juga lain-lainnya juga
1: gitu
0: ya.
1: Lain-lainnya.
0: Oke, ya baik pendengar di mana pun Anda berada, Kaila, sebelum kita ikuti beduk dan azan zuhur di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya, tampaknya kita harus putar terlebih dulu lagu-lagu religi Islami ini ya di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan pendengar tetap aja sini di Pro 1
1: di frekuensi 88,5 MHz.
0: Dan juga Anda dapat mendengarkan di stasiun relay Pro 1 di 99,4 MHz, Morobungo, Serolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz. Dan pendengar, tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Jambi siang ini.
1: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kita hentikan sejenak lagu religi islami, Aku Ingin Jadi Kekasihmu Adina. Nah, selanjutnya akan kita ikuti beduk dan azan zuhur Julai Kota Jambi dan sekitarnya.

Dari hadis Muttafaq Alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Aduh bun, kok langit hari ini warnanya abu-abu? Mata Aira juga perih banget nih.
1: Iya sayang, itu karena asap kendaraan dan sampah yang dibakar sembarangan di luar. Udara kita jadi kotor dan bikin sakit.
0: Tapi bun, Aira pengen main sepeda di luar. Biar langitnya biru lagi dan udaranya segar kayak di taman, Aira harus gimana bun?
1: Gampang nak, Aira bisa jadi pahlawan udara bersih. Tugasnya buang sampah pada tempatnya, gak bakar sampah sembarangan. Dan ajak Ayah naik sepeda atau jalan kaki kalau jaraknya dekat.
0: Siap bun, Aira mau tanam pohon kecil juga di halaman biar udaranya makin segar dan wangi.
1: Pintar anak bunda. Nah kalau lingkungan kita bersih nak, udara yang kita hirup juga pasti sehat.
0: Ingat ya teman-teman, bersih kotakku, sehat udaraku.

0: Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini dengan cuaca tentunya masih kabut asap gitu ya. Oke, Kayla.
1: Iya, Bang.
0: Gimana kabut asapnya gitu ya?
1: Iya, masih parah-parah juga sih, Bang. Masih sakit, bikin sakit tenggorokan.
0: Bikin sakit tenggorokan, pernapasan enggak enak rasanya juga gitu ya. Pilek lu. Tadi ketemu juga pagi-pagi tadi sudah jalan gitu kan. Lihat teman, wah pusing kepala sakit, pilek dan sebagainya kata dia gitu ya.
1: Udah batuk-batuk.
0: Batuk-batuk gitu ya, karena memang kondisi cuacanya yang tidak baik. Anak-anak juga sekarang jadi apa ya, belajar jarak jauh masih gitu ya.
1: Masih daring.
0: Masih daring. Oke. Okay. Ya. Kayla, mungkin ada informasi yang akan disampaikan di kesempatan siang hari ini, silakan.
1: Ada nih, Bang, dari informasi dari sektor keuangan. IHSG melemah 1,94% ke level 5.975,78 pada jeda siang perdagangan. Indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah saat jeda siang perdagangan Senin 12 Oktober 2026. Hingga penutupan sesi 1, IHSG tercatat di level 5.975,78 atau turun 117,97 poin atau 1,94%. IHSG sebelumnya dibuka menguat 15,56 poin menuju level 6.109,32. Namun indeks berbalik lemah dan menyentuh posisi terendah di level 5.971,41. Tim analisis pasar modal Pintrako Sekuritas memperkirakan IHSG bergerak konsolidasi sepanjang pekan ini. Pada akhir pekan lalu, IHSG ditutup menguat 1,04% ke level 6.093. Dari dalam negeri, Bursa Efek Indonesia atau BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI akan melengkapi data kepemilikan saham. Data tersebut mencakup 39 klasifikasi dan tipe investor, termasuk informasi kepemilikan lokal dan asing. Untuk informasi selengkapnya bisa pendengar baca melalui kanal rri.co.id dengan judul IHSG melemah 1,94% ke level 5.975,78 pada jeda siang perdagangan. Itu, Bang.
0: Oke, itu tadi ya. Ini iya, IHSG melemah 1,94% ke level 5.975,78 pada jeda siang perdagangan. Dan tentunya ini juga dengan melemahnya banyak juga. Mungkin ada pengaruh juga masih dengan slot hormus dan juga sebagainya. Karena memang kalau kita untuk berbelanja pada saat ini, terutama belanja ke toko bangunan juga. Ini harga-harga sudah pada mahal juga. Yeah. Baik itu semen dan juga besi, ini naik cukup signifikan gitu. Kalau Bang Adi sempat tadi pagi sudah beli besi gitu, ternyata naik juga, dan juga semen juga ini naik cukup signifikan di bulan ini, dua kali ada kenaikan nih. Bang Adi perkirakan seperti
1: untuk
0: itu
1: karena renovasi ya, Bang Adi.
0: Renovasi betul. Karena naik, ada yang naiknya 3.000 pertama, sudah itu langsung naik 5.000. Ini cukup signifikan juga. Jadi buat Anda yang mungkin akan merenovasi rumah dan sebagainya, pastikan dulu bahan-bahan bangunannya, karena memang dengan harga-harga yang naik semuanya gitu. Terutama plastik juga nih ya, dari kejadian Selat Hormuz tersebut, ini mengalami kenaikan banyak. Ya, Kayla, kita beralih ke informasi berikut ini. Hari Museum Indonesia nih, tentunya rekomendasi museum untuk dikunjungi. Ini Hari Museum Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Oktober untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melestarikan sejarah dan juga kebudayaan. Dan juga berkunjung ke museum bisa menjadi wisata edukatif gitu ya, untuk mengenal perjalanan bangsa, adanya kepeninggalan masa lalu serta kekayaan tradisi daerah. Nah, berikut ini ada beberapa museum, rekomendasi museum-museum yang tersebar di seluruh Indonesia dilansir dari berbagai sumber. Ya, yang pertama ada Museum Nasional Indonesia Jakarta, melansir dari Museum Nasional. Museum ini juga ini menarik untuk dipilih bagi pengunjung yang ingin mengenal sejarah serta keberagaman budaya Indonesia. Museum Nasional juga menyimpan 104

0: Ini untuk mempelajari perkembangan ibu kota. Dan juga Anda juga bisa mengunjungi Museum Geologi Bandung. Ini Museum Geologi bisa menjadi pilihan wisata edukatif bagi siapapun yang tertarik untuk mempelajari sejarah bumi serta kekayaan alam Nusantara. Gedung ini dibangun pada 1928 sebagai geologis laboratorium yang kemudian diresmikan pada 1929 untuk mewadahi kegiatan penelitian geologi. Ada juga Museum Manusia Purba Sanggiran, Jawa Tengah. Museum Manusia Purba Sanggiran juga bisa menjadi pilihan jika ingin memahami kehidupan manusia purba serta transformasi evolusi manusia pada 1996. Sanggiran resmi diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO sebab memiliki nilai tersendiri bagi penelitian evolusi manusia. Dan Anda juga dapat melihat juga, datang langsung ke Museum Ulen Sentalu, Sleman. Museum Ulen Sentalu yang berlokasi di Kaliurang, ini Kabupaten Sleman, Yogyakarta, di mana kamu bisa mengenal sejarah serta kebudayaan Jawa. Pada 1 Maret 1997, museum tersebut juga diresmikan untuk menyusun sejarah peradaban Jawa melalui pelestarian warisan kebudayaan. Ya, baik kailah gitu ya. Dan tentunya ini museum-museum yang patut dikunjungi. Kalau di Jambi itu tadi ada Museum Seginjai dan juga ada Museum Sriwijaya
1: yang baru dibuka
0: gitu ya, dan juga ada Museum Sejarah gitu ya yang ada di Benteng atau depan Puskesmas Putri Ayu gitu ya. Yeah. Museum Perjuangan gitu ya. Dan pendengar di manapun Anda berada, nanti tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kayaklah kita akan mengikuti warta berita daerah gitu ya. Dan tentunya sudah makan siang nih kayaklah ya.
1: Sudah, Bang.
0: Sudah. Makan apa tadi nih? Makan siang atau sarapan tadi?
1: Sarapan sebenarnya,
0: sarapan,
1: Bang.
0: Gitu ya.
1: Makan nasi tapi sudah.
0: Oh, makan nasi gitu ya. Kalau jam 10 pagi itu sarapan atau makan gitu ya?
1: Kalau bahasa Inggris itu brunch, breakfast dan lunch.
0: Oh gitu.
1: Jadi digabung, Bang.
0: Kalau Bang Adi tuh nggak tahu sarapan atau makan gitu. Biasanya kan gini, kalau bangun kita kesiangan, itu termasuk misalnya kita bangun kesiangan jam 11, kita langsung makan. Itu sarapan atau makan siang? Ayo.
1: Makan siang kayaknya.
0: Tapi kan orang itu baru bangun juga gitu kan. Biasanya kan kalau sarapan kan orang baru bangun, sudah bangun sebentar, lalu sarapan gitu. Ketika dia bangun kesiangan,
1: makan siang
0: atau sarapan gitu ya.
1: Tergantung makanan juga.
0: Tergantung makan, kan? Makan berat atau makan ringan.
1: Berat,
0: gitu.
1: Iya,
0: makan berat apa aja tuh? Batu. Bukan.
1: Batu bata. Makan nasi
0: apa? Gitu ya. Mungkin iya. Dengan lauk-pauknya juga gitu yang tersedia gitu. Kalau di rumah siapa yang masak nih? Kayla bisa masak enggak?
1: Ada mama yang masak kalau di rumah.
0: Oh, ada mamanya gitu ya. Masakan yang paling disukai apa nih kalau siang-siang makan siang seperti ini?
1: Sambal ayam pecah-pecah mama.
0: Wih, apa tuh?
1: Dia sambal ayam tapi cabenya itu pecah-pecah, Bang.
0: Oh, cabai kasar gitu ya. Mungkin digeprek aja gitu ya cabenya gitu ya. Jadi itu yang makanan yang menjadi favorit gitu ya.
1: Iya, Bang.
0: Oh, gitu.
1: Kalau Bang Adi?
0: Makanan apa aku ya? Aku tuh pokoknya dimasakin aja suka semua makanannya gitu ya. Apalagi kalau makan itu gratis misalnya kan. Itu suka banget gitu.
1: Suka banget.
0: Apalagi diajak ke rumah makan, makan apa gitu ya. Tapi kalau minumannya, minuman apa yang paling ini, yang paling seger lah misalnya ke rumah makan atau ini.
1: Kalau Kayla jus, es jeruk sih, Bang.
0: Es jeruk gitu ya.
1: Kalau jus tuh menurut Kayla terlalu berat.
0: Terlalu berat gitu ya.
1: Kalau Bang Adi?
0: Kalau Bang Adi teh gitu ya.
1: Es teh
0: gitu ya. Paling suka banget gitu. Apalagi misalnya teh hijau gitu kan. Teh hijau yang dicampur lagi. Sekarang itu kan banyak tuh ragam minuman segar juga gitu kan. Ada
1: teh hijau.
0: Ada teh lemon tea gitu ya, green tea.
1: Teh leci.
0: Iya. Kalau Bang Andi kan hobinya jualan juga. Orang rumah jualan gitu. Ada teh tea, lemon tea, green tea. Yang jualnya Astuti namanya. Iya, jadi
1: Mbak Astuti
0: gitu ya. Jadi jualannya pakai ti semua, green tea gitu ya. Iya. Oke, Kayla, di kebersamaan kita di kesempatan hari ini, nanti kita jelang akan mengikuti warta berita daerah di kebersamaan kita di kesempatan hari ini, dan juga ada Jambi siang ini nanti ditemani sama Kayla gitu ya untuk request lagunya gitu ya. Siap ya?
1: Siap.
0: Dengan lagu-lagunya yang sudah disiapkan. Baik, pendengar di mana-mana.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Satu hingga dua mentimun yang dikonsumsi setiap hari ternyata menyimpan banyak manfaat luar biasa bagi kesehatan dan kecantikan. Timun dikenal mampu membantu menurunkan berat badan secara alami karena kandungan air dan seratnya yang tinggi serta rendah kalori. Sangat cocok untuk Anda yang sedang menjalani gaya hidup sehat. Selain itu, timun juga berkhasiat untuk menjaga kelembutan kulit, membantu mengencangkan wajah, serta memberikan kilau alami yang membuat Anda tampak lebih segar dan muda. Tidak hanya untuk kulit, timun pun membantu mengurangi kerontokan rambut dan membuat rambut tampak lebih bercahaya. Manfaat besar dari sayuran yang sederhana ini membuktikan bahwa perawatan diri bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Jadi, jangan ragu untuk memasukkan timun dalam menu harian Anda. Sehatnya dapat, awet mudanya pun ikut menyusul.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Telanapura Kota Jambi. Selamat siang Warta Berita RRI Jambi Senin 12 Oktober 2026 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Kabut asap menyelimuti Jambi, tim medis Taman Rimba Zoo pantau kesehatan satwa. Perum Bulog cabang Sungai Penuh Kerinci telah menyerap 764 ton gabah kering panen atau GKP mencapai 76,4% dari target yang ditetapkan. Bersama saya Diputra Umar, inilah berita selengkapnya. Tim medis Kebun Binatang Taman Rimba Jambi terus memantau kondisi kesehatan satwa di tengah kabut asap yang menyertai musim kemarau panjang. Hingga saat ini belum ditemukan dampak signifikan kabut asap terhadap kesehatan sebagian besar satwa yang berada di kebun binatang tersebut. Tenaga medis Lembaga Konservasi Kebun Binatang Taman Rimba Jambi, DRH Larasati Fadlan, hari ini mengatakan pihaknya tetap melakukan pemantauan rutin untuk mendeteksi kemungkinan gangguan kesehatan pada satwa terutama yang berkaitan dengan sistem pernapasan. Sejauh ini belum tercatat ada dampak yang signifikan kabut asap terhadap kondisi satwa. Meski demikian, kondisi kabut asap dan juga cuaca kering tetap menjadi perhatian.
2: Sebenarnya kan kalau karhutla ini sendiri kan sudah memasuki 3 bulan nih. Dari selama 3 bulan dengan kondisi asap, kabut asap dan juga kita itu berbarengan sama kondisi saat ini tuh kan kemarau panjang, terdampak panasnya juga lebih meningkat. Kalau untuk hewan-hewan yang terdampak sebenarnya saat ini itu belum tercatat, belum ada dampak yang signifikan terjadi perubahan selama kabut asap.
0: Untuk menjaga kesehatan satwa lain, tim medis melakukan pemeriksaan fisik secara rutin setiap pagi dengan menerima laporan dari keeper atau juga penjaga satwa. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan air yang cukup bagi satwa untuk mandi maupun berendam, terutama bagi jenis satwa yang membutuhkan perawatan tersebut selama musim kemarau. Tim medis juga mempertimbangkan pemberian tambahan nutrisi dan juga vitamin untuk membantu menjaga daya tahan tubuh satwa selama kondisi cuaca kering bersahabat. Dan juga upaya tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan agar kondisi kesehatan satwa di Taman Rimba Zoo tetap terjaga selama kabut asap dan juga musim kemarau berlangsung. Komunikasi secara berkala antara orang tua dan pihak sekolah dinilai penting untuk mendeteksi perundungan atau juga bullying pada anak. Psikolog Dini Darmayanti mengatakan pemantauan perubahan perilaku anak di rumah maupun sekolah dapat membantu mengenali kemungkinan adanya korban bullying sejak dini. Dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, guru dan orang tua perlu mengenali perubahan perilaku serta emosional anak. Tanda-tanda seperti stres, kecemasan, atau juga depresi perlu diperhatikan secara karena dapat mengindikasikan adanya perundungan.
3: Tujuan kita melakukan komunikasi secara berkala ini yaitu tadi untuk melihat perilaku perubahan-perubahan yang ada pada si anak ini, baik di rumah ataupun di sekolah. Komunikasi itu penting banget. Itu yang pertama untuk mengetahui korban bullying. Kemudian yang kedua, perubahan perilaku, perubahan emosional. Kok tiba-tiba si anak ini murung ya? Atau kok tiba-tiba anak ini aktif banget ya? Atau kok mudah meledak ya? Nah, itu juga bisa menjadi deteksi perubahan dari penyebab perilaku bullying.
0: Dini Darmayanti menekankan pentingnya kerjasama antara sekolah, keluarga, dan juga masyarakat dalam mencegah bullying. Dengan meningkatkan komunikasi dan juga kepedulian, tindakan perundungan dapat dideteksi lebih awal sehingga anak memperoleh pendampingan dan juga penanganan yang tepat.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci telah menyerap 764 ton gabah kering panen atau GKP mencapai 76,4% dari target yang ditetapkan. Pimpinan Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Fahmi Hafiza Siregar mengatakan Bulog terus berkomitmen menyerap gabah petani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga menjelaskan penyerapan gabah tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Secara nasional, Perum Bulog telah merealisasikan pengadaan gabah dan juga beras hingga mencapai 4 juta ton.
4: Harga masih sama sesuai dengan ketetapan pemerintah, yaitu Rp6.500 per kilogram. Jadi bagi para petani, ketika ada tengkulak atau siapapun yang berani membeli di bawah itu, jangan mau, karena Bulog selalu siap menampung harga, menampung gabah di harga Rp6.500.
5: Untuk sampai saat sekarang ini sudah berapa banyak?
4: Kita sampai saat ini sudah menyerap sebanyak 764 ton atau 76,4% gabah dari target yang ditetapkan oleh pusat sebanyak 1.000 ton gabah.
0: Fahmi berharap penyerapan gabah ini dapat membantu petani memasarkan hasil panen sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga gabah di tingkat petani. Bulog juga mengimbau petani agar memanfaatkan program penyerapan gabah dengan memenuhi persyaratan dan juga standar kualitas yang telah ditetapkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Depati Parbu Kerinci menghimbau kepada seluruh masyarakat dan para petani di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Para petani yang sedang memasuki masa panen diminta untuk tidak membakar jerami sisa hasil pertanian, guna mencegah semakin mendebalnya kabut asap yang mengganggu kualitas udara dan juga jarak pandang. Kepala BMKG Stasiun Depati Parbu Karnia Ningsi menyampaikan bahwa pembakaran jerami secara terbuka dalam skala kecil maupun besar dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan zat partikulat di udara di tengah kondisi cuaca tertentu. Penumpukan asap pembakaran jerami ini akan memicu memburuknya kabut asap yang melanda pemukiman warga. Penambahan kabut asap berisiko meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA serta mengganggu aktivitas transportasi darat dan juga penerbangan.
6: Nah, karena kita semua menyadari ya kondisi kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kerinci ini masih banyak terdapat asap ya. Kami menghimbau pada seluruh masyarakat untuk menunda dulu untuk melakukan pembakaran jerami. Karena jerami itu porsinya banyak dan bisa menambah asap, kemudian malah mengurangi jarak pandang. Siap. Dan mengganggu transportasi lalu lintas.
0: BMKG Depati Parbu Kerinci akan terus memantau dinamika cuaca, sebaran titik panas, hotspot, serta kondisi kualitas udara secara berkala dan juga menyampaikan informasinya secara terbuka kepada masyarakat.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kerinci mencatat 6 kejadian kebakaran lahan selama musim kemarau ini. Kebakaran tersebut terjadi di 6 kecamatan berbeda, namun seluruhnya bukan merupakan kebakaran hutan. Kepala Bidang Kedaruratan dan juga Logistik BPBD Kabupaten Kerinci, Awang Sujadi, mengatakan kebakaran terjadi meliputi kebakaran lahan persawahan di daerah rawa, perkebunan milik warga hingga lahan bambu. Awang juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau juga membersihkan lahan dengan cara membakar. Menurutnya kebiasaan tersebut berisiko memicu kebakaran yang lebih luas serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri.
7: KB dan Oprimorak di rawa, sawah tinggal di KB itu ada juga untuk kebakaran juga di daerah persawahan itu sawah tinggal juga talang tinggi itu yang ada kebakaran lahan 6 lokasi kecamatan Gunung Raya, Kitaman, Danau Kerinci Barat, Tanah Cobo.
0: BPBD Kabupaten Kerinci mengimbau warga untuk lebih berhati-hati selama musim kemarau dan segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan kebakaran lahan di lingkungan sekitar. Pertamina EP Jambi terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar wilayah operasi. Menanggapi dinamika isu tumpang tindih lahan barang milik negara atau BMN di Kota Jambi, Pertamina menegaskan posisinya yang taat pada aturan hukum, transparan, serta beritikad baik dalam mengawal solusi bersama seluruh pemangku kepentingan. Pihak Pertamina EP kerap memenuhi undangan pembahasan terkait pertanahan dan juga instansi terkait. Kehadiran ini sebagai bentuk komitmen dan juga langkah nyata dalam mengawal penyelesaian isu lahan di Kota Jambi. Field Manager Pertamina EP Jambi Kurnia Trio Widodo menegaskan bahwa lahan operasional yang dimaksud di wilayah Kota Jambi termasuk area lapangan Kenari Asam adalah aset resmi negara atau barang milik negara BMN. Hal itu juga berdasarkan keputusan Menteri Keuangan KMK nomor 92 garis miring KMK .06.2008. Aset Ek Pertamina tersebut ditetapkan statusnya sebagai BMN di bawah perusahaan Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN. Kurniawan mengatakan melalui surat kuasa khusus dari Dirjen Kekayaan Negara dengan SKU /4 garis miring MK .6 garis miring 2020 Pertamina EP menerima mandat sebagai penanggung jawab sementara dalam pengawasan dan juga operasional fasilitas hulu minyak dan gas bumi atau migas mengingat perannya sebagai penyokong ketahanan energi nasional. Kawasan ini juga tergolong sebagai objek vital nasional atau juga OVNAS yang dilindungi oleh hukum. Menanggapi keraguan di tengah masyarakat, Pertamina EP bersikap proaktif dan juga transparan dan juga Pertamina EP secara terbuka menerangkan bahwa area tersebut adalah BMN dan juga aktif menyelenggarakan sosialisasi ke tengah masyarakat. Salah satu kegiatan yang sudah dilakukan yaitu selaras migas sosialisasi penggunaan BMN kepada instansi daerah tingkat kecamatan, kelurahan hingga tokoh masyarakat. Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kabut asap selimuti Jambi, tim medis Taman Rimbo Zoo pantau kesehatan satwa. Perumbulok cabang Sungai Penuh Kerinci telah menyerap 764 ton gabah kering panen atau GKP mencapai 76,4% dari target yang ditetapkan. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WA 0813 8744 0803.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jambi siang ini.

0: Aduh bun, kok langit hari ini warnanya abu-abu? Mata Aira juga perih banget nih.
1: Iya sayang, itu karena asap kendaraan dan sampah yang dibakar sembarangan di luar. Udara kita jadi kotor dan bikin sakit.
0: Tapi bun, Aira pengen main sepeda di luar. Biar langitnya biru lagi dan udaranya segar kayak di taman, Aira harus gimana bun?
1: Gampang nak, Aira bisa jadi pahlawan udara bersih. Tugasnya buang sampah pada tempatnya, gak bakar sampah sembarangan. Dan ajak ayah naik sepeda atau jalan kaki kalau jaraknya dekat.
0: Siap bun, Aira mau tanam pohon kecil juga di halaman biar udaranya makin segar dan wangi.
1: Pintar anak bunda. Nah kalau lingkungan kita bersih nak, udara yang kita hirup juga pasti sehat.
0: Ingat ya teman-teman, bersih kotaku, sehat udaraku.
1: Yuk ciptakan lingkungan bersih dan udara sehat untuk tumbuh kembang buah hati kita.

0: Akhirnya liburan juga, coy. Yes, bebas dari tugas kantor. Waduh, pemandangannya cakep banget nih ya.
1: Asli, keren banget ya. Tapi harus ingat nih, Ti, walaupun lagi asik liburan kayak gini, kita harus tetap update sama situasi sekitar.
0: Loh, kok malah mikirin begituan sih? Kita kan lagi liburan, cuy. Masa harus mikirin bencana sih?
1: Bukannya nakut-nakutin, Hesti sayang. Justru biar liburan kita makin tenang nih ya. Caranya simpel banget kok. Kita harus rajin cek perakiran cuaca BMKG. Pahami jalur evakuasi di tempat wisata. Plus, catat nomor darurat lokal.
0: Oh, benar juga ya. Waspada itu bukan berarti kita panik ya. Tapi biar kita siap dan pulangnya tetap aman.
1: Bener. Nih, aku udah cek aplikasi cuaca. Sekarang, ayo kita foto-foto lagi.
0: Oke. Liburan aman, hati pun tenang. Kenali potensi resiko di tempat wisata kamu. Pantau informasi cuaca resmi dan prioritaskan keselamatan keluarga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi di 88,5 MHz. Dengan musik dan informasi, saya Kaila akan menemani Anda hingga formasi 15 sore nanti. Nah, pendengar, bertepatan hari ini Hari Museum Nasional se-Indonesia pada Senin 12 Oktober 2026. Tanggal 12 Oktober dipilih untuk mengenang pelaksanaan Museum Musyawarah Museum se-Indonesia atau MMI yang pertama kali berlangsung di Yogyakarta pada 12 hingga 14 Oktober tahun 1962. Hari peringatan ini mulai disahkan secara nasional pada tanggal 26 Mei 2015 dalam rangkaian pertemuan nasional museum di Malang. Tujuannya untuk mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadikan museum sebagai pusat ilmu pengetahuan, ruang edukasi, serta tempat pelestarian warisan kebudayaan bangsa. Nah, pendengar, di Jambi sendiri nih ada beberapa museum yang bisa kita kunjungi, seperti Museum Siginjay yang berfokus koleksinya di sejarah alam, etnografi, arkeologi, dan juga budaya Jambi. Terus juga ada Museum Perjuangan Rakyat nih yang fokus koleksinya di rekam jejak sejarah perjuangan rakyat Jambi dalam mengusir penjajah. Juga ada Museum Sriwijaya Dharma Kirtini yang baru di kawasan Candi Muaro Jambi yang berfokus ke artefak kuno dan benda-benda arkeologis hasil ekskavasi dari kompleks Candi Muaro Jambi. Dan juga ada Museum Menara Gentala Arashi yang fokus koleksinya tentang perkembangan dan sejarah masuknya agama Islam di Jambi. Nah, pendengar yang mau berbagi ceritanya tentang perjalanannya ke museum, mengunjungi museum-museum di Jambi ataupun di daerah lainnya, bisa bergabung di line telepon kami di 0811 6707 8850.

0: Oke, tampaknya sudah ada yang tersambung nih di line telepon kita. Halo, selamat siang.
1: Siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantiknya Bunda.
0: Waalaikumsalam Bunda. Apa kabar Bunda?
1: Alhamdulillah, ini Kaila gak?
0: Iya, ini Kaila Bunda.
1: Kaila, dengar suara-suaranya Kaila.
0: Udah bisa bedain ya Bunda suara Kaila?
1: Agak bisa-bisa sedikit. Udah banyak cuma sedikit.
0: Bunda pernah, ada gak Bunda pengalaman di museum Bunda? Soalnya hari ini bertepatan dengan hari museum nasional nih Bunda.
1: Bunda waktu itu satu kali sih ke museum si Ginja itu. Cuman tapi kan belum model kayak gini museumnya dulu.
0: Iya.
1: Nah, museumnya kan pindah ke sini nih, Lapangan Benteng.
0: Waktu Bunda ke situ, Bunda lihat apa aja Bunda? Masih maksudnya isinya
1: masih
0: sama atau
1: keris-keris, ada prasasti-prasasti. Itulah Bunda tengok tuh. Maklumlah anak sekolah kan. Cerita itu masih zaman-zaman bengen tuh.
0: Zaman-zaman sekolah ya Bunda.
1: Iya. Zaman-zaman bengen. Zaman tahun berapa? Akhirnya tahun 80-an, 6 apa 87-an itu.
0: Iya, udah lama.
1: Bukan zaman sekarang. Iya, udah lama kali. Paling situ dengan nengok ya keris-keris peninggalan itulah. Prasastinya.
0: Kalau yang itu, baru yang di candi itu Bunda sudah nengok belum Bunda?
1: Yang ke candi? Bunda ke candi itu paling di luar liburannya.
0: Iya sih.
1: Itu Bunda cuman berapa kali yang situ? Cuman dua kali loh.
0: Sekarang ada
1: candi Warajambi cuma dua kali. Nah itu Bunda jarang sih kalau kemarin ada waktu itu lebaran ke situnya. Waktu itu sama anak-anak fans radio juga, Bunda ke ini juga, ke Candi Muarajambi juga. Kalau dulu kan anak fans radio kan kerja hari Minggu tuh ngumpul tuh.
0: Iya, seru nian. Jalan-jalan ke candi.
1: Kalau itu ngumpul, ya ntar kita kapan kita mau yuk ke Candi Muarajambi nih? Minggu kapan? Ah iyalah, kita paling ini aja lihat-lihat candinya aja, masuk-masuk ke dalam, tapi ya masuk ke dalam benar, cuman di pinggirnya aja.
0: Kalau dulu masih ada sepeda ya Bunda, jalan-jalan kalo di dalam tuh.
1: Perasaan Bunda dulu ada apa belum ya? Gak tahu juga ya Bunda ya, tahu waktu itu tahun 90-an sekian lah ke candi itu.
0: Udah lama juga ya Bunda.
1: Zaman Bunda masih ABG.
0: Masih ABG. Sekarang juga ABG lah.
1: Iya, ABG. ABG apa sekarang?
0: ABG apa? ABG tua,
1: masa
0: kayak
1: ABG
0: lagu.
1: ABG sekarang?
0: Kayak lagu itu loh Bunda, kayak anak, lagu Siti Badriah.
1: Anak baru gaul.
0: Anak baru gaul. Bunda, ada lagu nih Bunda dari Kau dari Samson, Selamat Jalan Kasih, terus juga ada Angin dari Dewa, dan juga ada September Ceria dari Vina.
1: Bunda mau September ceria, tapi ini sudah Oktober.
0: Ini sudah Oktober, semoga Oktober ceria juga ya Bunda.
1: Gak apa-apa, September ceria.
0: Biar ceria setiap bulan.
1: Ntar Bunda ceria lagi deh.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, baru masuk suara Bang Ijal.
1: Ya, tadi belum diangkat itu.
0: Iya. Tadi
1: siapa Kaila ya?
0: Kaila, Bang Ijal.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat. Bang Ijal, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Ijal, hari ini ada temanya, Bang Ijal.
1: Ada tema, apa temanya?
0: Kan hari ini hari museum nasional. Nah, Bang Ijal ada gak cerita-cerita tentang museum? Kapan terakhir kali Bang Ijal ke museum?
1: Terakhir kali sih waktu masih SMA dulu lah di museum di Jambi ini ya, di museum yang di apa itu museum perjuangan. Tapi di aku juga pernah waktu di Sumatera Barat, ada juga pernah juga sih ke museum.
0: Iya.
1: Iya, yang di aku belum sih, yang lagi viral yang di Muara Jambi itu.
0: Iya, yang candi itu kan yang lagi ramai.
1: Bundawati itu tak nyambung tuh tadi, tidak. ada di Muara Jambi itu ada museum sekarang baru lagi viral. Kebetulan kita belum kesana sih.
0: Iya.
1: Soalnya bagus juga kayaknya areanya luas. Ada apa juga kayak dokumen film dokumenter gitu kayaknya.
0: Kayaknya deh. Kayaknya menarik nian kayaknya itu tuh.
1: Betul.
0: Makanya rame nian sekarang nih masih di situ.
1: Waktu awal-awalnya dulu kayaknya macet kalau masuk ke sana waktu baru buka, tapi entahlah sekarang kan lah agak apa mungkin tidak semacet waktu awal-awalnya dulu mungkin.
0: Kayaknya sekarang
1: waktunya
0: udah
1: belum ada sih, nanti lah satu saat nanti dah ya.
0: Iya, kalau libur dah Bang.
1: Iya.
0: Kalau asap agak hilang dikit nah.
1: Nah, itu dia kendalanya sekarang ini. Nanti lah kalau situasinya nanti asapnya sudah hilang kan, mudah-mudahan tidak berapa lama lagi mungkin hujan sudah mulai turun insyaallah.
0: Amin. Yo, kemarin juga di sini hari Sabtu hujan di tempat Bang Ijal, hujan tidak Bang?
1: Tidak, di Kasang Kuda sih tidak. Kemarin Pak keundangan sih ke Pematang Sulur Telanai sana sore hujan kayaknya, tapi tidak begitu deras, tidak begitu lama juga, tapi nampaknya lah berguyur lah, mudah-mudahan ada.
0: Iya, alhamdulillah lah, dikit-dikit hujan, semoga makin sering, semoga makin deras.
1: Amin.
0: Amin.
1: Iya, saya sama Bang Adi ya?
0: Iya, ada Bang Adi.
1: Siap.
0: Bang,
1: lagunya apa yang dipilih
0: ada
1: ini?
0: Ada lagunya Kau Samson, terus juga Angin dari Dewa, terus juga Selamat Jalan Kasih dari Novia.
1: Novia Kolpaking? Iya. Angin bela.
0: Oke, salam-salamnya Bang.
1: Buat Kaila sama Bang Adi ya, selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ada Bundawati tadi, ada Rudi juga di Sengeti, ada Bu Ujang di Matan Mas juga ya. Buatnya Bang JJ, Bang Juli juga, buatnya Putra Banten, Hamzah Yusuf, buat kakak Butet, pokoknya buat semua-semua yang lagi mantengin Pro 1, salam kompak dari yang suruh.
0: Oke, siap.
1: Kaila, selamat tugas, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Ijal. Nih di belakang Bang Ijal ada Bang Tamrin juga nih dari Angsu 2. Halo, selamat siang Bang Tamrin.
2: Selamat siang, Kak.
0: Selamat siang. Apa kabarnya Bang?
2: Apa baik
0: aja. Alhamdulillah. Bang, hari ini kita ada tema nih Bang tentang
2: museum. Ya?
0: Yo, tentang museum. Ada cerita-cerita Bang tentang museum, Bang?
2: Enggak ada nih, Dokter. Cuma nengok ada.
0: Ada nih.
2: Kalau di bawah Jambi belum pernah. Pokok ada pernah nengok di bawah Jambi. Cuma awak cuma nengok kayak orang.
0: Boleh lah Bang kalau libur Abang jalan-jalan kan ke museum yang di Candi tuh, kayaknya bagus
2: di,
0: tuh.
2: Museum di Candi itu ada memang benar tuh. Tapi udah meninggal sana.
0: Iya.
2: Iya.
0: Bang ada
2: Abang ada di ya?
0: Ada.

0: Oh iya, sama Bang Adi juga sih.
1: Iya, Bang Adi dengar.
0: Dengar. Sehat Bang Adi.
1: Sehat kata Bang Adi. Bang, ini ada lagu Kau dari Samson, terus juga ada Selamat Jalan Kasih dari Novia Kolopaking. Abang mau yang mana, Bang?
0: Selamat jalan deh.
1: Oke, siap. Salam-salamnya, Bang.
0: Untuk ya, sama Bang Abim, juga sehat ya.
1: Amin.
0: Ya, main hujan lah.
1: Ya, hujan.
0: Iya, hujan. Bukan jauh, dapat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Salam untuk semua-semua, mendengar pun satu.
1: Iya, ya, Bang.
0: Iya, terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih pendengar dan juga penelpon yang sudah bergabung melalui line telepon kami. Berikut ini kami hadirkan lagu-lagu pilihan dari penelpon kita tadi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi di 88,5 MHz.

0: Sial, kalah lagi. Hanya sekali lagi. Aku pasti bisa menang kali ini. Idap, aku kehilangan semuanya lagi. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada keluarga?
1: Kenapa kamu terus berjudi? Kita bisa bicara. Kamu tidak harus melalui ini sendirian.
0: Aku tidak bisa berhenti. Setiap kali aku kalah, rasanya seperti aku harus terus bermain untuk menebusnya.
1: Tenang, aku akan bantu kamu. Pasti ada yang bisa membuat kamu berhenti dari masalah ini.
0: Terima kasih ya. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku siap untuk berubah.
2: Hidup ini penuh dengan peluang dan harapan yang lebih baik daripada sekedar taruhan. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup Anda. Setiap keputusan untuk berhenti berjudi adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih penuh makna. Jangan biarkan perjudian online merampas kebahagiaan dan kesempatan Anda. Anda layak untuk hidup bebas dari kecanduan. Hidup adalah pertualangan yang jauh lebih besar dan indah tanpa perjudian.
3: Aremantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

Tanah longsor umumnya terjadi di daerah kemiringan yang curam, seperti perbukitan, lereng gunung, serta tebing-tebing. Berikut merupakan beberapa penyebab terjadinya tanah longsor. 1. Curah hujan yang tinggi. Hujan lebat dalam waktu singkat seperti hujan badai dapat membuat tanah jadi berat sehingga memicu terjadinya longsor. 2. Gempa bumi. Gempa bumi dapat menyebabkan pergeseran tanah atau bebatuan yang sebelumnya sudah tidak stabil sehingga memicu tanah longsor. 3. Perlemahan tanah karena erosi. Tanah yang tererosi atau terkikis oleh air sungai, hujan, dan angin menjadi lebih rapuh sehingga mudah memicu longsor. 4. Pembangunan infrastruktur seperti konstruksi jalan, bangunan, serta pertambangan terkhusus di daerah-daerah yang curam. 5. Pemompaan air tanah. Pengambilan air yang berlebihan dapat menyebabkan pengendapan tanah sehingga dapat memicu terjadinya longsor. Pengelolaan serta pemeliharaan yang bijaksana dan benar akan sangat penting dalam mengurangi risiko terjadinya tanah longsor, khususnya daerah yang rawan terjadi tanah longsor.

0: Ya, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi di 88,5 MHz. Masih dengan tema yang sama, yaitu Hari Museum Nasional nih. Kayla mau kasih info kalau di beberapa museum di Jambi itu fokus koleksinya berbeda-beda. Seperti di Museum Siginjay, itu koleksinya berupa budaya dan prasejarah seperti replika keris, terus juga ada arca dan juga pakaian adat dan pelaminan Jambi. Terus juga untuk di Museum Perjuangan Rakyat itu kebanyakan koleksinya tentang kemerdekaan seperti replika pesawat, juga senjata tradisional, juga diorama pertempuran. Dan juga untuk museum yang baru nih, Museum Sriwijaya Dharma Kirti yang ada di kawasan Candi Muara Jambi, itu ada arca, ada keramik kuno, dan juga makara batu raksasa. Nah, untuk pendengar yang mau bergabung dan bercerita nih tentang pengalamannya tentang museum, boleh bergabung di 0811-6707-8850. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak De? Alhamdulillah. Kayla juga sehat, Pak De. Pak De, hari ini ada temanya nih, Pak De, tentang museum. Pak De, ada gak cerita-cerita tentang museum, Pak De?
1: Masalahnya Pak De itu gak pernah melihat museum, jadi gimana mau cerita ya?
0: Iya sih, tidak apa-apa juga sih, Pak De. Ini tadi kan Kayla udah kasih info juga, Pak De, kayak misalkan di museum yang baru buka tuh, Pak De, yang lagi ramenian di Candi Muara Jambi tuh kan, ada kayak artefak-artefak tentang kerajaan gitu, Pak De. Boleh lah, Pak De, nanti kalau ada waktu, ada kesempatannya, boleh main-main ke museum juga, Pak De.
1: Insya Allah, memang
0: Insya Allah.
1: Sekarang ini anak generasi muda itu harus, kalau bisa anak sekolah diwajibkan museum, Mbak.
0: Ada jalan-jalan ke museumnya Pak, gitu kan, Pak De?
1: Pokoknya jangan sampai jalan-jalan, pokoknya kapan udah SMP ada ekstrakurikuler ke museum.
0: Jadi
1: tugas.
0: Jadi anak-anak muda ini tetap peka ya, Pak De, sama sejarah-sejarah kita.
1: Pokoknya ada tugas lah untuk menaruh zaman dulu kan. Ada karangan tentang gimana cara ini museum ini.
0: Pak De, ini kami ada siapin lagu nih, Pak De. Ada Salah Apa Aku dari Tri Utami, ada Aku Cinta Dia dari Gita, ada Ku Ingin Di Sisimu dari Ina Rawi. Pak De, bagaimana, Pak De?
1: Gak bisa request, Mbak.
0: Gak bisa, Pak De, udah di format.
1: Sebenarnya mau minta Christine Panjaitan. Aku ngomong selo-selo. Ya, Inka Christine aja lah, Mbak.
0: Apa, Pak De?
1: Lagunya Inka Christine aja.
0: Inka Christine? Ina Rawi.
1: Oh, Ina. Ina Rawi apa Inka Christine?
0: Ina Rawi, Ku Ingin Di Sisimu.
1: Iyalah, Ina Rawi aja lah, Pak.
0: Oke, siap. Salam-salamnya, Pak De.
1: Salamnya pasti ada Bang Ijal ya.
0: Mari Bang Ijal.
1: Putra.
0: Bang Putra.
1: Bang Tamrin, selamat siang. Bang Ijal. Bang Andiknya juga selamat siang. Bundawati. Anita, Mbak Aceh, Mbak Nero, Mbak Cinta. Pokoknya semua-semua, Mbak, ya.
0: Siap, Pak De.
1: Buat Mbak Sakti, selamat siang. Topiknya tambah lagi lah.
0: Oke, makasih ya, Pak De. Selamat siang.
1: Mudah-mudahan sukses.
0: Amin.
1: Lalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kami mengundang Anda kembali untuk bergabung di line telepon kami di 0811-6707-8850. Nah, untuk pendengar, ini juga tadi ada request dari WA untuk lagu Samson Kau dari Bang Iwan Setiawan. Nah, mungkin pendengar kita dengerin dulu ya pilihan-pilihan dari penelpon tadi. Untuk pendengar yang masih ingin bergabung. Oke, ini ada Kang Sule nih, kita angkat dulu lah ya Kang Sule. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar, Kang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ini dengan siapa ya?
0: Dengan Kaila. Salam kenal.
2: Oh, Kaila ya. Salam kenal ya, Mbak Kaila ya.
0: Salam kenal, Kang.
2: Oke.
0: Kang, siang ini kita ada tema nih, Kang. Karena hari ini Hari Museum Nasional, jadi ada tema tentang museum nih. Ada cerita-cerita tentang museum enggak, Bang? Atau kayak barang-barang antik gitu, Bang?
2: Museum. Hari ini ada museum ya?
0: Museum Nasional.
2: Barang antik kayaknya enggak ada ya. Kalau museum juga saya kurang tahu, Mbak, karena enggak pernah sama saya ke tempat-tempat itu, masalahnya, Mbak.
0: Enggak apa-apa sih. Kami juga nanti bakalan kasih info mengenai museum-museum yang ada di Jambi ataupun di daerah lain yang bisa dikunjungi. Nah, Bang, ini kami ada lagu nih, Salah Apa Aku dari Tri Utami, terus juga Aku Cinta Dia dari Gita G. Apa mau gimana, Bang?
2: Yang pertama tadi lah ya.
0: Salah Apa Aku ya, Bang?
2: Iya.
0: Oke.
2: Ini sendirian, Mbak, ya?
0: Ada Bang Adi dengar.
2: Oh, Bang Adi. Ya, saya biasanya gabung sama Bang Adi.
0: Ada salam-salam, Bang.
2: Salamnya yang pertama buat Mbak Kaila dan Bang Adi. Selamat menunaikan tugasnya ya. Semoga lancar. Terus buat yang sudah masuk, selamat siang. Penyeduh semua band Pro 1 di mana pun berada lah.
0: Oke.
2: Buat Mbak Kaila.
0: Bang.
2: Terima kasih. Ditunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar, kita dengerin dulu ya lagu-lagu pilihan dari penelpon tadi. Untuk yang masih ingin bergabung sama kami, boleh nih nanti di line telepon 0811 6707 8850.

0: Akhirnya liburan juga, coy. Yes, bebas dari tugas kantor. Waduh, pemandangannya cakep banget nih ya.
1: Asli, keren banget ya. Tapi harus ingat nih, Ti, walaupun lagi asik liburan kayak gini, kita harus tetap update sama situasi sekitar.
0: Loh, kok malah mikirin begituan sih? Kita kan lagi liburan, cuy. Masa harus mikirin bencana sih?
1: Bukannya nakut-nakutin, Hesti sayang. Justru biar liburan kita makin tenang nih ya. Caranya simpel banget kok. Kita harus rajin cek perakiran cuaca BMKG. Pahami jalur evakuasi di tempat wisata. Plus, catat nomor darurat lokal.
0: Oh, benar juga ya. Waspada itu bukan berarti kita panik ya. Tapi biar kita siap dan pulangnya tetap aman.
1: Bener. Nih, aku udah cek aplikasi cuaca. Sekarang, ayo kita foto-foto lagi.
0: Oke. Liburan aman, hati pun tenang. Kenali potensi resiko di tempat wisata kamu. Pantau informasi cuaca resmi dan prioritaskan keselamatan keluarga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kamu pasti pernah merasakan serunya bilang kuno pas sisa satu kartu di tangan. Atau malah emosi jiwa waktu kena kartu draw plus 4 dari teman sendiri. Tapi tahu gak kamu cerita menarik di balik kartu legendaris ini? Tahun 1971 di Ohio, Amerika Serikat, seorang pemotor rambut bernama Merle Robbins sering banget berdebat sama anaknya gara-gara aturan main kartu standar. Karena gemes, Merle memutuskan buat merancang permainan kartunya sendiri di atas meja makan rumahnya. Dengan modal $8,000 Amerika Serikat hasil tabungannya, dia mencetak 1.000 set kartu Uno pertama dan menjualnya langsung dari salon kecil miliknya. Siapa sangka, ide sederhana demi menghentikan perdebatan keluarga itu justru disukai ribuan orang. Kini, Uno dijual di lebih dari 80 negara dan jadi simbol kebersamaan di jutaan meja makan di seluruh dunia. Hal besar seringkali lahir dari solusi kecil untuk orang-orang tersayang. Jadi, apa ide sederhanamu hari ini?

0: Aduh, happy sekali bisa belanja banyak. Tapi capek juga sih. Ah, gak apa-apa lah, yang penting happy.
1: Widih, perasaan dari kemarin banyak kamu banyak mulu, nah. Emang duit kamu gak habis-habis ya?
0: Jelas dong gak habis-habis. Kamu mau kasih tips gak supaya uang kita gak habis-habis?
1: Wow, gimana tuh caranya? Kasih tahu dong.
0: Dengan cara pinjol.
1: What? Kamu pinjol?
0: Iya dong, karena dengan pinjol ini kita bisa dapat uang banyak. Nanti kita bisa shopping, ke salon, dan banyak lagi deh pokoknya.
1: Aduh Mirna, kamu tahu gak sih dampak dari pinjol itu bahaya banget?
0: Emang apa sih bahayanya? Buktinya sekarang gak ada bahaya-bahayanya kan? Malahan yang ada aku happy.
1: Aduh, emang gak sekarang, tapi di waktu yang akan datang. Emang kamu gak tahu ya, gara-gara pinjol ada yang sampai bunuh diri karena dia frustasi dan bingung bayarnya gimana?
0: Halo, ini siapa ya?
2: Maaf, apakah ini saudari Mirna?
0: Iya, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Peminjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera dilunaskan atau nama Anda saya blacklist.
0: Aduh Mir, benar yang kamu omongin. Pokoknya nggak lagi deh aku pinjol.
1: Tuh kan, makanya jangan ngeyel.
3: Berpikir sebelum bertindak itu sangatlah penting.

satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapulo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapulo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun 1886.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Audio Library. Enjoy your music.

Ya pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi di 88,5 MHz. Masih dengan tema kita siang ini yaitu museum. Untuk pendengar yang mau bergabung memberikan ceritanya mengenai museum, bisa telepon kami di bisa bergabung di line telepon kami di 0811 6707 8850.

0: Nah, berikut ada ini yang bergabung sama kita. Halo Bang JJ.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siang Bang JJ.
1: Mana Bang JJ ya?
0: Ngapa Bang?
1: Nama siapa?
0: Kaila.
1: Nama siapa?
0: Kaila Bang.
1: Kaila ya?
0: Salam kenal Bang.
1: Ngapa bilang saya ini Bang JJ?
0: Ngapa Bang?
1: Kamu saya dari Bang Riji, saya bilang
0: Bang JJ.
1: Bang Ujang.
0: Oh, ini Bang Ujang. Dinamonya sini Bang JJ.
1: Kan asing deh.
0: Oh, Bang Ujang, iyalah kalau gitu Bang Ujang. Bang Ujang, hari ini kan kita hari museum nasional nih. Ada enggak cerita-cerita tentang museum yang pengen Abang ceritain, Bang?
1: Cerita apa?
0: Pernah enggak Abang ke museum-museum, Bang?
1: Enggak ada cerita kalau waktu udah kecil.
0: Udah ada hujan di sana, Bang?
1: Belum ada hujan hari.
0: Ya Allah.
1: Kemarin tuh, kemarin jam 05.30 tuh ada mau hujan, tapi mendung, gelap. Sampai malam kok. Apoy kok. Gimana hujan, ada gerimis di, gak jadi gitu kan. Gak ada hujan hari sini gitu kan. Orang hujan bilang di Jambi ada hujan. Mantap kami sini ada hujan, mendapat mendung baik kemarin.
0: Iya, tapi di sini sempat lah hujan sebentar, jadilah basahin tanah dikit, Bang.
1: Gak ada hujan dah. Melengking panas ini.
0: Iya. Bang, kami ada lagu nih dari Ungu, judulnya Sayang. Terus juga Semi Simorangkir, judulnya Dia. Terus juga ada Arin, judulnya Biarkan Aku Tahu. Mau yang mana, Bang?
1: Yang apa, Be? Yang apa yang aku tahu, Be?
0: Oke, Arin, Biarkan Aku Tahu. Salam-salamnya, Bang.
1: Salam itu untuk Kaila selalu, ya.
0: Oke,
1: sini. Mana Bang Adi, Bang Adi gitu?
0: Ada, Bang Adi.
1: Aduh, Bang Adi nyam aja ya.
0: Bang Adi dengar aja ya.
1: Bang Adi, ya, mungkin tahu.
0: Iya, kata Bang Adi.
1: Udah deh. Bang Adi tak selalu ya.
0: Amin.
1: Sama lagi. Banyak masuk, bangun tidur nih kok.
0: Enak lah tidur siang.
1: Ya sebentar, Bang Adi sekarang jam lah tidur.
0: Iya, jadilah Bang.
1: Bang Ijal ya. Bang Putra di Bayang Lingkir ya. Dula sama kabar di Palembang sana ya. Sama ayah di Palembang sama apa sama yang di siapa lagi di Palembang siapa nama. Nah banyak kur-kur siapa nama banyak lupa tu kan. Sama Bang apa Juli ya. Sama Batu Usuk, di Pulau Temesi, Bang DJ, sama siapa lagi? Bedula sama Marbakung, Ajeng, di Pasingnya Lilin ya.
0: Iya, siap-siap.
1: Sama lagi siapa? Anita, di teman-teman, semua-semua lah ya.
0: Oke, siap Bang.
1: Apa Naila ya?
0: Iya.
1: Ini Naila apa? Naila apa Kaila?
0: Kaila.
1: Kaila yang ini yang siap perempat Naden ya?
0: Iya. Sebentar di perempat
1: Maret. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nih di belakang Bang Ujang tadi ada Bang Juli di baju Bang. Halo Bang, siang.
2: Siang halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang?
2: Baik, saya sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, Kaila sehat.
0: Alhamdulillah sehat.

0: itu salah.
1: Betul juga. Ya Bang, kan hari ini hari museum nasional nih Bang. Abang ada cerita-cerita tentang museum Bang?
0: Hari ini hari museum ya?
1: Iya, hari museum nasional.
0: Kalau museum dulu ya tahun 97-an, pernah. Ini benar-benar pasti lihat dulu di Jambi ya. Sama di, kalau dulu rame-rame ya, kalau dulu kan liburan sekolah itu, bukan liburan ya, dulu rame-rame itu pernah dekat ke liburan itu biasanya dulu, kalau SD sama dulu madrasah juga pernah. Tahun 90 berapa ya, sampai tahun 95 sama tahun 97 pernah.
1: Iya.
0: Tapi kalau waktu SD itu ke Candi.
1: Ke Candi.
0: Candi apa, Muara Takus ya?
1: Oh iya, Muara Takus.
0: Candi dulu.
1: Kalau museum yang baru buka di Candi ini belum ini Bang, belum ke situ?
0: Belum. Belum tahu.
1: Iya, lagi rame-ramenya tuh kayaknya.
0: Lagi rame-rame ya?
1: Iya, soalnya baru buka.
0: Bisa lah, betul. Ya besok aja kayak lah, boleh kan?
1: Boleh. Libur ya.
0: Iya, kalau libur kan ada penunjuk jalan.
1: Kayla juga gak tahu jalan, lagi kita nyasar lah.
0: Sama Bang Adi.
1: Oh iya, sama Bang Adi. Bang Adi tahu jalan, Bang Adi.
0: Bang Adi tahu jalan. Kalau Kayla tahu apa?
1: Tahu makan. Tahu duduk manis.
0: Ya, lagunya apa tadi?
1: Lagunya ada Aku Cinta Dia dari Gita, terus ada Cerita Lalu dari Indra Lesmana. Yang mana Bang?
0: Aku cinta kamu aja lah.
1: Aku cinta dia.
0: Oh, bukan, aku cinta kamu.
1: Oke, salam-salam ya Bang.
0: Untuk Kaila ya, selalu bertugas ya.
1: Iya.
0: Ya selalu ya, untuk Bang Adinya juga. Ya. Lagi ngambil-ngambil apa Bang Adi, saya selalu Bang Adi. Pak Ujang juga tadi, saya selalu Pak Ujang. Putra Banten juga, ada Iko ya. Terus untuk Bang Akbar juga, untuk Bang Ijal, Bang Rudi, Bang Amarkanya juga, untuk semuanya lah, apa Kayla ya.
1: Oke, siap Bang.
0: Terima kasih waktunya Kayla. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada kita, ada Bang Amar di Bakung nih. Halo, assalamualaikum Bang.
2: Waalaikumsalam, Kayla.
1: Iya, sehat Bang.
2: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Kayla?
1: Alhamdulillah sehat juga Bang. Ada hujan Bang?
2: Hah?
1: Ada hujan.
2: Ada hujan kemarin sore, deras banget.
1: Oh enak lah, Alhamdulillah.
2: Iya, batu malam minggunya juga hujan sini, deras.
1: Di ya, sini tempat Kayla hujan dikit cuman Bang malam minggu
2: dikit,
1: tuh.
2: Iya,
1: jadilah basa-basain tanah dah.
2: Iya. Belum saatnya ya.
1: Iya, enggak apa-apa lah dikit-dikit
2: iya,
1: aja.
2: Iya, ajalah.
1: Bang, hari ini kan hari museum nasional, Bang. Abang ada enggak cerita tentang museum, Bang?
2: Pernah, Candi Muara Jambi.
1: Candi Muara Jambi.
2: Iya.
1: Kapan tuh, Bang?
2: Udah lama.
1: Ya,
2: itu ada pok, ada orang kita bilang tuh pada kuali yang besar di sana. Iya.
1: Rame-rame. Tapi
2: yang sekarang belum.
1: Oh, yang sekarang belum. Ya, sekarang belum, ada museum baru kan di Candi.
2: Iya.
1: Iya.
2: Soalnya belum tahu juga.
1: Iya sih.
2: Ya, soalnya nih dekat juga dengan Candi.
1: Iyalah, enak lah.
2: Iya.
1: Bisa lah tuh kan geser-geser.
2: Daerah Bakung tahu nggak?
1: Tidak tahu.
2: Bakung.
1: Tidak tahu, Kayla kurang tahu.
2: Bukan Talang Bakungnya, Bakung aja, Bakung Muara Jambi.
1: Oh.
2: Iya, dekat jembatan Audi 2.
1: Oh, iya.
2: Iya.
1: Dekat-dekat Candi.
2: Dulu pernah kalau ke Candi, kalau sekarang belum. Ya udah lama juga.
1: Boleh lah nanti kalau libur-libur main ke Candi dak Bang?
2: Iya. Ajak Kayla ya.
1: Boleh kalau libur. Iya Bang, ini ada lagunya Cerita Lalu dari Indra Lesmana sama Bersama Dalam Cinta dari Forum. Yang mana Bang?
2: Yang itu ya, apa itu? Yang kedua?
1: Bersama Dalam Cinta.
2: Iya, Bersama Dalam Cinta.
1: Oke.
2: Lagunya untuk Kayla ya.
1: Siap. Salam-salam ya Bang.
2: Oh ya, lagi miss call sama miss call aja.

0: Allah, Yuli itu bukan single-nya. Buat semuanya aja ya, waktunya sedikit lagi. Ya, woy, udah masuk sih. Udah nyenggel. Salam kompak, salam sehat selalu aja. Ya. Buat Kayla dan Bang Adia.
1: Iya.
0: Semoga sehat selalu juga.
1: Amin.
0: Sama Tiara aja lah ya, lagunya ditunggu ya.
1: Oke, siap Bang. Iya,
0: terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar yang sudah bergabung di line telepon kami, berikut kami hadirkan lagu pilihan Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

Ya, baik, terima kasih pendengar yang sudah bergabung di line telepon kami dan juga yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi di 88,5 MHz. Di Jambi siang ini ya, saya Kaila dan Adi izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan ada Nana yang akan menemani Anda hingga formasi 20 malam nanti.

0: Jambi sore ini.
1: Terima kasih untuk area pendengar yang masih mendengarkan Pro Suara di Jambi, di FM 88,5 MHz. Nana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi sore ini hingga formasi 20.00 malam hari nanti ya. Dan selamat sore untuk Anda yang baru saja stay tune dan juga untuk yang mungkin dari formasi 5 dini hari tadi sudah mendengarkan Pro Suara di Jambi. Dan masih ada acara-acara lainnya akan hadir untuk kebersamaan kita di edisi hari ini tentunya di Senin di hari ke-12 untuk bulan Oktober 2026. Dan untuk Anda nanti di formasi 15:05 kita juga akan mengikuti beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Jadi untuk Anda yang saat ini masih melaksanakan rutinitas Anda untuk sejenak ya istirahat, kita akan mendengarkan beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Dan juga untuk yang saat ini masih berjibaku dengan rutinitas tasnya, baik yang ada di rumah atau yang ada di perjalanan juga sambil mendengarkan Pro Satria di Jambi. Terima kasih dan kita dengarkan beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.
0: Jambi sore ini.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan.

Orang yang tak pernah memikirkan kebesaran Allah sering tertipu dengan anggapan bahwa alam raya beserta isinya adalah yang paling agung. Lebih-lebih setelah manusia menemukan kemajuan teknologi di berbagai bidang. Orang mengagungkan dan mendewakan otak manusia seolah-olah penentu segalanya. Jika seseorang memikirkan tentang pencipta otak, pencipta manusia dan makhluk lain, maka akan yakinlah bahwa Allah sajalah yang maha agung. Karena dengan otak saja manusia dapat menyingkap rahasia alam, apalagi yang Dia sang penciptanya. Dalam kitab Najul Balagoh, Ali bin Abi Thalib berkata, "Agungnya sang Khalik atau Allah dalam perasaanmu, mengecilkan semua makhluk dalam pandanganmu."

pidana yang terindikasi berkaitan dengan kejahatan lingkungan dan kehutanan. Secara akumulatif, sejak 2025 hingga semester 1 2026, nilai transaksinya mencapai hampir 200 triliun. Wow. Ya, Ketua Tim Hubungan Masyarakat PPATK, Tri Andrianto mengatakan bahwa penelusuran mencakup berbagai kejahatan yang dikelompokkan sebagai green financial crime. Tidak hanya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan karhutla, tetapi juga kejahatan pertambangan dan sumber daya alam lainnya. Dalam penelusurannya, PPATK menemukan sejumlah pola transaksi yang diduga digunakan untuk menyamarkan aliran dana. Di antaranya, penggunaan rekening atas nama pihak lain, pemindahan dana melalui banyak rekening, serta pembayaran melalui perusahaan terafiliasi. Dan juga ya, PPATK menelusuri keterkaitan pihak-pihak yang diduga terlibat kejahatan lingkungan, seperti pemodal dan pengendali operasional. Demikian pula dengan pemilik manfaat, beneficial ownership, serta korporasi yang diduga berkaitan dengan transaksi tersebut. Nah, selain aliran dana dalam rekening, ternyata PPATK juga menelusuri aset yang diduga terkait kejahatan lingkungan pendengar, misalnya tanah, kemudian bangunan, ya, kendaraan, juga ada alat berat, kepemilikan perusahaan, dan berbagai bentuk investasi lainnya. Nah, di sini Tri menegaskan bahwa penanganan kejahatan lingkungan membutuhkan kerjasama sebagai berbagai pihak, maksudnya, karena dampaknya tidak hanya menyangkut kesehatan dan lingkungan. Dan menurutnya lagi, ini juga memiliki dampak keuangan besar sehingga perlu menjadi perhatian bersama.

Dan untuk Anda semua, satu kita dilantunkan oleh Astrid dengan Tentang Rasa menemani kebersamaan kita untuk Jambi sore ini. Saat sekarang pukul 15:53 dan nanti di formasi 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung untuk mengikuti siaran berjaringan Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini. Jadi untuk Anda semua pendengar, tetap mendengarkan kami di FM 88,5 MHz.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Dan juga kita cek jalur distribusinya karena yang dikirim bukan ayam hidup, tapi ayam yang sudah dipotong, sudah dibekukan. Yang dikirim ke Bengkulu, itulah yang akan diedarkan ke SPG-SPPG. Yang dalam hal ini nanti harapan kita, mitra itu berbelanja atau membeli produk tersebut. Nah,
3: seperti... SPPG di wilayah ini menggunakan kendaraan operasional khusus dan wadah makanan yang mampu menjaga kualitas serta suhu makanan selama perjalanan. Kemudian tim distribusi juga berkoordinasi dengan pihak sekolah dan PIC di masing-masing lokasi.
0: Pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 12 Oktober 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Gadu Yanti, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Pendengar BPOM Bengkulu bersama dengan Satgas dan sejumlah instansi terkait memantau ketersediaan pasokan ayam untuk mendukung kelancaran program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Bengkulu. Laporan reporter Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu.
1: BPOM Bengkulu bersama Satgas dan sejumlah instansi terkait memantau ketersediaan pasokan ayam untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Bengkulu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan bahan pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terpenuhi di tengah meningkatnya permintaan dan kenaikan harga ayam. Kepala BPOM Bengkulu Kodan Tarigan mengatakan pemantauan dilakukan bersama perwakilan pemerintah Provinsi Bengkulu termasuk asisten 2, Dinas Kesehatan, instansi yang menangani ketahanan pangan serta peternakan. Tim turun langsung meninjau rumah potong ayam untuk melihat kesiapan pasokan, kondisi fasilitas pemotong dan jalur distribusi ayam yang akan dikirim ke Bengkulu. Menurut Kodon, pihak perusahaan swasta menyatakan kesiapannya membantu memenuhi kebutuhan ayam di Bengkulu. Pasokan ini berasal dari Bengkulu dan Lampung dengan produk yang dikirim berupa ayam yang telah dipotong dan dibekukan, bukan ayam hidup. Ia menjelaskan ayam yang telah dipotong dan dibekukan tersebut nantinya didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan SPPG. BPOM berharap mitra pengelola SPPG dapat memanfaatkan jalur pasokan ini dengan membeli produk dari pemasok yang telah menyiapkan kebutuhan ayam untuk Bengkulu. Selain memastikan ketersediaan pasokan, tim juga melihat kesiapan penampung atau pengepul di wilayah Bengkulu untuk mendukung distribusi. Salah satu calon penampung telah menyiapkan tempat usaha di sekitar pintu tol untuk menampung pasokan sebelum disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Menurut Kodon, kesiapan pemasok dan penampung tersebut diharapkan memperlancar distribusi bahan pangan bagi pelaksanaan MBG. Koordinasi lintas instansi juga diperlukan agar kebutuhan ayam untuk program tersebut dapat terpenuhi tanpa mengabaikan aspek keamanan dan mutu pangan.
2: Jadi kita langsung ke rumah potong hewan PT Ciomas. Dan pada saat pertemuan tersebut, mereka siap untuk membantu Bengkulu untuk mensuplai kebutuhan ayam. Karena kebutuhan ayam sekarang tinggi sekali. Nah, dan kita cek langsung ketersediaan ayam di sana, bagaimana kondisi rumah potongnya. Dan juga kita cek jalur distribusinya karena yang dikirim bukan ayam hidup, tapi ayam yang sudah dipotong, sudah dibekukan. Yang dikirim ke Bengkulu, itulah yang akan diedarkan ke SPG-SPPG. Yang dalam hal ini nanti harapan kita, mitra itu berbelanja atau membeli produk tersebut. Nah, seperti itu.
1: Melalui pemantauan ini, BPOM Bengkulu turut mendukung kelancaran rantai pasokan bahan pangan untuk program MBG. Ketersediaan pasokan yang memadai dan distribusi yang terjaga diharapkan membantu mitra SPPG memenuhi kebutuhan pangan bagi penerima manfaat program. Dari Provinsi Bengkulu, Puspa Sekar Arum, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, Posyandu menjadi ujung tombak penyaluran MBG kelompok rentan di Kabupaten Bangka. Berikut laporan Ratna Agusari, RRI Sungai Liat.
1: Baik, pendengar, di mana pos pelayanan terpadu Posyandu menjadi ujung tombak dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Bangka. Melalui keterlibatan kader di tingkat desa dan kelurahan, Posyandu menjadi sesuatu titik penyaluran paket makanan bergizi bagi kelompok rentan mulai dari ibu hamil, ibu menyusui hingga balita. Subkoordinator Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Desi Yanti, mengatakan terdapat 237 posyandu yang menjadi bagian dari jaringan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di Kabupaten Bangka. Kedekatan kader posyandu dengan warga menjadi sesuatu faktor yang mendukung kelancaran pelaksanaan program, sehingga distribusi makanan lebih terarah dan mudah diterima oleh penerima manfaat.
2: Jadi, kalaupun misalnya hari itu tidak buka posyandu, kader posyandu tetap menjadikan posyandu sebagai titik kumpul, maksudnya tempat sasaran akan mendapatkan MBG tersebut.
1: Desi menjelaskan mekanisme penyaluran MBG dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang didistribusikan ke posyandu untuk disalurkan oleh kader kepada kelompok sasaran sesuai dengan ketentuan program. Kader posyandu dapat mengidentifikasi kelompok yang memerlukan perhatian lebih dalam pemenuhan gizi, terutama balita yang mengalami stunting, balita dengan gizi kurang atau gizi buruk, serta ibu hamil dengan kondisi kurang energi kronis atau KEK. Peran posyandu dalam program ini tidak hanya sebagai tempat berkumpulnya penerima manfaat, tetapi juga sebagai penghubung antara penyedia layanan pemenuhan gizi dan masyarakat. Kader posyandu bersama bidan desa serta tim pendamping keluarga TPK terlibat langsung dalam proses penyaluran paket makanan kepada sasaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat terkait peran Posyandu dalam mensukseskan program MBG yang berhasil dirangkum reporter RRI Jambi, Yoga Wijarnarko.
1: Nah, itu sebuah langkah yang bagus ya untuk dari Badan Gizi Nasional sendiri memasukkan MBG ini ke Posyandu, karena memang dari saya ya yang membutuhkan tepatnya memang di Posyandu, karena memang kan di sana ada ibu hamil dan juga anak-anak kecil, dan juga ada program stunting ya di situ, karena untuk menyukseskan program itu juga. Jadi memang bagi saya MBG di Posyandu ini tepat sasaran sih, daripada ke sekolah. Kan banyak nih MBG sekolah yang banyak ditolak oleh sekolah maupun orang tua wali murid di sekolah.
2: Posyandu punya peran penting dalam mendukung program MBG. Kader Posyandu bisa membantu mengedukasi orang tua tentang makanan bergizi dan memantau tumbuh kembang anak, sehingga program MBG bisa memberikan manfaat bagi kesehatan anak-anak.
3: Peran Posyandu itu sangat penting dalam menyukseskan program MBG ini, yang dimana Posyandu itu bisa membantu memantau tumbuh kembang anak. Kemudian juga bisa memberikan edukasi tentang gizi yang seimbang. Dan serta juga bisa mengingatkan kepada orang tua itu pentingnya makanan yang sehat. Jadi program MBG ini bukan hanya tentang memberikan makanan gratis gitu, tetapi juga memastikan anak-anak itu mendapatkan asupan gizi yang baik.
4: Ya, menurut saya sih peran Posyandu sangat penting ya dalam mensukseskan program MBG, terutama dalam memantau kondisi gizi dan tumbuh kembang anak tentunya. Melalui Posyandu, masyarakat tentu juga bisa mendapat edukasi terkait pentingnya makanan bergizi bagi kesehatan anak. Dan juga harapannya program MBG tentunya tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan makanan anak, tapi juga dapat mencegah masalah gizi dan stunting, sehingga anak-anak dapat tumbuh sehat dan berkembang dengan baik.
0: Dari Jambi kami menuju Palembang.

0: Pendengar, untuk mengetahui peran kader Posyandu dalam mensukseskan program makan bergizi gratis, berikut wawancara reporter Hairul Rizki bersama Juminah kader Posyandu Punai, Kecamatan Kemuning.
1: Baik, pendengar, berikut kita simak penjelasan Ibu Juminah kader Posyandu Punai, Kecamatan Kemuning, Palembang tentang penyaluran MBG ala kader Posyandu.
2: Tugas yang dilakukan kader ya dalam pelaksanaan program MBG ini ya, selain kita melakukan pelayanan seperti biasa yang dilakukan oleh pasien-pasien lain, kita juga di sini kami libatkan semua kader yang ada di Posyandu Punai, seperti itu. Mulai dari memeriksa kualitas makanannya atau mengawasi untuk pendistribusian bagi penerima manfaat, seperti itu. Kemudian kami juga memastikan kalau MBG yang kami bagikan itu tepat dengan sasaran. Sasarannya bahwa ada 3B tadi, budak balita, busui, dan bumil. Kemudian setelah itu tugas kami juga melaporkan segera jika terjadi apa, tidak ada kesesuaian dengan SPPG-nya. Seperti itu, misalkan atas apa menu yang kurang apa namanya kurang enak ya, seperti itu, atau menjadi kekurangannya langsung kami laporkan ke SPPG-nya, seperti itu. Mungkin kader Posyandu ini adalah dituntut untuk apa namanya keikhlasan ya. Dan ada panggilan hati sendirilah, kayak itu kami berani melangkah, berani apa namanya bersosialisasi kepada masyarakat, seperti itu. Kalau Jumina sendiri baru bergabung di Posyandu ini sekitar 4 tahun. Kita berani ber apa namanya bersosialisasi kepada masyarakat, terdapatkan tadi manfaat seperti itu bagi saya. Memang di Posyandu Punai itu kami kan ada 11 kader, cuma di setiap harinya itu bergantian kadernya itu untuk menunggu di posko apa namanya di Posyandu. Tantangan dalam menjalankan program MBG ini bagi kami Posyandu Punai, masalah ada menu yang tidak sesuai, kemudian ada lagi tugasnya tuh kami ini kan ada tugas berlapis jadinya sekarang, karena apa kita selain melakukan pelayanan ditambah lagi dengan tugas mengawasi MBG ini kepada masyarakat, seperti itu. Jadi mungkin kami harus pintar membagi waktu antara pelayanan dengan pembagian ini. Harus kita bagikan waktu untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
1: Terima kasih Bu Jumina, kader Posyandu Punai, Kecamatan Kemuning, sudah berbincang-bincang bersama RRI.
0: Pendengar dari Palembang, kami menuju ke RRI Waikanan.

0: batu. Pendengar SPPG wilayah Waituba mengoptimalkan strategi distribusi guna memastikan program makan bergizi gratis atau MBG terdistribusi tepat waktu dan aman. Langkah ini ditempuh melalui pemetaan rute efisien, penggunaan wadah penjaga suhu, serta koordinasi ketat dengan penanggung jawab di setiap lokasi sasaran. Laporan Rio Tanjung, RRI SPY Kanan.
1: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Wilayah Waituba menerapkan strategi khusus untuk memastikan makanan bergizi tiba tepat waktu di seluruh lokasi. Langkah itu dilakukan agar kualitas makanan tetap terjaga hingga diterima penerima manfaat. Koordinator Wilayah Kecamatan Waituba, Adi Nurjana Resma, kepada RRI mengatakan distribusi disusun melalui rute yang telah direncanakan. Perencanaan mempertimbangkan jarak, kondisi jalan, dan waktu tempuh. Produksi makanan dimulai sejak pagi hari sebelum proses pengemasan dilakukan. Setelah dikemas, makanan langsung dikirim menuju sekolah dan titik pelayanan. Ia menjelaskan, SPPG menggunakan kendaraan operasional khusus untuk mendukung kelancaran distribusi makanan. Wadah makanan juga dirancang menjaga suhu dan kualitas selama perjalanan.
2: Distribusi dilakukan berdasarkan rute yang telah direncanakan secara efektif dengan mempertimbangkan jarak, kondisi jalan, dan waktu tempuh. Produksi makanan dimulai sejak pagi hari hingga makanan dapat langsung didistribusikan setelah proses pengemasan selesai. SPPG di wilayah ini menggunakan kendaraan operasional khusus dan wadah makanan yang mampu menjaga kualitas serta suhu makanan selama perjalanan. Kemudian tim distribusi juga berkoordinasi dengan pihak sekolah dan PIC di masing-masing lokasi agar proses penerimaan berlangsung cepat sehingga makanan dapat segera dikonsumsi dalam kondisi segar dan layak.
1: Lebih lanjutnya, tim distribusi turut berkoordinasi dengan pihak sekolah dan penanggung jawab setiap lokasi. Koordinasi dilakukan agar proses penerimaan berlangsung lebih cepat dan tertib. Menurutnya, langkah tersebut diharapkan menjaga mutu makanan hingga dikonsumsi penerima manfaat. Dengan demikian, program makan bergizi gratis dapat berjalan efektif di seluruh wilayah Waituba. Dari Wai Kanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Wai Kanan, kami menuju stasiun produksi Sungai Penuh.

0: Pendengar, angka kemiskinan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2025. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin berkurang lebih dari 1.000 orang dibandingkan tahun sebelumnya, seiring kenaikan harga kelapa sawit dan penyerapan tenaga kerja di sektor pemerintahan. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Merangin mengalami penurunan pada tahun 2025. Persentase penduduk miskin turun dari 8,4% pada tahun 2024 menjadi 8,07% pada tahun 2025. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, Yudi Priamara, mengatakan jumlah penduduk miskin pada tahun 2025 tercatat sebanyak 32.380 orang. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 33.490 orang atau berkurang sebanyak 1.110 orang. Yudi menjelaskan penurunan angka kemiskinan ini dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya kenaikan harga kelapa sawit yang menjadi salah satu komoditas andalan masyarakat Kabupaten Merangin. Selain itu, penyerapan tenaga kerja melalui pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K serta aparatur sipil negara atau ASN turut menjadi faktor yang berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan tersebut.
2: Jadi untuk kemiskinan pada tahun 2025 di Kabupaten Merangin sebesar 8,07%. Angka ini menurun dibandingkan angka tahun 2024 yang sebesar 8,4%. Jadi ini diukur pada bulan Maret 2025.
3: Mungkin apa, Pak, indikator penyebabnya, Pak, sehingga turunnya angka kemiskinan ini, Pak?
2: Nah, salah satu penurunan ini adalah harga komoditas, ya. Karena seperti diketahui di Merangin itu banyak penduduk yang bergantung pada kelapa sawit. Harga kelapa sawit ini pada tahun 2025 kan mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, ya.
1: Di samping itu, penurunan ini menjadi perkembangan positif bagi Kabupaten Merangin. Meski upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan masih perlu terus dilakukan. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Penuh, kami menuju RRI Lampung. Pendengar, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung berharap usulan program By the Service atau BTS untuk Kota Bandar Lampung dapat direalisasikan guna menghadirkan layanan transportasi umum yang lebih terjangkau dan mendorong masyarakat kembali menggunakan angkutan massal. Laporan Gali Prihantoro, RRI Bandar Lampung.
5: Pemerintah Kota Bandar Lampung mengusulkan program By the Service atau BTS kepada Kementerian Perhubungan sebagai upaya menghidupkan kembali layanan transportasi umum massal di daerah tersebut. Usulan tersebut mendapatkan dukungan dari Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo mengatakan, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana telah mengusulkan program tersebut kepada Menteri Perhubungan. Skema BTS memungkinkan pemerintah membeli layanan angkutan umum dari operator melalui mekanisme lelang dengan dukungan subsidi pemerintah. Menurutnya, melalui skema tersebut, pemerintah dapat membiayai layanan angkutan umum pada rute yang dibutuhkan masyarakat. Operator yang terpilih melalui proses lelang nantinya bertugas menyediakan layanan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Bambang mengatakan rencana kehadiran layanan tersebut diharapkan menjadi alternatif bagi masyarakat yang selama ini masih mengandalkan angkutan kota untuk menunjang mobilitas sehari-hari.
6: Bu Eva kan kemarin sudah mengusulkan juga ke Pak Menteri untuk by the service. Jadi ini ada layanan nanti sifatnya layanan ini subsidi pemerintah pusat sama pemerintah, diberikan anggaran dibeli layanan itu, ini dilelang. Siapa nih mau melayani rute di misalnya Bandar Lampung, nah, siapa yang mau ini saya bayar. Isi, tidak isi, saya bayar. Nah, ini untuk masyarakat nanti. Tentunya mungkin nanti bus ya, 3/4 seperti Damri dulu. Dan jadi ini nanti untuk kasihan masyarakat-masyarakat yang selama ini masih menggantungkan sama angkot, mudah-mudahan nanti ada layanan ini sehingga bisa pindah layanan. Dan ini nanti harapan kami akan menjadi edukasi, kita edukasi masyarakat akan layanan ini sehingga masyarakat akan kembali ke angkutan massal, mudah-mudahan.
5: Selain menyediakan pilihan moda transportasi, program BTS diharapkan menjadi sarana edukasi untuk membangun kembali kebiasaan masyarakat menggunakan angkutan umum. Bambang berharap layanan yang nantinya tersedia dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Lampung kami menuju ke Belitung.

0: Pendengar, tekanan air tidak merata saat kemarau. Perumda Tirta Batu Mentas Belitung siap suplai mobil tangki bagi pelanggan terdampak. Laporan disampaikan Arif Juliantoro, RRI Belitung.
1: Yang tidak jalan airnya, ketika mereka melapor, nanti kita agendakan, kita akan suplai air, siapkanlah penampung.
2: Perumda Tirta Batu Mentas Belitung menyiapkan suplai air bersih bagi pelanggan yang mengalami gangguan distribusi akibat tekanan air yang tidak merata di wilayah Tanjung Pandan. Pelanggan yang airnya tidak mengalir diminta segera melapor agar dapat dijadwalkan menerima bantuan suplai air. Direktur Perumda Tirta Batu Mentas Belitung Munandar mengatakan kondisi pelayanan saat ini belum sepenuhnya optimal. Sejumlah pelanggan mengalami tekanan air yang tidak mencukupi hingga air tidak sampai ke rumah. Sementara, sebagian lainnya mengeluhkan kondisi air yang keruh. Ia menjelaskan pelanggan yang mengalami gangguan dapat menyampaikan laporan kepada PDAM. Laporan tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk menjadwalkan suplai air bagi pelanggan yang terdampak.
1: Kita berusaha semaksimal mungkin kita suplai semua pelanggan yang terdampak, yang tidak jalan airnya ketika mereka melapor. Nanti kita agendakan, kita akan suplai air, siapkanlah penampungan,
2: bak-bak penampungan,
1: bak-bak di rumah.
2: Okay.
1: Dan himbauan juga kepada seluruh pelanggan, ketika nanti skenario yang kita ambil ada pembatasan jam, kita mohon masing-masing pelanggan untuk menstok airlah di rumah masing-masing untuk kebutuhan satu atau sampai tiga hari ke depan.
2: Selain meminta pelanggan melaporkan gangguan distribusi, Munandar menghimbau masyarakat menyiapkan bak atau tempat penampungan air di rumah. Langkah ini diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan pembatasan jam operasional apabila kondisi air baku terus berkurang akibat kemarau. Munandar juga mengingatkan pelanggan agar menyiapkan persediaan air untuk memenuhi kebutuhan selama satu hingga tiga hari apabila terjadi pembatasan pelayanan. Upaya penyaluran air bagi pelanggan terdampak tersebut dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah kondisi kekeringan mempengaruhi pelayanan air bersih di Tanjung Pandan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Dari Belitung, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bin Tuhan. Pendengar, 5 warisan budaya Bengkulu Selatan akan kembali diusulkan menjadi WBTB Nasional tahun 2027 mendatang. Laporan disampaikan Rohil Minata, SP Bin Tuhan.
3: Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan kembali merencanakan pengusulan warisan budaya tak benda atau WBTB pada tahun 2027 mendatang. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk menambah daftar warisan budaya lokal yang mendapat pengakuan tingkat nasional. Rencana usulan tersebut mencakup beberapa tradisi khas daerah seperti adat Bejegum, ubat uluan, dan kerajinan bake. Selain itu terdapat pula usulan seni pertunjukan berupa tari rawas serta tari pisau duau. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Bengkulu Selatan Nopman Pasah menyampaikan bahwa wacana ini merupakan kelanjutan dari komitmen pelestarian budaya. Pihaknya ingin memastikan seluruh kekayaan tradisi daerah terdata dengan baik secara resmi. Untuk mewujudkan rencana tersebut, jajaran bidang kebudayaan akan mulai mempersiapkan segala kebutuhan data di lapangan. Persiapan matang ini sangat penting agar semua berkas lolos tahapan kurasi nasional.
4: Kita diusulkan ke tahun depan mungkin ada 5 item juga yang akan kita usulkan ke Kementerian Kebudayaan, yaitu satu adat Bejegum, obat uduan, bake atau kedangau kalau ke Sawai, dengan tari rawas serta tari pisau duau.
3: Langkah ini menyusul kesuksesan Bengkulu Selatan yang sebelumnya telah sukses mencatatkan 4 karya budaya di tingkat nasional. 4 karya tersebut meliputi kuliner pendap, tari napa, gulai umbut undak tapuan ikan, serta tradisi pantauan mangkaluau. Dinas Pendidikan berharap dukungan masyarakat akan memperlancar proses pendataan dan pengkajian tradisi tersebut. Partisipasi warga lokal menjadi kunci utama dalam menggali informasi sejarah setiap budaya. Melalui pengusulan WBTB 2027 ini, identitas budaya Bengkulu Selatan diharapkan semakin terjaga kelestariannya bagi generasi mendatang. Pemerintah daerah optimis tradisi lokal ini dapat memperkaya khasanah kebudayaan Indonesia. Demikian Rohil Minata, RRI Bin Tuhan, melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 12 Oktober 2020.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Daun pandan sering digunakan sebagai penyedap dalam masakan, ternyata menyimpan banyak manfaat kesehatan. Pertama, daun pandan dikenal mampu membantu menurunkan tekanan darah. Minuman rebusan daun pandan sering digunakan sebagai obat alami untuk menjaga kesehatan jantung. Kedua, aroma khas daun pandan memiliki efek menenangkan. Teh pandan dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ketiga, air rebusan daun pandan juga bermanfaat untuk meredakan nyeri sendi. Hanya dengan merendam kaki atau mengoleskan air pandan, rasa nyeri bisa berkurang. Selain itu, daun pandan adalah rahasia di balik aroma lezat pada banyak makanan tradisional. Tidak hanya lezat, tetapi juga meningkatkan nafsu makan. Daun pandan si wangi yang kaya khasiat.

cinta tapi gengsi, Syahrini menemani kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda semua, Senana kembali hadir menemani kebersamaan kita, menghadirkan informasi-informasi dan juga lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk menemani kebersamaan kita di hari ini. Ya, selamat berjumpa kembali untuk Anda yang baru saja mengepaskan frekuensinya di sini di FM 88,5 MHz atau yang selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi dalam kesehariannya sambil beraktivitas, sambil santai atau di perjalanan ya. Dan kali ini pendengar, ada informasi yang akan coba saya hadirkan terutama untuk Anda yang sudah menjadi orang tua, yang sudah memiliki cucu, keponakan, yang disayang-sayang begitu ya. Siap habis gajian, ada aja yang mau dibeli untuk keponakan, untuk anak ataupun untuk cucunya, apakah itu ada baju, pokoknya macam-macam ya. Dan berikut ini akan coba saya hadirkan bagaimana memilih pakaian yang nyaman, kemudian mainan yang baik, dan cemilan sehat untuk anak-anak. Ya, semoga pembahasan ini dapat menjadi inspirasi bagi para orang tua untuk lebih bijak dalam memenuhi kebutuhan anak ya, tanpa harus selalu memilih barang yang mahal atau mengikuti tren. Dan tetap bersama di RRI Program 1 Jambi FM 88,5 MHz. Kita akan bahas satu per satu. Ya, untuk Anda semua, kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu memilih pakaian yang nyaman untuk anak-anak. Nah, ternyata pakaian anak ini memang seringkali terlihat lucu dan menggemaskan ya. Ada yang berwarna cerah, kemudian memiliki gambar tokoh kartun, atau dihiasi berbagai aksesoris yang menarik. Namun, dalam memilih pakaian yang baik untuk anak, ini jangan hanya melihat model dan warnanya. Kenapa? Hal yang paling penting adalah kenyamanan dan keamanannya. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh ayah dan bunda atau siapapun ya. Yang pertama, pilih bahan yang nyaman dan menyerap keringat. Jadi anak-anak terutama yang masih kecil ini biasanya aktif bergerak dan mudah berkeringat. Karena itu pilih bahan yang lembut, kemudian ringan dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Bahan katun ini dapat menjadi salah satu pilihan untuk kegiatan sehari-hari. Karena umumnya terasa lembut dan nyaman ya, namun tetap harus diperhatikan kualitas bahan serta reaksi kulit anak terhadap pakaian tersebut. Nah, jika pakaian terasa kasar, terlalu panas, atau membuat kulit anak mengalami iritasi, sebaiknya pilih bahan lain yang lebih sesuai. Dan juga hindari pakaian yang terlalu ketat. Nah, sehingga ini membatasi gerakan mereka. Tetapi jangan pula memilih pakaian yang terlalu besar hingga membuat anak mudah tersandung atau tersangkut. Pernah gak sih mengalami hal yang seperti ini? Ya, anak perlu bergerak bebas ya ketika merangkak, kemudian berjalan, berlari, melompat, dan juga bermain. Sedangkan saat cuaca panas, nah Anda harus memilih pakaian yang ringan dan tidak terlalu tebal. Ketika cuaca dingin atau berada di ruangan berpendingin udara, gunakan lapisan pakaian tambahan sesuai kebutuhan. Jadi untuk kegiatan bermain di luar rumah, pilih pakaian yang nyaman dan memungkinkan anak bergerak dengan leluasa. Dan juga jangan lupa untuk periksa kancing, resleting, tali, pita, dan aksesoris lainnya. Dan pastikan juga Anda tidak lupa nih ya untuk mengecek bagian yang mudah terlepas atau berisiko menyebabkan tersedak, kemudian tersangkut, atau melukai anak. Untuk anak kecil sendiri, hindari tali panjang di sekitar leher dan aksesoris kecil yang mudah dilepas. Nah, itu saja dulu yang saya hadirkan. Tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30 ribu tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.

Dan untuk Anda semua masih di Pancar Luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura, Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi menemani kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan selamat berjumpa juga, selamat mendengarkan juga untuk semua petugas dan pendengar yang ada di stasiun Relay Pro 1, yang ada di Bungo, yang ada di Serlangun, Bangko, dan juga Tungkal Ilir ya. Selamat mendengarkan untuk Anda semua. Dan baru saja berakhir dari pendengaran kita, ada Ungu Band hadir dengan Embun Hati. Dan untuk kebersamaan kita masih berlanjut untuk informasi berikut ini. Dan kali ini pendengar, pembahasan kita memilih mainan yang baik untuk anak-anak. Nah, bermain merupakan bagian penting dari masa kanak-kanak ya. Jadi melalui permainan, anak belajar banyak hal tanpa harus merasa sedang mengikuti pelajaran. Namun, apakah mainan yang mahal dan memiliki banyak fitur selalu menjadi pilihan terbaik? Tentu tidak. Jadi pendengar, mainan yang sederhana pun ini bisa sangat bermanfaat apabila sesuai dengan usia, aman digunakan, dan memberi kesempatan kepada anak-anak untuk belajar. Nah, kita akan bahas satu persatu tips memilih mainan ya. Jadi yang pertama, utamakan keamanan. Nah, di sini pilih mainan yang sesuai dengan usia anak dan periksa label usianya. Dan pastikan tidak terdapat bagian tajam, bahan yang mudah pecah, atau komponen kecil yang berisiko tertelan. Untuk bayi dan batita, hindari mainan dengan bagian kecil yang dapat menyebabkan tersedak. Dan periksa juga apakah mainan mudah rusak atau memiliki bagian yang bisa terlepas ketika dimainkan. Nah, berikutnya untuk anak usia dini, balok berukuran besar, kemudian mainan susun dan mainan mencocokkan, terutama mencocokkan bentuk ya, dapat membantu melatih koordinasi mata dan tangan serta kemampuan berpikir. Bola, ini juga dapat digunakan untuk melatih gerakan tubuh dan keseimbangan. Sementara itu, buku gambar, kemudian krayon yang aman sesuai usia, dan bahan kerajinan yang sesuai dengan usia mereka, ini dapat membantu anak-anak mengembangkan kreativitas. Jadi untuk anak yang lebih besar, orang tua dapat memilih puzzle, permainan strategi sederhana, kemudian juga permainan olahraga, ya, atau permainan kelompok yang mengajarkan kerjasama. Dan juga pendengar, pendampingan orang tua ini sangat penting, khususnya bagi anak yang masih kecil ya. Jadi kita dapat mengajarkan cara menggunakan mainan yang benar, bermain bergiliran, kemudian merapikan mainan, dan menghargai teman bermain. Jadi pendengar, ingatlah bahwa anak tidak membutuhkan mainan yang terlalu banyak untuk bisa bahagia dan belajar. Bahkan bermain bersama orang tua menggunakan benda sederhana yang aman, kemudian menggambar di atas kertas, lalu menyusun balok atau bermain petak umpet, ini bisa menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan. Dan yang paling penting adalah keamanan, kemudian kesempatan belajar dan kebersamaan selama bermain. Kali ini, Cinta Sejati, Bunga Citra Lestari.

0: sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
1: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
2: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
1: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
2: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
1: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
2: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
1: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
2: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
0: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.
3: Pro 1.

Karakter Pen dengan Salin sendiri menemani kebersamaan kita pendengar, dan tanpa terasa kebersamaan kita juga harus berakhir. Nana juga harus undur diri untuk sesi kita yang satu ini, tapi masih ada acara-acara lainnya yang akan hadir untuk kebersamaan kita. Dan tetap bersama Pro 1 Radio Jambi di FM 88,5 MHz.

0: Baik, pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti pembacaan ayat suci Al-Qur'an dilanjutkan dengan tarhim, beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Minasyaitonirrajim.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan? Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Baik, peringkat, terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama Pro Saudara di Jambi FM 88,5 MHz ya. Kita masih bersama di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan untuk Anda semua, kali ini ada satu info perakiran cuaca dengan hotspot Provinsi Jambi untuk Senin 12 Oktober 2026. Malam hari secara umum diperkirakan udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tebo. Dini hari secara umum diperkirakan udara kabur. Peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Tebo. Udara 20.0 sampai 29.0 derajat Celcius, kelembapan udara 65 sampai 94%. Arah angin utara timur laut kecepatan 6 sampai 18 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 12 Oktober 2026 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat sampai 16.00 waktu

Indonesia Barat terdapat 189 titik panas yang tersebar di wilayah. Untuk edisi hari ini, untuk Forecast Rondati, ada Hari Taufik Kurniawan.

Dan pendengar untuk Anda semua, kalau biasanya pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti warta berita sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Untuk hari ini, karena ada gangguan teknis ya, kita tidak bisa bersama untuk mengikuti warta berita sentral. Tapi lagu-lagu pop Indonesia akan hadir untuk Anda di kebersamaan kita edisi Senin di hari ke-12 untuk bulan Oktober 2026. Tetap mendengarkan kami di kebersamaan kita di Musik Informasi Pro 1 Radio Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
3: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
2: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
3: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
2: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

Namo Buddhaya. Saudara-saudari sedama dan pendengar setia Radio Republik Indonesia, programa 1 jam dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam acara Mimbar Agama Buddha. Saudara, semoga pada hari ini dan tentunya di dalam setiap kesempatan kita, kita semua senantiasa dalam lindungan Sang Tiratana, sehingga karma baik mengkondisikan kita dalam keadaan sehat, damai, dan penuh kebajikan. Tentu saja berkah ada pada kita. Semoga kesejukan dhamma menyertai langkah kita, memberikan ketenangan dalam pikiran serta menguatkan hati dalam menjalankan kehidupan. Di tengah kebahagiaan kita kali ini, saya tetap mengingatkan kita semua untuk selalu menjaga kesehatan, karena kabut asap belum berlalu. Maka jangan lupa, bila bepergian harus menggunakan masker, minum air putih yang banyak, dan jangan bepergian bila tidak ada keperluan. Saudara, kini saatnya kita berbincang tentang dhamma dengan tema menemukan kedamaian batin di tengah situasi sulit. Nah, saudara, selamat menikmati.

Saudara-saudari sedama yang berbahagia, dalam perjumpaan ini, kita semua yang kita harapkan dapat terwujud sesuai dengan keinginan kita. Namun, tidak semua harapan itu tercapai. Ada kalanya kita harus menghadapi keadaan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kehilangan orang yang kita cintai, kesulitan ekonomi, persoalan dalam keluarga, maupun musibah dan bahkan alam yang tidak menentu. Ini semua dapat hadir dan menguji keteguhan hati kita. Ketika keadaan seperti ini terjadi, tidak jarang batin kita dipenuhi rasa takut, kecemasan, kesedihan, bahkan kebingungan tentang apa yang harus kita lakukan. Kita mungkin bertanya di dalam hati kita, kapan keadaan ini akan membaik? Bagaimana kita dapat melewati semua kesulitan ini? Dan di manakah kita dapat menemukan ketenangan ketika kehidupan terasa begitu berat? Begitulah pertanyaan yang akan selalu muncul dalam pikiran kita. Saudara, melalui ajaran Buddha, yaitu Buddha membimbing kita untuk memahami bahwa tidak semua keadaan di luar diri kita dapat kita kendalikan. Ingat sekali lagi, tidak semua keadaan di luar diri kita dapat kita kendalikan. Kita tidak selalu mampu mencegah datangnya kesulitan. Tidak bisa menghentikan perubahan kehidupan atau mengembalikan segala sesuatu seperti semula. Tidak bisa. Namun, kita tetap memiliki kesempatan untuk melatih pikiran kita, menjaga ucapan kita, dan menentukan bagaimana kita menyikapi setiap keadaan yang terjadi pada diri kita. Disinilah pentingnya praktik dhamma dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menghadapi masalah, kita belajar untuk tidak terburu-buru dikuasai oleh kepanikan. Ketika kesedihan datang, kita belajar menerima perasaan tersebut dengan penuh kesadaran. Dan ketika keadaan terasa sulit untuk kita jalani, kita berusaha tetap berpikir jernih dan bertindak bijaksana serta tidak kehilangan kepedulian kita terhadap sesama. Perlu kita pahami bersama bahwa kedamaian batin bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk menghadapi masalah dengan kesadaran, ketabahan, dan tentu saja kebijaksanaan. Batin yang damai bukanlah batin yang tidak pernah merasakan kesedihan, melainkan batin yang belajar untuk tidak terus-menerus dikuasai oleh kesedihan tersebut. Untuk itu, maka kita perlu menemukan kedamaian batin di tengah situasi tersebut, yaitu situasi yang sangat sulit. Oleh karena itu, ada beberapa hal penting yang perlu kita lakukan untuk mengkondisikan hal-hal yang tidak kita inginkan tersebut dengan berbagai macam cara. Yang pertama, memahami ketidakkekalan dalam kehidupan yang disebut sebagai anicca. Saudara, kita belajar dan harus dan perlu belajar memahami kenyataan hidup sebagaimana adanya. Kita perlu menyadari bahwa kehidupan selalu mengalami perubahan. Tidak ada keadaan yang benar-benar tetap, baik kebahagiaan maupun kesedihan, keberhasilan maupun kegagalan. Semuanya berada dalam proses perubahan sesuai dengan kondisi dan sebab-sebab yang mendukungnya. Hal ini
perlu dipahami sesuai dengan ajaran Buddha tentang anicca, yaitu ketidakkekalan sebagaimana yang diajarkan dalam Dhammapada ayat 277. Ya. Sabbe sankhara anicca, yang artinya segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa ketika kehidupan menghadapi situasi yang sangat sulit, kita tidak perlu kehilangan harapan. Kesedihan yang kita rasakan hari ini tidak harus menjadi kesedihan untuk selama-lamanya. Kesulitan yang sedang kita alami pun dapat berubah ketika kondisi dan keadaan mulai membaik. Memang kita tidak selalu mengetahui kapan perubahan itu akan terjadi. Tetapi kita dapat belajar menjalani setiap proses dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Memahami ketidakkekalan juga mengajarkan kita untuk menerima kenyataan hidup. Menerima bukan berarti menyerah. Ingat, menerima bukan berarti menyerah, berdiam diri, atau membiarkan kesalahan terus-menerus berulang atau berlarut-larut. Sebaliknya, menerima berarti berani melihat keadaan dengan jujur, memahami apa yang sedang terjadi, kemudian mengambil langkah yang tepat untuk memperbaiki keadaan tersebut. Yang lebih penting lagi, tetap berusaha melakukan yang terbaik dan tidak kehilangan harapan di tengah kesulitan hidup. Sebab meskipun kita tidak dapat mengendalikan semua perubahan dalam kehidupan ini, kita dapat melatih diri untuk menghadapi dengan pikiran yang jernih dan hati yang penuh dengan kebijaksanaan. Kemudian yang kedua, menjaga pikiran agar tidak dikuasai oleh ketakutan. Saudara, setelah kita memahami bahwa kehidupan selalu mengalami perubahan atau disebut sebagai anicca, hal berikut yang perlu kita pelajari adalah bagaimana menjaga pikiran agar tidak dikuasai oleh ketakutan ketika menghadapi situasi yang sangat sulit. Ketika situasi atau suatu masalah datang, terkadang pikiran kita bergerak jauh melampaui kenyataan yang sedang terjadi dalam pikiran kita saat ini. Kita mulai membayangkan berbagai kemungkinan yang buruk, mencemaskan hari esok, bahkan merasa takut terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Masalah yang sebenarnya sedang kita hadapi pun terasa semakin berat. Karena apa? Karena pikiran kita dipenuhi oleh kekhawatiran. Sebagai contoh, ketika seseorang mengalami kesulitan ekonomi, ia mungkin tidak hanya memikirkan kebutuhan hari ini saja, tetapi juga membayangkan bahwa masa depannya akan semakin sulit. Pikirannya ini seperti dapat membuat batinnya menjadi sangat gelisah. Tubuh terasa lelah dan kemampuan untuk menemukan jalan keluar menjadi berkurang dan menjadi lebih sempit. Oleh karena itu, dalam ajaran Buddha kita diajarkan untuk melatih pikiran agar tidak terus-menerus terbawa oleh ketakutan dan kecemasan. Dalam Dhammapada ayat 35, Buddha bersabda, Dunikahasa lahuno yataka manipatino citasa damato sado citang tamang sukawahang. Yang artinya, pikiran itu sukar dikendalikan, ringan dan selalu mengembara kemana-mana mengikuti keinginannya. Sungguh baik mengendalikan pikiran,
karena pikiran yang terkendali membawa kebahagiaan. Saudara, melalui ajaran ini kita mengalami bahwa pikiran perlu dilatih, bukan dibiarkan mengembara tanpa arah. Salah satu cara yang dapat kita praktikkan adalah mengembangkan sati, yaitu perhatian penuh atau kesadaran terhadap apa yang sedang kita alami saat ini dan di sini. Ketika rasa takut mulai muncul, cobalah berhenti sejenak. Tarik nafas dengan perlahan, kemudian masuk ke seluruh tubuh, hembuskan secara alami. Rasakan nafas yang masuk dan keluar. Sadari apa yang sedang kita rasakan dan amati pikiran tanpa harus langsung mengikuti setiap kekhawatiran yang muncul di pikiran. Amati, biarkan berlalu. Kita dapat berkata di dalam hati, saat ini saya sedang merasa takut. Saya menyadari rasa takut ini, tetapi saya tidak harus mengambil keputusan dalam keadaan panik. Dengan cara demikian ini, dan cara ini sangat sederhana, kita belajar memberikan ruang bagi batin untuk menjadi lebih tenang sebelum menentukan tindakan. Melatih perhatian penuh bukan berarti mengabaikan masalah atau pura-pura membawa semuanya baik-baik saja. Ingat, kita tidak boleh berpura-pura semuanya baik-baik saja. Membedakan antara kenyataan yang sedang terjadi dan kekhawatiran yang baru berupa bayangan pikiran harus kita bedakan dengan baik. Setelah itu, kita dapat memikirkan langkah yang paling tepat untuk dilakukan dan untuk penyelesaian secara sederhana. Saudara, ketika menghadapi situasi sulit, kita mungkin tidak dapat langsung mengubah keadaan. Tidak semudah itu. Namun, kita dapat mulai dengan menenangkan pikiran kita sendiri. Jangan biarkan ketakutan terhadap hari esok merampas ketenangan yang masih dapat kita bangun di hari ini. Ingat, pikiran yang tidak terlatih dapat memperbesar ketakutan dan memperbesar masalah. Tetapi pikiran yang terlatih dengan sadar dapat membantu kita menemukan jalan kejernihan dan keberanian bertindak dengan arif dan bijaksana. Dengan terus-menerus melatih sati atau perhatian, semoga kita mampu menghadapi setiap masalah dengan lebih tenang, tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan, serta senantiasa menggunakan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Nah, saudara, sebelum saya lanjutkan mimbar kali ini, jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi setelah lagu yang berikut ini.

Saudara-saudari sedama yang berbahagia dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha melalui Radio Republik Indonesia Program 1 Jambi dengan tema Menemukan Kedamaian Batin di Tengah Situasi yang Sulit. Saudara, kita melanjutkan di poin yang ketiga, yaitu menumbuhkan ketabahan dan

Ramang Tapo Titikha, yang artinya kesabaran adalah ketabahan dan praktik yang paling luhur. Saudara, ajaran ini mengingatkan kita untuk belajar menerima hal-hal yang tidak dapat diubah. Karena dalam kehidupan kadang-kadang kita tidak bisa mengubah segala sesuatu yang tidak kita inginkan menjadi sesuai dengan keinginan kita. Dan sekaligus kita berusaha memperbaiki hal-hal yang masih dapat kita upayakan. Jadi kita hanya bisa menyelesaikan apa yang dapat kita upayakan. Walaupun terkadang satu langkah kecil yang kita lakukan dengan sabar dan penuh perhatian, penuh kesadaran sudah menjadi awal untuk bangkit kembali. Mari kita melatih kesabaran, menguatkan keberanian dan menjaga keyakinan bahwa setiap langkah baik memiliki arti yang positif. Dengan ketabahan kita tidak mudah menyerah. Dengan kebijaksanaan kita mampu menghadapi kesulitan tanpa kehilangan arah dan kedamaian batin. Saudara, sementara yang keempat, menumbuhkan cinta kasih dan welas asih atau metta dan karuna. Saudara, ketika menghadapi situasi sulit, kita tidak hanya menumbuhkan kekuatan batin, tetapi juga mendukung dan kepedulian terhadap sesama. Dalam ajaran Buddha, kita diajarkan untuk mengembangkan metta, yaitu cinta kasih dan karuna, yaitu welas asih terhadap semua makhluk hidup yang sedang mengalami penderitaan. Dalam Karaniya Metta Sutta, Sutta Nipata 1 bagian 8, Buddha mengajarkan agar kita mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa membeda-bedakan. Cinta kasih tidak cukup hanya diucapkan, tetapi perlu diwujudkan melalui tindakan nyata. Kita dapat membantu dengan memberikan makanan, pakaian, tenaga, perhiasan atau sekedar mendengarkan keluh kesah seseorang dengan tulus, tergantung kemampuan kita untuk memberi kepada yang membutuhkan tersebut. Mungkin bagi kita bantuan itu sangat sederhana. Tetapi bagi orang lain sudah mengalami kesulitan, yang sedang mengalami beban berat, perhatian tersebut dapat menjadi sumber kekuatan, harapan untuk bangkit kembali. Marilah kita menjadikan situasi sulit sebagai kesempatan untuk memperkuat kepedulian dan memperluas cinta kasih, sebab ketika kita meringankan penderitaan orang lain, kita tidak hanya membawa kebahagiaan bagi sesama, tapi juga menumbuhkan kedamaian dalam batin kita. Saudara, kita masuki yang kelima, yaitu bagian yang terakhir, mengubah kesulitan menjadi kesempatan untuk berbuat baik. Saudara, situasi sulit tidak hanya menguji ketabahan kita, tetapi juga membuka kesempatan untuk menumbuhkan kepedulian, memperkuat solidaritas, dan membangun semangat gotong royong. Dalam ajaran Buddha, kebajikan tidak harus dimulai dari sesuatu yang sangat besar. Bagi sesama, niat yang tulus dan tindakan sederhana pun dapat membawa manfaat kepada mereka yang membutuhkan atau kepada sesama. Dalam Dhammapada ayat 223, Buddha mengajarkan, Aku dhina jine kodang, asadung saduna jine. Yang artinya, kalahkanlah kemarahan dengan tidak marah. Kalahkanlah kejahatan dengan kebajikan atau dengan cinta kasih. Saudara, ketika melihat orang lain mengalami musibah atau penderitaan, mari kita tidak terburu-buru menyalahkan keadaan, menghakimi ataupun menganggap penderitaan mereka semata-mata sebagai akibat buruk mereka sendiri.

Sebaliknya, gunakanlah kebajikan dan welas asih untuk memahami keadaan mereka serta memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kita tidak harus menanggung atau menunggu menjadi kaya untuk membantu sesama. Memberikan makanan, menyumbangkan pakaian, membantu tenaga, atau menguatkan seseorang melalui kata-kata yang lembut, yang baik, itu merupakan bentuk kebajikan yang bermakna. Yang penting bukan seberapa besar bantuan yang kita berikan, melainkan ketulusan dan manfaat yang dapat dirasakan. Saudara, mari kita jadikan dhamma bukan hanya sebagai penghibur ketika menghadapi kesulitan, tetapi juga sebagai pedoman untuk bertindak nyata dengan mengubah kepedulian menjadi tindakan kita terus menerangkan atau meringankan penderitaan, menumbuhkan harapan, dan menghadirkan kedamaian bagi diri sendiri maupun sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Saudara-saudari sedama dan saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dari uraian dhamma yang telah kita renungkan bersama, kita belajar bahwa kedamaian batin tidak selalu hadir ketika semua persoalan telah selesai. Kedamaian dapat mulai bertumbuh ketika kita belajar menerima kenyataan, menjaga pikiran, melatih kesabaran, dan menghadapi setiap keadaan dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Ketika situasi sulit datang, mari kita tidak membiarkan ketakutan menguasai pikiran dan kebencian memenuhi batin kita. Mungkin kita tidak mampu mengubah semua keadaan, tetapi kita selalu memiliki kesempatan untuk memilih sikap yang lebih baik, menumbuhkan cinta kasih, dan membantu mereka yang membutuhkan. Dan ketika kehidupan terasa berat, jangan biarkan kesulitan memadamkan cahaya kebijaksanaan dalam diri kita. Tenangkan pikiran, kuatkan hati, dan ulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan. Sebab di tengah situasi yang sulit sekalipun, cinta kasih dan kebijaksanaan dapat menjadi sebab kehidupan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, mari kita berusaha meringankan beban, menebarkan kebajikan, menguatkan mereka yang sedang berjuang, serta menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran. Semoga dhamma senantiasa menjadi pelita, membimbing langkah kita, sehingga di tengah berbagai perubahan kehidupan, kita tetap mampu menjaga kedamaian batin dan menghadirkan manfaat yang baik bagi sesama. Dengan demikian, mimbar Buddha kali ini, sekali lagi mari kita ingat bahwa menjalani kehidupan tidak mudah, tetapi dhamma mengajarkan kita untuk tetap memiliki hati yang kuat, pikiran yang tenang, dan cinta kasih yang tidak pernah padam. Semoga di tengah kesulitan kita tetap mampu menjalani sumber harapan bagi sesama, karena kita adalah kebersamaan. Keadaan belum dapat diubah, tentu saja kita masih dapat menghadirkan kedamaian melalui kebijaksanaan dan berbuat baik. Terima kasih atas perhatian saudara-saudari sedama dan seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi dimanapun Anda berada. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata, sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Duh.

0: Jambi Malam Ini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, mengawali kebersamaan kita untuk Jambi Malam Ini, kami hadirkan drama radio yang berjudul Sebuah Kejujuran yang diproduksi oleh RRI Bandar Lampung.

0: Saya Pak Sis, Bu.
1: Iya, benar. Ada apa, Pak, ya?
0: Maaf, Bu. Saya tahu alamat rumah ini dari kertas yang ditempel di kaca mobil saya.
1: Maksud Bapak?
0: Maksud saya menemukan alamat rumah ini dari kertas yang ditempel di kaca mobil saya. Karena anak ibu yang bernama...

0: Benar, ini memang tulisan anak saya, Alvin. Tapi kok bisa ya dia goresin bodi mobil bapak?
1: Saya kurang tahu kronologisnya. Karena waktu kejadian saya lagi ambil ATM di dekat sekolah tempat anak ibu sekolah.
0: Tapi apa benar ya pak, anak saya yang melakukannya? Bisa aja orang lain.
1: Tidak mungkin kalau orang lain, karena yang menulis jelas ini anak ibu.
0: Bisa aja loh pak, kenapa enggak? Orang lain yang melakukan, anak saya yang jadi sasaran.
1: Kalau ibu tidak percaya, bisa saya ketemu sama anak ibu? Nanti dia yang akan menjelaskannya.
0: Maaf pak, anak saya sedang tidak ada di rumah.
1: Jadi saya harus ketemu dengan siapa? Suami, barangkali, atau siapa ya?
0: Maaf pak, ini kan sudah malam. Suami saya sedang istirahat.
1: Lalu siapa yang harus saya temui? Jelas-jelas ini tulisan anak ibu.
0: Iya pak, kami akan bertanggung jawab jika memang benar anak kami yang melakukannya.
2: Ada siapa sih ma?
0: Ini lho pak, ada tamu cari anak kita Alvin.
2: Siapa orangnya ma?
0: Namanya Pak Sis pak.
3: Iya pak, saya Pak Sis.
2: Pak Sis, silakan masuk.

0: Bapak bisa ketemu dengan suami saya.
1: Terima kasih, Bu. Permisi, Pak.
2: Hei, Pak Sis. Maaf, Pak. Apa benar Pak Siswadi ini guru kesenian di SMA saya dulu ya?
1: Bapak ini siapa? Kok kenal dengan saya?
2: Pak, ini saya, Pak. Rudi, Pak. Murid Bapak dulu. Bapak masih ingat gak dengan saya?
1: Yang mana ya? Nama Rudi itu ada dua. Ini Rudi yang mana ya? Saya lupa.
2: Rudi Dewantoro, Pak. Bapak masih ingat kan dengan saya?
1: Oh, iya. Saya ingat. Sekarang kamu di Indonesia. Bukan dulu kamu mau sekolah ke luar negeri?
2: Iya benar, Pak. Memang saya melanjutkan studi ke luar negeri. Tapi setelah saya lulus kuliah, saya pulang, Pak, ke Indonesia dan membangun perusahaan di sini, Pak.
0: Wah, kalau begitu saya minta maaf ya, Pak. Saya tidak tahu kalau ternyata Bapak ini mantan guru suami saya. Maafin saya ya, Pak. Saya sudah bicara kasar sama Bapak tadi.
1: Saya yang harus minta maaf sama Ibu. Karena saya juga tidak tahu kalau ternyata rumah yang megah ini adalah rumah mantan murid saya. Saya kagum sama kamu, Rudi.
2: Ah, apa bisa aja.
0: Terima kasih, Pak. Ini juga berkat doa Bapak. Kalau tidak, mana mungkin suami saya bisa seperti ini.
2: Benar, Pak Sis. Apa kata istri saya? Semua ini berkat doa Bapak juga.
1: Tapi, Bu, Rudi ini memang dari dulu anak yang baik. Pandai, selalu juara kelas. Maka wajar kalau beliau jadi sukses seperti sekarang ini.
2: Terima kasih ya, Pak. Oh ya, Pak, ngomong-ngomong, ada apa ya Bapak ke rumah saya malam-malam begini?
1: Begini, Rud. Kemarin mobil saya tertabrak sepeda anak kamu. Dan dia memberikan alamat melalui secarik kertas yang ditempelkan di kaca depan mobil saya. Semula saya mau minta pertanggungjawaban dari orang tuanya. Tapi ternyata Alvin itu anak kamu toh.
2: Bener, Pak. Alvin itu anak kami. Kalau memang begitu, kami minta maaf, Pak, atas segala kenakalan anak kami ya, Pak. Pokoknya nanti mobil Bapak akan kami ganti rugi dan akan saya bawa ke bengkel, Pak, sampai mobil itu mulus kembali.
0: Benar, Pak, kata suami saya. Pokoknya kami akan bertanggung jawab atas segala kerusakan mobil Bapak deh. Maafkan anak kami ya, Pak.
1: Ya, semula saya akan minta ganti rugi. Tapi ternyata yang nabrak anaknya mantan murid saya. Maka gak usah diganti dah. Nanti akan saya bawa ke bengkel. Biarlah saya yang akan memperbaikinya.
2: Pak, jangan gitu, Pak. Biar kami yang bawa ke bengkel. Ini kan merupakan bentuk permintaan maafan kami. Karena anak kami telah bersalah, Pak. Sehingga mobil Bapak jadi rusak nih.
0: Benar, Pak. Biarlah anak kami belajar bertanggung jawab.
1: Sebenarnya dengan dia menempelkan alamat di kertas yang ditempelkan di kaca mobil saya, itu sudah merupakan tanggung jawab anak kalian terhadap perbuatan yang dia lakukan. Dia sudah belajar jujur, mau mengakui kesalahannya. Bagi saya itu sudah cukup.
2: Tapi Pak, gak begitu.
1: Sudah, gak usah ada tapi-tapian. Biarlah saya yang akan perbaiki. Saya sudah sangat senang ketemu dengan mantan murid saya yang sukses, tetapi baik hati dan tidak sombong. Wajarlah kalau anak kalian juga berbuat seperti itu.
2: Terima kasih, Pak, kalau Bapak memang maunya seperti itu. Tapi sebenarnya kami merasa tidak enak, Pak.
1: Sudah, gak apa-apa. Saya ikhlas. Saya harap silaturahmi kita tidak terputus ya, Rud.
2: Iya, Pak, terima kasih. Dan saya malah senang kalau Bapak mau menganggap saya sebagai anak Bapak.
1: Iya, Rud, saya senang. Saya sangat senang. Dan saya juga sangat bangga. Kalau begitu, tolong jaga cucu saya. Tetap ajari dia kebaikan dan kejujuran supaya kelak dia menjadi anak yang baik dan sukses seperti papanya.
2: Terima kasih ya Pak. Pasti akan saya sampaikan dan akan saya jaga cucu Bapak ini. Saya janji kalau Alvin akan menjadi anak yang bisa dibanggakan kelak.
1: Kalau begitu saya permisi. Salam buat cucu saya Alvin ya.
2: Iya Pak, akan saya salamkan.
0: Iya Pak, terima kasih ya. Semoga Bapak selalu sehat-sehat.
1: Amin, amin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak.

Demikian Sandiwara Radio berjudul Sebuah Kejujuran, didukung oleh Ferry sebagai Pak Sis, Delvin sebagai Pak Rudi, Nabila sebagai Bu Lisa, produser Isrin, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilowati, operator rekaman Cahya dan Wahyu Suhanda, penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

0: Maya, kamu tahu nggak? Ada yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar. Jagalah air untuk masa depan kita.

Siapa yang tidak mengenal kuliner jadul yang satu ini? Ya, memang kehadirannya agak sulit dijumpai untuk saat ini. Tidak banyak orang menjualnya. Kalaupun ada, itu pun cuma satu atau dua orang saja. Putu bambu. Kuliner yang terbuat dari tepung beras dengan irisan gula merah menjadikan kuliner yang satu ini punya rasa tersendiri. Belum lagi ditaburi dengan kelapa parut dan gula putih. Membuat putu bambu ini mempunyai rasa yang enak dan gurih. Biasanya putu bambu dijual dengan dua warna. Yang satu warna putih dan yang lain berwarna hijau. Karena diberi campuran warna dari daun pandan. Dinamakan putu bambu karena media yang digunakan untuk mencetak kue ini memang terbuat dari bambu yang dipotong sesuai ukurannya. Kue putu bambu ini dibuat dengan cara dikukus dan setelah matang, putu bambu dikeluarkan dari medianya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selama sepekan, mari kita ajak Anda untuk merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, menggugah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ruang Rindu setiap Minggu hingga Jumat dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jambi malam ini berkari para penanda berada, saya Dirman hadir untuk Anda edisi awal minggu di Senin 12 Oktober 2026. Untuk Anda yang malam hari ini sedang istirahat, selamat istirahat. Yang tetap kerja, semangat kerja. Seperti teman-teman di luar sana, mungkin teman-teman keamanan, terus juga ada Siskamling, bisa jadi masih aktif ya. Semoga aktif di daerahnya, di tempat tinggal Anda. Terus mungkin juga ya memang kerjanya shifting, shifting yang malamnya juga tetap kerja, seperti di rumah sakit, bisa jadi puskesmas. Ada di rumah sakit kebanyakan ya. Semoga pekerjaannya berjalan dengan lancar. Mohon maaf pendengar, untuk Anda belum bisa kami hadirkan informasi update untuk malam hari ini yang dilansir dari rri.co.id, karena saat ini jaringan internet sedang ada maintenance alias sedang perbaikan. Jadi untuk Anda, nanti kita langsung saja di ruang rindu yang mau bergabung di line telepon.

0: mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah dunia.
1: Pria Sungai Musi masih tetap seperti dulu. Pancaran sinar matahari menembus pinggiran sungai, bergelombang mengantarkan perahu dan dayung dari hulu ke hilir. Orang-orang masih bersemangat dalam kegiatan, layaknya nelayan sungai yang berharap tangkapannya memuaskan di setiap tautan pancing atau hentakan jala. Ya, hidup masih terus dijalani, walau diliputi rasa waspada. Tapi jangan cemas yang dicipta. Harapan tetap ada dengan doa yang dipanjatkan dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menjaga kesehatan kita dan orang lain. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Pulihkan keadaan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Ustadz Ahmad Sunanul Huda merupakan salah satu guru tahfiz di Pondok Pesantren Hidayatullah Merauke. Berbeda dengan guru tahfiz lainnya, ia mengalami gangguan penglihatan sejak lahir, tidak seperti manusia normal lainnya. Dan kami akan mencoba menemui Ustadz Ahmad Sunanul Huda untuk menggali lebih dalam kisah perjuangan hidup penyandang.

0: disabilitas. Senyum polos nampak terlihat di raut wajah Ustadz Ahmad Sunanul Huda. Tak kalah membalas sapaan kami.
1: Meliput Pak Ustadz.
2: Nah, siap.
1: Boleh ya Ustadz ya?
2: Boleh.
0: Pria berusia 24 tahun ini menuturkan, dirinya tidak dapat melihat indahnya dunia sejak dilahirkan sang bunda.
3: Kalau ditanya, sejak kapan kondisinya seperti ini, tunanetra, itu sejak lahir.
0: Akibat cacat seumur hidup, ia sempat goyah dan putus asa akan hidup.
3: Memang sempat waktu itu, artinya ada sedikit ingin putus asa dan lain sebagainya.
0: Berkat dorongan orang tua, ia mencoba bangkit dari gelapnya kehidupan.
3: Ada motivasi-motivasi dari orang-orang tua supaya kemudian saya tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan.
0: Dengan bermodalkan niat dan tekad yang kuat, sehingga ia mencoba menghafal Al-Quran.
3: Saya dari umur 7 tahun, itu sering sekali ummi bacakan kepada saya Al-Quran Surat An-Naba.
0: Dan hasilnya, suara merdunya mampu menghafal 15 juz ayat suci Al-Quran.
3: Itu selalu dibacakan setiap pagi, kemudian sore, ya kemudian malam hari sebelum istirahat. Sehingga saya dengar, sehingga itu terhafal.
0: Bahkan, ia berhasil meraih juara pertama lomba tilawatil Quran di Balikpapan.
3: Ketika di Balikpapan diminta untuk mengikuti perlombaan, ya Alhamdulillah waktu itu juara satu.
0: Akhirnya, ia pun diangkat menjadi guru tahfiz di Pondok Pesantren Hidayatul Merauke.
3: Sebagai guru penghafal atau guru tahfiz, yang pertama adalah saya kepingin agar kemudian banyak orang yang hafal Quran.
0: Kemampuan menghafalkan Al-Quran di tengah keterbatasan menjadikan Ustadz Ahmad Sunanul Huda menjadi panutan oleh salah satu santri Muhammad Slamet Solihin.
4: Beliau ini adalah orang yang memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah penglihatan beliau. Tapi di samping itu, dia menggunakan pendengaran beliau dengan secara baik dan secara maksimal, semaksimal mungkin, karena beliau punya pengalaman hidup, yaitu pernah menghafalkan Al-Quran dalam waktu 4 tahun, beliau mendapatkan 15 juz.
0: Hal senada juga diutarakan Ketua Pondok Pesantren Hidayatullah Merauke, Ustadz Yusuf, yang mengaku terkesan atas kemampuan menghafal Al-Quran yang dilakukan Ustadz Ahmad Sunanul Huda.
5: Orang yang tidak punya mata saja, ya, tapi dia bisa menghafal Al-Quran. Bagaimana dengan kita yang punya mata, maka sesungguhnya harus lebih semangat lagi bisa menghafal Al-Quran. Jadi beliau sangat luar biasa.
0: Selain memiliki kemampuan menghafal Al-Quran tanpa indera penglihatan, Ustadz Ahmad Sunanul Huda merupakan pria penyayang terhadap istrinya Siti Maryam Ismail.
6: Ya, menurut pendapat saya sih, ya Alhamdulillah, ya ibaratkan ya walaupun sosoknya ya masih ada punya kekurangan, tapi ya ibaratkan seperti orang normal biasa. Ya, saya sangat bersyukur.
0: Selama 24 tahun merasakan gelapnya kehidupan sebagai seorang tunanetra, Ustadz Ahmad Sunanul Huda tidak ingin penyandang disabilitas lainnya putus asa menjalani hidup.
3: Untuk teman-teman penyandang disabilitas lainnya seperti tunanetra ataupun yang lain, kalian jangan pernah berputus asa. Apapun kekuranganmu, kamu tetap bisa berkarya. Apapun kekuranganmu, kamu tetap bisa beraktivitas layaknya orang-orang pada umumnya. Setiap orang itu diberikan oleh Allah sebuah kekurangan, tapi ada kelebihan yang diberikan. Jadi begitupun sebaliknya, ketika ada orang diberikan kelebihan, mungkin fisik yang normal dan lain sebagainya, terkadang ada juga kekurangannya. Jadi singkatnya, antara yang berkekurangan dan memiliki fisik normal itu saling berkaitan. Jadi jangan pernah untuk patah semangat, tetaplah bersemangat, jadikan setiap hari-hari yang dilewati itu penuh dengan inspirasi dan semangat.

Sosok Ustadz Ahmad Sunanul Huda yang tidak dapat melihat sejak lahir menjadi contoh bahwa keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang untuk menjalani kerasnya kehidupan. Meskipun dengan keterbatasan fisik, namun Ustadz Ahmad Sunanul Huda masih berharap adanya mujizat agar suatu saat nanti dapat melihat potret kedua orang tuanya yang telah tiada.

0: Anda mengikuti Ruang Rindu.
1: Pendengar Ruang Rindu malam hari ini hadir kembali untuk Anda yang mau bergabung di line telepon 0811-670-7885-0. Dan untuk Anda pendengar malam hari ini yang tidak bisa telepon, tidak apa-apa, WA saja. Dan lagu sudah kita format malam hari ini untuk Anda pendengar. Lagunya itu ada beberapa yang bisa nanti Anda pilih. Terus juga untuk Anda yang saat ini mendengarkan melalui streaming atau aplikasi RI Digital, terus radio terestrial, dan di stasiun relay Pro 1 di Bungo, Saralangun, Bangko, dan Tunggal Ilir. Harapannya itu yang jauh-jauh kayak seperti dulu tuh ya, ada di Makassar, Kalimantan Selatan, terus Palu, di mana lagi ya? Banyak sebenarnya. Udah lama mereka-mereka enggak gabung, entah kenapa itu. Sibuk banget kayaknya. Pokoknya yang mau gabung silakan di line telepon 0811-670-7885-0, di WA nomor yang sama juga bisa. Selamat malam.
2: Selamat malam kembali.
1: Iya. Waalaikumsalam Mbak Ika.
2: Belum tidur kayak aman.
1: Belum tidur atau belum tidur atau emang enggak tidur-tidur dari tadi?
2: Memang lagi
1: lip kita bagus. Apa nih kok suaranya jauh banget ya, kayak tersembunyi gitu.
2: Oh gitu.
1: Hah, itu malam baru keluar.
2: Di komplit loh.
1: Oh, malam.
2: Bisikan pada dirinya. Kan lagi nyetrika baju, makanya
1: ngono. Ya Allah, hati-hati salah setrikaan lu, angus ntar.
2: Enggak, jangan, cukup lahan yang hangus. Jadi kabut asap, jangan. Rumah jangan. Oh, tidak.
1: Itu lagi pada heboh, kasihan tahu ini ada videonya kan? Yang rumahnya terkepung, kata dia enggak tahu mau ngapain lagi katanya. Ih, bapak-bapak, ya Allah, kok bisa? Saya pikir kan sedih amat dia curhat sambil buat video. Ada-ada aja.
2: Sudah, terus. Apa? Yang kemarin cerita yang di Kayu Aro itu apa cerita itu, kok kayak gempa ya atau gimana sih?
1: Oh, bukan gempa di Kayu Aro. Setahu saya itu tetap aja kayak seperti biasa. Itu tuh apa namanya? Ya itu hujan. Kalau hujan mendadak ya tetap aja ada yang itu kayak banjir bandangnya, tapi nggak tahu deh. Atau itu parah atau enggak? Karena emang gitu kan biasanya kalau kering, terimpa air, airnya lumayan, ya udah siap-siap longsor, ngono kalau daerah sana, hati-hati.
2: Berharap jangan dari orang sana ya.
1: Iya, amin. Semoga aja. Mana teman saya mau ngajak ke sana lagi, saya bingung, saya bilang.
2: Itu apa, salam aja ya, satu-satu kita.
1: Saya mikirnya itu, wah ini piro iki, jalan bolar mandir. Ya Allah, saya bilang, ada-ada, ini bocah ngajak jalan. Iya. Ngapa gak dari kemarin-kemarin, saya bilang gitu kan. Aduh.
2: Iya, ada-ada tapi aja. Mau sehat lah ya.
1: Alhamdulillah, insya Allah selalu bahagia. Iya. Ngembang ngempis. Mbak sehat kan?
2: Semangat dong ya, walaupun masih lelah mikirin air ya kan.
1: Ya Allah, benar pula ya. Tapi ini mitos atau fakta yang nggak tahu juga lah. Kok air saya kayaknya air sumurnya bau-bau asap ya?
2: Nah itu di asap apa itu, kopi Kayu Arau kan kemarin. Aku udah nyicip kopinya loh kemarin.
1: Kopi apa? Kopi Kincai.
2: Iya.
1: Oh iya, nantilah ya kita coba pesan sama ya, orang sana.
2: Nanti dijampi-jampi.
1: Jampi dah tuh, agak ngeri ya. Oh, jampi.
2: Yowes, ini lagunya apa?
1: Iya, kita beberapa lagu nih, ada Bilang Saja dari Agnes Monica. Bilang be, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Bilang saja.
1: Bukan itu. Oh iya, benar-benar mirip itu. Bilang saja bila kau mau, ngono kalau gak salah.
2: Ya, terus?
1: Aku Makin Cinta dari Vina Panduwisata. Pandu Wisata. Astaga.
2: Aduh, Vina.
1: Maaf,
2: ya
1: maaf. Maaf, Mami Vina. Terus ada tentang kita dari Drive. Bukan cinta mati dari The Bahamas, bukan cinta juga dari Power Slap, dan Selamat Tinggal Sayang dari Krisye.
2: Yang dari Drive?
1: Dari Drive, tentang kita.
2: Tentang kita deh.
1: Kita
2: iya, kita karena sudah lama gak membuat kenangan makan bersama.
1: Oh ya Allah, jadi ngiler dah.
2: Iya, kemarin baru bilangin aku kan, iya. Yang Aisyah, Bu bikin apa? Ini apa? Apa? Risol mayones.
1: Kita
2: minta resep sama sama om kita ya.
1: Ya Allah, sama Yonian ya.
2: Ya wis.
1: Ya.
2: Salam dikit.
1: Boleh, untuk siapa nih?
2: Iya, yang pastinya buat Firman ya, tetap semangat dalam siarannya. Selalu pulang hati-hati.
1: Yep.
2: Sehat dan sukses selalu pastinya.
1: Amin,
2: ya.
1: Amin, insyaallah.
2: Terus ada Ida Moro Jambia, menurahan monitor, sehat selalu. Baik, ada ya. Kang Tarsan, monggo melepet, Kang Sule juga. Terus yang di jembatan Mas ya, Mang Ujang ya. Selalu gabung terus lah ya, pokoknya di apa? Rohani. Acara rohani subuh.
1: Oh itu. Mutiara pagi ya beliau tuh.
2: Mutiara pagi.
1: Beliau tuh sangat antusias loh.
2: Iya. Ya sudah untuk Pak Ramlan ya yang di Bakung. Enggak tahu siapa ya, salam kenal bila. Dah, semua-semuanya yang monitor, salam kontak, salam sehat.
1: Amin.
2: Buat dirimu lagi nih tak tunggu.
1: Ditunggu.
2: Matusun.
1: Yo.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Tentang kita dari Drive ya. Ada beberapa lagu juga, bilang saja. Dari Agnes Monica, Aku Makin Cinta dari Vina. Terus Bukan Cinta Mati dari Bahamas. Bukan Cinta dari Power Slave. Selamat Tinggal Sayang dari Krisye. Nah beliau ini panjang umur nih, dikasih tahu malah makin tahu. Apa kabar Wak?
3: Alhamdulillah panasnya.
1: Beban nah dikit panas tuh. Si kok mendung lah gawe. Lah panas berasap pula dah.
3: Panas
1: berasap banyak kenoi. Banyak kenoi. Tapi kemarin tuh sempat lah hujan, awak.
3: Tak hujan lah, tidak.
1: Beban dikit, Wak.
3: Kemarin cuman dapat kelam mendung.
1: Dapat kelam. Ya soalnya beberapa hari dari kemarin, hari ini juga sama, Wak, mendung.
3: Hari ini sore, kemarin mendung, menggeri hutan, mendak.
1: Iya, soal kawan saya juga di Kerinci. Iya, di Kerinci juga lah bergaduh, banyak asap, katanya.
3: Iya.
1: Pahal, ya, dak.
3: Kalau hari ini agak kurang asapnya. Kemarin tuh,
1: Oh iya kemarin juga ada ini kemarin tadi kok saya nengok kawan saya buat status daerah mana tebu tuh katanya agak kurang juga asap katanya.
3: Iya sih enggak kurang lah asap kalau hari ini kan. Yang kemarin di mana-mana tuan enggak tahu.
1: Enggak apa-apa lah hujan Jawa asal hilang asapnya, Wak.
3: Hujan tuh yang kena kebakaran dikasih hujan.
1: Iyo, hujan tuh tidak bisa milih.
3: Awalnya si asap, bakar itu, bagian tengah hujan.
1: Nah, yang iyonya hujan tidak bisa diatur, Wak.
3: Enggak, maksud saya kan orang ngasih air hujan kan dikasih dengan ada api itu. Yang asap pun bisa dikasih yang ada api, dikasih air hujan. Tuna. Tombing
1: di atas juga,
3: no.
1: Tunak di atas. Tunak di atas. Iya.
3: Airnya jangan tunak sisu, jadi enak. Cepat mati, api
1: itu. Itulah harapannya, dak.
3: Iya. Oh, tak berjalan. Iya, kali lewat.
1: Wak, boleh milih lagu nih, Wak. Yang mana pengen dengar? Bilang saja dari Agnes Mo. Aku Makin Cinta dari Vina. Bukan Cinta Mati dari The Bahamas, Bukan Cinta dari Power Slave, Selamat Tinggal Sayang dari Krisye.
3: Lang lagi.
1: Ha, lada tani nampak itu. Bilang ya, saja dari Agnes, aku makin cinta dari Vina, bukan cinta mati dari The Bahamas, bukan cinta dari Power Slave, selamat tinggal sayang dari Krisye.
3: Nah, yang terakhir.
1: Selamat tinggal. Selamat tinggal sayang. Yo, Krisye. Bolehlah, salam, Wak.
3: Apa yang masuk kalau dari bawah
1: ini? Itu Mbak Ika di Kasang Budak. Pencetannya tuh pas pula dak. Iya betul nian tuh. Ah, tunggu ya.
3: Iya, tunggu masuk dulu anduan. Iya. Tunggu masuk anduan. Pak Ustaz ada masuk malam ya.
1: Wah, dak belum dapat jadwal besok subuh beliau atau materi pagi dengan beliau nih.
3: Atau pagi tadi
1: ya
3: kan Mbak Uci
1: pagi tadi kan? Dah, Mbak Suci kan emang libur hari ini.
3: Oh, berarti bisa pagi Mbak Uci.
1: Yo, ya? Besok beliau tuh besok hari Selasa ya. Yo, Mbak Suci. Heeh. Gitu.
3: Selasa kalau ada hujan lagi kan.
1: Bisa pula jadi
3: main lagi Kemis.
1: Ah, apa tuh?
3: Ibunya mak katanya waktu siang main lagi Kemis, ibunya.
1: Oh, hari Kamis. Dah, hari Kamis tuh beliau masuk siang.
3: Nah,
1: yo.
3: Mulai Kemis masuk siang itu.
1: Yo, Kamis siang. Terus Jumatnya. Nah. Jumatnya masuk apa ya beliau? Jumatnya libur kayaknya ya.
3: Libur lah deh.
1: Saya ada nengok jadwal. Iya, Jumat libur. Sabtu masuk pagi, betul. Sabtu besok, Sabtu depan. Lanjut lah, Wak. Salam.
3: Jadi Mbak Uci tidak ada masuk besok itu. Mbak Uci apa masuk hari-hari Kemis masuk
1: itu. Iya.
3: Lagi satu bagi Mbak Lana bagi itu.
1: Pagi besok Mbak Suci.
3: Mbak Uci apa ya?
1: Iya, jadwalnya. Iya, Mbak Suci besok tuh.
3: Mbak Uci terus kemarin bagi sore Mbak Uci itu.
1: Hah?
3: Minggu Mbak Uci
1: main lagi
3: minggu.
1: Oh iya minggu iyo.
3: Mbak Uci siang Sabtu Mbak Uci.
1: Siang Sabtu iyo betul.
3: Hari Jumat Mbak Uci juga.
1: Iyo. Jumat. Pokoknya diatur lah wak jadwalnya.
3: Aku tu kan tahu kan aku mendengar kalau 24 jam dengan dia dah tahu semua
1: penyiar. Mantap.
3: Jadi hafal jadwal itu kan itu kan.
1: Eh, lanjut assalam.
3: Nana, atur siang kok Mbak Nana, siaran nang kan di gede Bang Adi sama Naila. Naila.
1: Dah, emang jadwalnya iya betul. Emang Mbak Nananya sore memang.
3: Nana, siang nih kan Mbak Nana, siang da, tadi kan.
1: Dah, Mbak Nana memang sore, Wak. Besok baru siang.
3: Siang tadi kan masuk jam 2, masuk jam 10 tadi siapa balik? Tadi kan Abang Adi siang tadi kan?
1: Iya.
3: Waktu jual Mbak Uci ya?
1: Nggak. Mbak Suci libur hari ini.
3: Libur ya? Berarti dia besok lah masuk. Berarti hari apa masuk? Berarti hari Rebo.
1: Hari Selasa besok beliau subuh. Gitu, Wak.
3: Itu udah ngisi sore ini, nyangka siang nih, jam 2. Besoknya. Yang jadwal pagi masuk gitu besok kan.
1: Pokoknya intinya tuh jadwalnya tidak tentu, Wak. Bergeser-geser gitu nah.
3: Yo, salam-salam yo.
1: Yo.
3: Yo. Firman tak selalu. Kapan lagi?
1: Kapan-kapan lah.
3: Apa nama berjurai yang kuning.
1: Jangan kau tanyakan dulu. Yey, jangan kau siarkan dulu.
3: Oi, Mak. Memarahnya cinta palma nih.
1: Iya, sebelum janur kuning.
3: Apa cinta sama Pero itu sama orang ya?
1: Beda, Wak.
3: Iya.
1: Beda. Nah, lanjut lah, Wak.
3: Sama Pero ya. Sama ayo masuk kita di sini Roman, ini banyak ikan Roman. Sama Bang Putra Bantan Miskol. Dolet, ya, lah, bang jalan tertipi ya. Nah, sama bun apa ibu Serabantannya sama Bang Kobar ya. Ayah di Plemang, Bang Kobar di Plemang, Gigi ya di Pulau Bungo. Apalagi sama Pak Tutuk di Kalimantan Besi. Sama Juli di Bejubang ya. Tari Bakario ya. Bakario. Siapa lagi? Semua alas. Siapa Amar Bokong sama Ajeng di Singa Lilin sama Mitor kalau Mitor ya.
1: Siap.
3: Lagu
1: dong. Ditunggu pokoknya. Selamat tinggal sayang.
3: Apa dia mau telepon lagi?
1: Dah, sekok lagi.
3: Ayo kira hanya kira.
1: Yo, Wak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Wak Ujang. Seputaran Jembanta Emas. Banyak yang nunggu di belakang ya. Kok ditanya langsung ada dengan orang ya. Selamat malam, Mbak Bero.
4: Selamat malam juga, Mas.
1: Tolonglah klarifikasi dengan Wak. Tolonglah.
4: Apa?
1: Kan tak dengar barusan dia disebut.
4: Ya dengar lah.
1: Ya udah klarifikasi tolong.
4: Apa?
1: Aku itu bukanlah Sinta, bilang gitu dong.
4: Nyain aja Mas.
1: Aku bukan Sinta, Sinta bukan aku gitu dong. Ngayu kok enaknya bercakap.
4: Sehat Mas.
1: Alhamdulillah, insyaallah. Mbak ya gimana?
4: Sehat juga.
1: Tolong klarifikasi. Iyalah. Saking keponya Wak Ujang enggak sampai disebut jentu.
4: Mungkin mirip suaranya.
1: Tapi orangnya tetap cantik kan? Cantik. Kamu cantik. Aduh.
4: Mana budak tuh, Mas?
1: Ah. Dia masih bersembunyi di hati saya. Wah, tu nanya-nanya juga hancur. Bila lagi katanya. Wah, so kalau jentuh kan, saya tu mulai tu berdegup jantung saya. Makasih nak keluar budak tu.
4: Kapan lagi, Mas?
1: Hah? Pokoknya saya nyenyap. Tiba-tiba lagi saya ngirim undangan. Tapi jangan pula terkejut, dak.
4: Enggak lah.
1: Kaget langsung jungkir balik jadinya. Saking kegirangan akhirnya
4: gitu. Koprol.
1: Aduh. Tapi masih enak lah ke koprol langsung ke batang hari kan. Batang hari. Aduh. Bisa dah ya kalau jalan-jalan ke batang hari.
4: Bisa lah.
1: Tapi Mbak, ngomong-ngomong ke batang hari terakhir kapan, Wak? Wak, Mbak.
4: Belepotan ngomong.
1: Jadi Wak ini.
4: Di lap Mas.
1: Hah?
4: Belepotan.
1: Aduh Mbak Vero. Vero jadi Wak jadinya. Tapi kalau di dusun dekat-dekat saya tuh manggil Wak tuh cowok cewek sama be Wak gue lah. Wak Vero tuh ha. Tak percaya. Wak di tempat kami tuh tak cowok dan cewek manggil Wak.
4: Ramah.
1: Tak percaya. Hamakonya pergilah jalan. Sesekali pergi jalan ke ujung ulu sana tu. Yuk. Oh yuk. Hasil pilih lah lagu kau yuk.
4: Itu nah yang apa?
1: Apa tu?
4: Bukan Cinta Mati.
1: Aku makin cinta bukan cinta mati. Bukan cinta. Nah, mana nendak tu?
4: Yang pakai mati itu nama.
1: Oh, jemak he matang. Berat pakai mati. tapi masih mending cinta sampai mati daripada mati rasa cinta. Alus nian. Mantap dah eh. Iso ya, emak gitu.
4: Masih
1: menghadapi
4: Mas Deriman.
1: Kenapa? Kenapa, Mbak? Kenapa, Mbak? Apa salahku, Mbak?
4: Coba tiap malam Mas siaran.
1: Jadi?
4: Ya, aku bisa nelpon terus.
1: Oh ya, jadi apa kira-kira kayak jadwal kita tuh ditanya lah terus sama Wak Ujang. Hah, harusnya aku bukan diman, kau sih aku katanya. Iya.
4: Itu lagu yang tadi Mas.
1: Yo, bukan Cinta Mati.
4: Iya.
1: Boleh lah salam.
4: Salam ya. Buat Bang Ujang tadi makasih senggolannya. Sehat selalu. Buat Cinta buruan masuk.
1: Iya, si kembar bilang gitu dong.
4: Buat Bang Juli juga.
1: Bang Juli lah mau denger.
4: Ada dia tuh, Mas.
1: Nyap-nyap be beliau tuh.
4: Dia merajuk sama Mas tuh.
1: Oh, merajuk. Bisa, dak ya.
4: Nganing lah dia tuh.
1: Hai, bisa pula. Buat
4: Mama Tia. Mama Aita. Anita juga.
1: Oh, yuk Anita.
4: Bang Alfiadi. Buat Bang Putar RTM. Mana dia, Mas ya?
1: Hai, lama benar lah beliau tuh. Sudah, saya ngerinya tuh, Mbak, dia tuh anu mabuk kerang. Iyo, nyenyap be dia ngajak kerang ke anu kampung laut dan ndak ngajak saya.
4: Mau main beli bae lah.
1: Main beli. Beli tuh ada bahasanya tuh ada fresh gitu nah, ada fresh.
4: Semoga sehat selalu lah.
1: Amin, insyaallah.
4: Buat Mbak Hiyo, Bang Yoga, Bang Abdullah, Amarkan juga selamat malam.
1: Siap.
4: Buat Bang Simon, Bang Bahori, Bang JJ, Bang Putra Banten,
1: iyo.
4: Bang Ramlan, Kang Sule, siapa tuh Mas? Ki Semar, Ki Rusli, Ajeng, Ida, buat siapa itu? Yang Mas
1: apa?
4: Riko. Chico.
1: Chico Jericho.
4: Chico Jericho. Buat apa Bang Akbar di Palembang, Mas?
1: Perbatasan juga.
4: Iya. Itu Mas Tarsan.
1: Banyaklah beliau tuh yang perbatasan.
4: Iya, Bang Tarsan juga.
1: Ada yang di Bayung.
4: Yang di Bayung juga. Buat semuanya, Mas ya?
1: Siap, komplit.
4: Ya. Buat Mas ya selalu Mas.
1: Amin, insyaallah. Terima kasih Mbak Vero.
4: Hati-hati. Nanti sampai di rumah jangan lupa istirahat.
1: Iya nian tuh membayangkan budak tuh. Diselawati.
4: Terima kasih Mas ya.
1: Yo.
4: Waktunya ditunggu Mas.
1: Iya ditunggu.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Vero. Ada aja. Kita beli mah yang penting bisa ketawa ya ya ya harus kita harus bahagia. Ada salah satu mungkin Anda pendengar di luar sana sudah pernah mendengar salah satu bukan podcast ya, lebih ke Q&A alias question and answer alias apa ya bahasa keren. Itu bahasa keren question and answer. Maksudnya setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Salah satunya adalah waktu itu pertanyaan tentang apa nama afirmasi diri ini yang disampaikan oleh Inces alias Syahrini mengatakan kalau kita tuh selalu mikir positif terus kita mikir-mikir hal-hal goal kita kedepannya apa terus dengan ucapan-ucapan baik nah itu bakal jadi kenyataan. Nah makanya itu semoga sehat selalu semuanya. Bang Jul sabar ya

0: nih.
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: Angin musim barat berhembus di Selingsing. Pertanda masyarakat di Kecamatan Gantung harus memberikan persembahan pada penguasa lautan. Sebuah tradisi yang masih dilakukan oleh suku Sawang, suku laut di pesisir Pulau Belitung. Suku Sawang merupakan salah satu kelompok etnis yang menetap di daerah Belitung. Debur ombak yang menerjang di musim pasang adalah momen yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Gejala alam ini perlu disikapi dengan cara yang takzim. Cara yang tentu saja tak lepas dari tradisi nenek moyang. Orang-orang Sawang mengenal tradisi ini dengan sebutan Muangjung. Suku Sawang melakukan ritual Muangjung untuk menghindari sial dan petaka. Prosesi yang diharapkan bisa menolak berbagai penyakit dan bencana, terutama musibah di laut lepas.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Hei Kila, kamu tahu nggak sih kenapa orang yang di sana pila-pila sampah?
1: Biar nggak campur aduk kali ya, Ca. Tapi kan sama-sama sampah.
0: Hei, sembarangan kamu. Sampah itu jenisnya beda-beda loh. Ada yang bisa diolah lagi, ada juga yang enggak. Kalau kita pilah-pilih, proses pengolahannya jadi lebih mudah dan nggak nyumpangin sampah ke lingkungan kita loh.
1: Oh, jadi kalau kita nggak pilah, lingkungan jadi rusak?
0: Betul banget. Sampah yang nggak bisa diolah bisa numpuk di TPA dan mencemari tanah maupun air.
1: Oh gitu ya, Chang. Oke, Chang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar kita lanjutkan untuk orang lain malam hari ini. Yang mau bergabung silakan line telepon 0811-6707-8850. Beberapa lagu bisa Anda pilih. Jadi yang mungkin dalam perjalanan hati-hati di jalan nih. Harapannya tetap menggunakan masker ya. Memang ada yang mungkin kuat ya di luar sana tidak menggunakan masker. Tapi itu tidak disarankan. Harusnya menggunakan masker. Kita langsung ke line telepon atau nanti ada yang WA boleh juga. Selamat malam.
1: Assalamualaikum, selamat malam yang di sana.
0: Waalaikumsalam Mbak Sinta.
1: Iya Mas Dirman.
0: Kenapa?
1: Iya Mas Dirman.
0: Kenapa?
1: Waduh, tak salah.
0: Bagaimana kabar Mbak Sinta?
1: Lagi kurang fit.
0: Kenapa itu?
1: Ya kayaknya nggak tahu ya. Capean juga sih. Apa cuan terus kan?
0: Oh, apa karena kurang cuan?
1: Kecapean juga.
0: Kirain kurang cuan.
1: Kurang cuan lah, ada lah kurang cuannya gitu. Dirimu sehat?
0: Alhamdulillah, insyaallah selalu sehat.
1: Alhamdulillah happy terus ya, bahagia terus.
0: Harus dong.
1: Saya.
0: Iya, ya. Apakah apakah orang yang sama dengan Mbak Vero?
1: Serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama, cuma cute saya, imut-imut saya. Sorry ya Mbak Vero.
0: Memang ya enggak mau kalah.
1: Saya harus imut dong dari yang lain.
0: Kan main imut gak tuh?
1: Iya imut gak tuh. Apalagi ada cuan-cuannya gitu.
0: Iya. Ay saya mah

0: kalau membuat Mbak Sinta bahagia, saya mah iya-iya aja lah.
1: Mbak Pina.
0: Mbak Sinta, aduh, korek dong kuping.
1: Mungkin karena ini kebawaan kurang fit ini, jadi ada gimana
0: gitu. Oh, bawaan ini kurang cuan, ya udahlah.
1: Mbak Sinta, maaf ya Vero, maaf ya, maaf ya Vero, yang
0: iya, sudah bercando.
1: Pernah ketemu saya pasti tahu deh.
0: Iya, bercando. Mbak Sinta tuh memang imut kok. Aduh.
1: Apalagi yang udah pernah ketemu saya gimana?
0: Gitu. Iya.
1: Jangan di udara Mbak Vero, keluar dong, siapa
0: iya.
1: Dirimu?
0: Gugur.
1: Banyak pengen kenalan tuh di luarin tuh.
0: Kalau
1: enggak. Vero jangan.
0: Kalau keba. Kalau enggak bisa apa namanya hinggap, ya udah gugur aja, bilang gitu.
1: Kan
0: di udara katanya kan. Jadi kalau enggak bisa hinggap ya udah gugur aja jatuh gitu maksudnya.
1: Iya. Karena banyak yang mengenalan sama Vero loh. Jangan suaranya aja Vero, ayo keluar dari peraduan.
0: Peraduan enggak tuh.
1: Jangan ngendep. Tuh banyak tuh apa tuh namanya penyiar apa studio RRI Pro ini Pro itu gitu kan Pro 4 atau apa kan
0: iya.
1: Ketemu sama Mbak Vero.
0: Nanti ada rencana Mbak nanti ada rencana Ruang Rindu Karaoke live di auditorium. Jadi kalau memang memungkinkan datang aja langsung gitu.
1: Oh, itu setiap malam minggu?
0: Malam minggu.
1: Apa boleh datang ke sana langsung?
0: Iya, nanti itu akan dikasih tahu sama atasan kita. Kalau memang jadi nanti dilihat dulu waktunya ya.
1: Ya, ayo Vero keluar dari peraduan. Yang pengen kenal semua Vero tuh banyak tuh. Telepon gak pernah diangkat kata seseorang yang ngomong.
0: Seseorang gak tuh?
1: Iya, seseorang.
0: Kata
1: seseorang lebih dari
0: tadi itu. Ngomong banyak tapi seseorang.
1: Iya, seseorang satu, seseorang dua.
0: Iya, udah. Kata sekelompok orang.
1: Iya, kata sekelompok orang. Ini lagi karena mungkin kebawaan kurang fit. Jadi aduh, gak tahu lagi lah. Tapi semangat lah. Tadi nanya, Wak Ujang ya?
0: Iya.
1: Nanya, ya, gak ada orang. Serupa tapi gak sama.
0: Bukan main.
1: Iya, Wak Ujang. Ayo Vero, keluar dari peraduan, Vero.
0: Mantap.
1: Mau kenal sama saya, boleh. Suaranya aja. Aduh, maaf ya salah itu bilangnya seseorang sekelompok orang.
0: Iya.
1: Bawaan kurang fit ini, bawaan ngantuk.
0: Iya, ajak aja Mbak Sinta nanti makan bakso.
1: Boleh lebih dari bakso, Bu. Boleh, kalau lebih dari bakso boleh.
0: Apa ayo, lebih Vero. Dari bakso? Tulang gitu maksudnya. Bakso mana tulang.
1: Bakso tulang iga, bakso besar, bakso super,
0: iya.
1: Aduh, perut muat nggak ya perutnya kira-kira?
0: Iya, bakso tulang mantan gitu ya?
1: Iya. Ah? Aduh, ya ampun. Saya kalau diajak makan kuliner saya nggak nolak beneran deh. Kalau belum kenyang ya, kok kenyang nggak lah gitu. Ganti mentanya aja deh.
0: Iya Allah. Gas Mbak Sinta.
1: Kalau belum kenyang baru saya mau masuk kuliner.
0: Jadi Ayang kemarin bukan ngajak makan bakso ya?
1: Gimana tuh? Sama
0: yang
1: jauh.
0: Kemarin.
1: Yang kemarin. Oh yeah. Yang itu. Nanti aja di belakang. Kayaknya kurang deh bakso. Maksudnya tuh yang Korea. Gitu.
0: Korea enggak tuh. Ya Allah. Susi mah dari Chinese kali.
1: Japanese
0: food. Martabak dari India. Iya.
1: Saya juga bisa buat kok, nanti dikabarin ya kalau saya buat.
0: Boleh ya udah, saya pesan kalau gitu untuk 2 porsi sama ayang.
1: Sama ayang kita amat. Cukup dirimu 1 porsi.
0: Enggak apa-apa, nanti kami suap-suapan aja. Ada-ada aja Mbak Sinta.
1: Iya.
0: Pilihlah nih lagu nih Mbak. Tapi
1: kalau
0: apa?
1: Kalau mau 2 porsi bawa lantung ya yang mau kesini biar tahu saya.
0: Oh iya mana. Juga ya. Tunggu nanti kami sah ya Mbak ya.
1: Iya. Sorry ya Vero. Maaf ya Vero. Biasa bercanda di udara.
0: Iya. Pilihlah Mbak. Bilang saja dari Agnes Mo. Aku makin cinta dari Vina. Bukan cinta dari Power Slave. Jangan pergi dari Groovy, tak selamanya dari Wayang, penyesalan dari Titi DJ, dan masa mudaku habis dari Gia Gea Indrawari.
1: Iya, sudah itu.
0: Udah.
1: Coba deh, ini aja deh. Apa Vina Panduwinata.
0: Aku makin cinta, cinta kepadamu.
1: Oh my God. Mas, itu udah dilanjutin atau mau pinggiran atau dikuat?
0: Iya.
1: Kurang sawer kalinya, kayaknya kurang sawer gitu ya.
0: Saya kurang hafal lagunya. Udah salam boleh.
1: Aku makin cinta. Mm-mm. Ya, buat Mas Dimas ya selalu.
0: Entah ya.
1: Nanti kulineran dikabari ya.
0: Gas, jangan mendadak.
1: Iya, ya. Kan ada pon-pon kita pon-pon di udara ya.
0: Pon-pon enggak tuh.
1: Di belakang, kalau di udara, waduh gitu.
0: Artinya
1: kan nomor saya main number.
0: Masih yang lama tuh lah taunya.
1: Yang lama mana? Dua dong, promosi.
0: Iya.
1: Nanti banyak tanda tangan lah sama sales satu ini.
0: Iya, nggak apa-apa Mbak. Iya, tambah tanda tangannya nanti. Hati-hati merah-merah wajah Mbak nanti tanda tangannya.
1: Wow, gitu. Buatnya Bang Abdullah selamat monitor ya Bang. Buruan masuk kalau bisa masuk atau monitor aja nggak apa-apa. Sehat selalu.
0: Mm-hmm.
1: Buatnya Vero selamat monitor. Maaf ya Vero, biasa just kidding. Ya selalu Vero.
0: Amin, insyaallah.
1: Banyak yang nanyain tuh Vero. Terus buatnya Wak Ujang tadi ini udah diklarifikasi sama saya.
0: Mungkin
1: suaranya kemirip-mirip di udara tapi orangnya beda. Buatnya Arman Baku. Mama Tia, Ayu Anita, Bu Hari, mana nih? Bang JJ, mana Bang Andi, Cakrawinata biasa dulu dia mungkin lagi pon-ponan nih sama spesialnya. Terus buatnya Kang Suli juga. Pokoknya buat semuanya lah ya. Perusatu, salam kompak aja selamat monitor. Buat diri sendiri, moga cepat sembuh. Cari cuan lagi biar cepat sembuh.
0: Amin.
1: Amin, ya Allah, amin. Buat dirimu murah rezeki selalu ya.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Amin. Ditunggu lagunya Mas Dirman.
0: Iya, ditunggu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ku makin cinta. Kita kira gitu lah lagunya ya. Kita kemana nih? Halo. Malam.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam. Bang, ya kalau nak tidur-tidur lah bang.
2: Entuk.
0: Nah kan, tidak ada salah lagi. Kalau kata orang kami, kan jaga meloloyo dengan ini.
2: Kena pro satu dia.
0: Ah, tidak. Abang kau padek ni yang membual.
2: Iyolah,
0: awak kau percaya bela apa kata abang. Abang tu apa lah, ada.
2: Iyo.
0: Manisnya cakap ni.
2: Manis ni, bibi.
0: Ya. Mutar kata.
2: Kau
0: tuduh akulah
2: segala penyebabnya.
0: Memang kau sebab dari masalah semuanya.
2: Apa telena aku yang terpana.
0: Iya. Bang.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah lah telat abang nanya bang.
2: Apalah pentingnya tanya apa kabar.
0: Tapi abang sehat juga dak?
2: Alhamdulillah.
0: Ketimpo kau hujan apa tidak hari kau bang?
2: Ketimpo lah hujan. Sore itu hujan deras.
0: Tadi? Bukan hari ini bang, bukan kemarin.
2: Tadi teh.
0: Oh, detik ini ya.
2: Sore itu malam minggu.
0: Tidak ada pula apa bisa kemana-mana dah eh?
2: Iyalah.
0: Matan nenan malam mingguan.
2: Malam minggu, malam yang
0: panjang. Nala bah. Memalah berat benar anak-anak nyanyi lah gawe dah. Bang bila lah kita ke okey bang? Tolong datang langsung ke studio.
2: Iya.
0: Jangan tidak, bang.
2: Aku banyak jadual.
0: Ya Allah sedih pula.
2: Pengen jadual syuting.
0: Iya, pengen ngajak abang ke anu batang hari itu kita berlomboan berenang.
2: Berenang lah.
0: Capun dulu sampai ke tepi ha. Apa lah kiki hadiah?
2: Iya.
0: Abang tu sok sibuk, bang.
2: Ya sibuk
0: terus. Sibuk abang tu apa lah nyari duit.
2: Biasalah sibuk.
0: Bang, ngomong-ngomong ke Gopinang turun ya bang?
2: Aduh, kong tahu kok.
0: Lebih biasa, abang kan lagi tahu. Kalau gue Pinang, bang.
2: Pinang awak habis.
0: Oh, lah habis. Nah, kalau anu, bang, apa namanya itu sawit katanya turun, bang.
2: Ayo, petal sawit 28.
0: Emak 28.
2: Kalau di pabrik
0: 3 lebih.
2: 3 ribu.
0: Oh, iya. Mayan lah, dah, bang.
2: Iya, jadilah.
0: Nah, abang soalnya penting, sekali manin 10 ton, dah.
2: Daripada
0: tiago. Iya, abang sekali manen 10 tahun enggak?
2: Iya.
0: Alhamdulillah, saya ngani bersenang.
2: Anu, helikopter.
0: Amin ya Allah, siapa tahu kaki jadi doa saya, bang.
2: Helikopter, ESO, mau atur bombing.
0: Iya. Dak bang, saya ngarap itu bang sekali manen 10 tahun gitu. Nah, amin ya Allah.
2: Amin.
0: Iya.
2: Ajak abang kula.
0: Oh, abang minta ajak.
2: Iyo.
0: Abang mutik brondol, beda?
2: Iyo, malah. Sambilnya lo nyamuk.
0: Iyo, abang malah.
2: Astagfirullah. Nyamuk nakal-nakal,
0: lah. Iya. Muano pacat ada juga, dak bang?
2: Iyo, pacat biasa lah. Pacat kita kumpuli kiluan.
0: Siapa yang nak beli, bang, pacat? Asing. Bang, beberapa lagu boleh dipilih nih, bang. Ada Bilang apa? Saja dari Agnes Mo. Bukan Cinta dari Power Slap, Jangan Pergi dari Goofy, Tak Selamanya dari Wayang, Penyesalan dari Titi DJ, Masa Mudaku Habis dari Gia Indrawari.
2: Tak Selamanya, itu ya?
0: Iya, mungkin kali ya dari
2: Cinta,
0: Wayang.
2: Aku masih, woy, pintanya nyanyi dong.
0: Iya, nih, cocok abang-abang, bang. Berendang.
2: Ah, itu lah lagu ya.
0: Tak Selamanya dari Wayang ya?
2: Iya.
0: Salam lah, bang.
2: Salamnya Pak Barimah macam gitu selalu. Semangat selalu.
0: Iya.
2: Yeah. Dapat hujan. Jami.
0: Dapatlah kemarin tuh lah, bang.
2: Berapa kali?
0: Ay, lupa pula. Dua kali kalau tak salah, bang.
2: Dua kali ya?
0: Iya, kalau tak salah pula, bang. Lupa saya, bang.
2: Oh, tak salah. Iyalah.
0: Iya, serius saya tuh lupa, bang.
2: Para ini yang lah. Pak Ongka Sang Budak tadi, ya.
0: Iya.
2: Salam kenal. Uaknya Princess Palima.
0: Princess dak tuh.
2: Iya.
0: berat.
2: Anita Pina juga uaknya yang lagi miskol Kasule, miskol.
0: Kang Sul masuk Kang Sul. Iyo.
2: Iyo, bukan cepat mencene tuh.
0: Iyo, cepatlah Bang tuh katanya.
2: Uaknya Bang Adi Cakrawirata, Bang Juli juga, Pak Abdullah Basawan, Mas Putra Pula Kijang, Bang Musyusli juga, Angga Yusuf, Mbak Ati juga. Buatnya Ibu Aisyah.
0: Oh.
2: Nenek Yasmin.
0: Oh. Nenek buatnya Yasmin.
2: Siapa lagi ya? Buatnya ayo Mbak anu yang penelpon kedua tadi siapa ya? Bang Ujang.
0: Iya, Bang Ujang.
2: Ah, galau-galau lah dak. Makasih lah, gue ditunggu lah ya.
0: Ditunggu atas selamanya.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Makasih. Terima kasih, Bang Amang. Nah, dah masuk pula ni Kang Sul. Mana Kang Sul? Selamat malam, Bang Andi.
3: Selamat malam, Bang Jerman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Andi. Gimana kabar?
3: Iya. Kabar? Ada yang bebek ku jalan.
0: Waduh, yang bebek dah tuh.
3: Cinta dengan bu ibu imutnya yang cinta dia.
0: Ih, nyogi makonya, Bang. Temuilah, Bang. Jangan sampai idak.
3: Gini. Dia di ini ya, di kambang jualan ya.
0: Betul, Bang.
3: Nah, kita kalau monitor Cinta, besok abang kesana ya, lihat abang warna kuning, BH1 ACW.
0: Mantap, tuh lah disebut Mbak Cinta, gas.
3: Nah, BH1 ACW warna kuning.
0: Siap.
3: Bang Firman.
0: Sayo.
3: Aku kayak dulu. Kak Anita, Cinta, Peru, Roke malam minggu besok di RRI, Pro 1.
0: Iya, Nian tuh.
3: Aku takdir kalau mau, aku datang.
0: Oh, mantap. Ada Bang Adi malam minggu besok.
3: Oh, Bang Adi ya. Kalau mau, Kak Anita, Cinta, Peru.
0: Oh,
3: agak. Kalau mau bilang, duduk sana warnanya, ke Tungkal.
0: Oh, iya, agak kalo susah.
3: Kemarin aku jemput
0: ke Anita. Oh iya pula. Ha tu yuk. Dah baning gak tu. Jarang-jarang Bang Andi kita ya kan nak bersuwo yang kita di darat dak di udara.
3: Ayah yang aku ada Nina dalam ni sumpah tadi kok tahu Bang Bang Andi lagi teleponan sama yayangnya katanya.
0: Iya, kan udah kayaknya tuh udah ada jadwalnya kayaknya dak.
3: Tahu dia teleponan sama yayang bebekku.
0: Iya mantap abang kita. Jadi gimana kabar kalau di ini apa namanya daerah apa namanya itu? Daerah yang beb lupa pula saya.
3: Mana?
0: Di ini tempatnya si itu Dika di mana daerah mana?
3: Ternate.
0: Oh ya Ternate dan sekitarnya gimana? Pernah hujan enggak? Coba tanya Bang.
3: Enggak pernah hujan. Nanti tanya sama dia nanti kalau digabung tanya sama dia kalau ngomong.
0: Siap.
3: Iya. Saya tahu. Imut-imutnya yang kata, kaya Kak Pero ya. Kak Pero.
0: Iya. Bang, beberapa lagu boleh dipilih nih Bang.
3: Apa lagu?
0: Bilang saja dari Agnes Mo, Bukan Cinta dari Power Slave, Jangan Pergi dari Groovy, Penyesalan dari Titi DJ, dan Masa Mudaku Habis dari Gia Indrawari.
3: Dari Agnes, dari apa?
0: Bilang saja bila kau mau.
3: Bilang saja dari Agnes.
0: Ya nian lah tuh dak.
3: Agnes.
0: Oh, salam boleh Bang.
3: Salam pertama buat Bang Jerman, salam sehat selalu bagi selalu, lancar rezekinya umurnya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Cinta, terima kasih salamnya Cinta. Doakan besok abang akan datang ke sana, lihat saja biasa tuh acara ya, warna kuning.
0: Mantap.
3: Buat Pero. Jangan kalah sama Cinta Pero lo.
0: Yeah.
3: Malu-malu
0: Aku
3: bisa pergi nanti. Terus buatnya Adeng, Bang Yuli, Bang Jeje, Amar Khan, Kak Jurce. Siapa baru turun tadi nih?
0: Yang barusan itu Bang Amar.
3: Hah?
0: Bang Amar.
3: Bang Amar Khan. Bunda Wati. Buat semuanya saya dari A sampai Z.
0: Siap.
3: Di rangkul. Ayo sayang, kabur sayang, ngomong sayang. Dika. Adek.
0: Lengan tuh. Iya, boleh ngomong. Salam untuk siapa nih?
4: Iya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan ngomong. Mau salam untuk siapa, Dika?
4: Iya, selamat malam Kak. Ini dengan Kak siapa penyiarnya?
0: Dirman.
4: Dirman ya. Gimana Kak kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Bolehlah Dika salam.
4: Alhamdulillah, amin.
0: Jadi iya, mau salam boleh?
4: Salam-salam aja. Gimana Kak?
0: Iya, boleh salam.
4: Oh iya. Kalau di Ternate belum hujan, masih panas nih.
0: Enggak ada kebakaran kan?
4: Iya, salam. Salam ya. Salam yang pertama buat Kak yang lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga aktivitasnya lancar.
0: Amin.
4: Tetap semangat kalau pulang juga hati-hati.
0: Siap.
4: Semoga sampai di rumah juga dengan selamat.
0: Amin.
4: Terus salam buat Bang Andi Cakranate ada di Jambi. Terima kasih sayang atas salamnya. Salam sehat, tetap semangat. Kalau bobo, semoga mimpi yang indah kita ketemu dalam mimpi.
0: Amin.
4: Terus salam buat ini Bang Rudi, Kak Vero, Kak Vina, Kak Aurel, Kak Ajeng, Kak Anissa, Kak Sinta. Terus Bang Juli, Bang Amarkan, Bang Kader, Bang Ramlan. Dan buat semua aja yang selalu bergabung di RRI Jambi.
0: Siap.
4: Salam sehat dari Dika di Ternate. Buat kakak yang bertugas, selamat bertugas. Terima kasih atas waktu dan jalurnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih kekasihnya Bang Andi Cakrawinata. Jauh-jauh dari Ternate.

0: melihatmu.
1: Hoi, terperangkap apa nih?
2: Eh, ini lagunya pas banget buat aku.
1: Emangnya terperangkap apa?
2: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
1: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
2: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
3: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Pintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.
4: Tahu nggak sih, kalau kita itu punya siklus alami yang bikin kita tetap fit dan segar sepanjang hari? Yap, ada 3 siklus penting yang harus kita pahami. Dari jam 12 siang sampai 8 malam, tubuh kita lagi sibuk-sibuknya sama siklus pencernaan. Nah, ini saat yang pas buat makan utama. Makan siang dan makan malam, biar tenaga terus terisi. Makanlah pada waktu ini ya sobat. Lanjut ke jam 8 malam sampai 4 pagi. Ini waktunya siklus penyerapan. Paling bagus, tubuh kita dapat istirahat yang cukup. Jadi jangan begadang ya, tidur yang nyenyak supaya nutrisi dan makanan tadi benar-benar terserap. Dan terakhir, di jam 4 pagi sampai 12 siang, tubuh kita memasuki siklus pembuangan. Ini waktu yang paling baik buat sarapan. Disarankan makan buah-buahan dulu biar pencernaan makin lancar. Yuk mulai kenali siklus tubuh kita biar makin semangat, makin sehat, dan aktivitas lancar sepanjang hari. Ingat, tubuh sehat bikin hidup lebih bahagia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Terdengar kita lajar kantor rindu, dan yang mau bergabung lain telepon, diusahakan nanti lagunya bisa keputar, semoga aja ya bisa. Langsung saja di lain telepon 0811-670-7880 atau WA nomor yang sama. Selamat malam, Mang.
1: Malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mang Ajum. Aduh, kumaha dah, Mang?
1: Ya, Mang.
0: Alhamdulillah, Masya Allah, lah lama dah ikutan kemana.
1: Bagaimana, Mang Bariman? Sehat?
0: Alhamdulillah. Kemana awal ya, Mang Ajum?
1: Ayah awal. Iya, Bang Irman, mencet-mencet ya, kadang-kadang terkebagian.
0: Terus tidur deh.
1: Memang kadang-kadang, Bang Irman, pengennya sana-sini jadi susah gitu.
0: Sana-sini? bisa.
1: Jadi kemarin, Alhamdulillah, bisa masuk di karaokean kemarin sama Bang Adi.
0: Jadi?
1: Iya, ikut karaoke kemarin. Nanti, nanti kalau Bang Irman siaran ikutan karaoke, ikut juga.
0: Iya, insya Allah. Terus apa namanya itu, kalau yang kemarin itu kan ada wacana bakal ada karaoke yang langsung ke studio Pro 1 Jambi. Nanti Mang Ajung kalau memang bisa hadir, maksudnya itu
1: ramein.
0: Amin, insya Allah.
1: Lagu pop kan, perlu kenangannya, Bang Irman.
0: Iya, kayaknya tuh pop Indonesia semua nanti tuh. Tapi belum, ya. Itu masih wacana.
1: Iya, insya Allah ini juga lagi latihan lagu-lagu pop saya, Bang Irman. Mudah-mudahan nantilah kalau ada acara lagu pop kan bisa ikutan.
0: Amin, insya Allah, semoga. Mang Ajum, semoga bisa keputar ini lagunya, ada boleh dipilih nih, Mang Ajum.
1: Malam apa saja, Mang Dirman?
0: Bukan Cinta dari Powers Life, terus Jangan Pergi dari Groovy, Penyesalan dari Titi DJ, Masa Mudaku Habis dari Gea Indrawari, Teman Apa Teman dari Juliet, terus Seraut Wajah dari Cross Bottom.
1: Minta anu aja, Seraut Wajah aja kalau sempat ya.
0: Seraut Wajah, oleh.
1: Iya.
0: Salam, Mang.
1: Ya, buat Bang Irman, selamat malam, selamat pagi, ya, Bang Irman, kemudian juga selamat buat Pak Vero juga ya, kemudian Bang Juli, kemudian Bang Simon juga ya, selamat malam, Bang Kadir CS, kemudian juga buat Bang Ramlan, Bang Amarkan juga ya, kemudian juga Bang Ikar Pianti, kemudian Bu Desira juga ya, selamat malam, kemudian juga Bang Andi Cakrawinata, sama Bapak Pinan, yang sama siapa yang tadi itu yang Bang Andi itu sama
0: Dika.
1: Ya, Bang Andi Cakrawinata ya. Kemudian juga buat semuanya aja, Bang Dirman. Buat Bang Dirman, terima kasih ya atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Mang Ajum. Yang ada di seputaran Danau Lamo, udah lama beliau gak gabung. Selamat malam, Mama.
2: Selamat malam, Bang.
0: Nah, Mama, gimana kabar Mama Tia, sehat?
2: Ya, elok lah, Bang. Apa kabar ya?
0: Alhamdulillah, insya Allah sehat dan bahagia.
2: Iya, sehat itu penting, bahagia. Iya.
0: Keluarga di sana bahagia, Mbak, Mama?
2: Bahagia lah kalau ya, Bang.
0: Walaupun kering?
2: Tetap bahagia.
0: Masih ada pulau gitu tuh?
2: Jangan bertanya, Bang.
0: Kira, saya lah tenggelam. Belum ya?
2: Belum
0: saatnya.
2: Belum saatnya. Jangan kapan turun ya.
0: Tapi alhamdulillah selama kemarau ini, walaupun orang mungkin banyak mandi ke Sungai Batanghari, insya Allah tidak ada lah yang pula sampai tenggelam dak di situ, Mama.
2: Iya, insya Allah tidak ada lah, Bang, mudah-mudahan.
0: Harus lebih hati-hati tuh, Ma.
2: Iya, harus itu.
0: Semoga lah cepat berlalu, dak kabar kabut nih. Dak paham.
2: Iya nih, Bang.
0: Dak paham pula.
2: Tahan ya, di matanya.
0: Apalagi banyak nih anak berkabut .
2: Berkabut galau lah, pakai masker enggak bisa bernapas.
0: Masa tidur pakai masker kan enggak mungkin pula tuh.
2: Pakai kacamata enggak kelihatan.
0: Nah, ayo pula temato betul tuh asli tuh mah. Saya pun yang agak rambu-rambu ni malas nak pakai kacamata. Gitu pada nabrak.
2: Iya, pakai kacamata enggak kelihatan, pakai masker enggak bernapas.
0: Nah, serba salah jadinya kan. Siap-siap. Mama ada beberapa lagu yang bisa dipilih nih, Ma. Insyaallah nanti saya usahakan diputar.
2: Apa lagunya?
0: Lagunya aduh, Bukan Cinta dari Powers Left, Jangan Pergi dari Groovy, Penyesalan dari Titi DJ, Masa Mudaku Habis.
2: Jangan pergi, Bang, jangan pergi.
0: Jangan pergi. Nah, lanjutlah Salam, Ma.
2: Sampai selesai gitu kan, baru
0: nak
2: nganing.
0: Iya, kemana we deh tadi nih?
2: Nggak nganing abang nyanyi, jangan pergi.
0: Oh, gitu. Nggak cocok saya lagu pop nih. Aduh. Lanjut lah, Ma.
2: Lanjutlah. Iya, Pak Abang, malam juga. Selamat pulang, hati-hati.
0: Siap, Mama.
2: Buat Mbak Dinta juga siap, malam. Buat Mbak Pero. Buat siapa lagi, Mbak Nadia? Buat Bang Juli juga ya, Mbak Bang Simon, Mbak Bang Ramlan, Mbak Bang Gigi. Yang barusan tadi ya, Mbak malam. Ya, Mbak Galai lah, Bang.
0: Siap, siap.
2: Ya, Pak Abang, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Mama. Tia, seputaran Mersam. Dari Mersam kita lanjut ke Bulian. Selamat malam, Bang Simon. Waalaikumsalam, Bang Simon. Kabarnya ya, gimana? Alhamdulillah. Bagaimana kabut dengan Bang Simon?
3: Ya,
0: kenapa?
3: Kabut masih ada juga, padahal kemarin hujan loh sini.
0: Oh iya, hujan itu bukan berarti kabutnya langsung hilang, Abang.
3: Iya kan, kesiram, Mas Irma. Tanya Mbak Anita, kenapa juga masih banyak? Baju, apa, Mbak Juita? Mbak Juita. Mbak Juita, kan tadi ya. Lagunya, Jangan Kau Datang Lagi.
0: Jangan Kau Datang Lagi?
3: Iya.
0: Ah, dari siapa?
3: Fanny Fabiola.
0: Oh lah, susah pula ini. Lagu lah di format pula kok, Bang. Iya. Judulnya rupa Jangan Kau Datang. Jangan Pergi yang ada, nah.
3: Jangan Kau Datang. Oh, Jangan Pergi.
0: Iya. Dari Groovy.
3: Ya, dari Pambre sampai di Medis enggak ada ya?
0: Enggak ada. Ini adanya paling dari ini yang agak lama nih. Penyesalan dari Titi DJ.
3: Eh, aku minta lagu barat aja lah, Sweet Memory.
0: Sweet Memory.
3: Tinggal Mas Irman. Siapa sih? Jangan Abra, jangan pergi ya.
0: Jangan pergi.
3: Nah, itu aja lah ya.
0: Semoga keputar ya, Bang ya.
3: Ya, nggak apa-apa lah. Yang penting hadir itu kan Mas Irman.
0: Iya, boleh lah, salam.
3: Enggak, aku dengar dikit tadi apa tuh, sama mengajum tadi.
0: Oh, apa tuh? Oh iya, nanti kan ada wacana kata atasan. Nanti bakal ada karaoke live tapi lagu pop kenangan, kata beliau begitu. Tapi baru wacana. Iya, biar saya ngasih tahu ke pendengar, saya bilang gitu.
3: Oh, itu wacana untuk gimana memperingati memang diadakan cuma hanya
0: Itu kembali ke aturan beliau. Beliau pengennya sebulan sekali atau apa juga belum tahu. Nanti aja pokok tunggu kabar ya, Bang ya.
3: Oh, mantap-mantap juga itu. Banyak salamnya ya buat Mbak Jupita tadi ya, Merta. Terima kasih ya. Buat Mbak Anita juga. Pokoknya mengajem juga tadi ya. Nyalam juga tadi ya. Bang Gigi, Bang Polita. Pokoknya buat semua-semuanya. Bang Ramelan juga gak lupa. Kisah Dewo, pokoknya salamnya buat semua-semuanya tanpa kecuali, moga sehat selalu ya. Mas Dirman, sehat selalu sekeluarga, pulangnya moga-moga diberi keselamatan di jalan nanti.
0: Amin, insyaallah.
3: Nah, terima kasih banyak Mas Dirman. Terima kasih yang
0: sama. Sama-sama. Waalaikumsalam. Saya usahakan lagunya ya, walaupun nanti mungkin sepotong-sepotong. Karena masih ada yang mau ikut gabung nih di belakang. Assalamualaikum, Pak Deh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana Pak De kabarnya?
4: Kabarnya alhamdulillah sehat, tapi masih menghirup asap. Asap bakaran. Kalau di Jambi gimana, Mas?
0: Ah, masih sama Pak De, yang kebakar mana, yang kena mana. Pak Ade, tapi di seputar sana atau mungkin ada beberapa apa namanya kebun yang mungkin agak jauh berapa kilometer, ada nggak kira-kira asapnya memang kebakaran Pak De, seputaran Pak De mandi angin?
4: Kadang-kadang ada kebakaran di perseter, di hektar gitu, tapi cepat dipadamkan.
0: Oh iyalah, karena kan kalau dibiarkan ya itu tadi banyak asap.
4: Tapi kalau kebakaran di dataran itu nggak menyebabkan asap seperti ini loh Mas. Asapnya langsung pergi karena tidak menyisakan abu-abu yang kebakaran kecil-kecil itu, langsung aja rumput-rumput kering kebakaran gitu. Kalau asapnya kayaknya nggak ada apinya tapi ada asapnya.
0: Nah, itu
4: kemungkinan, tapi di mandi angin kan banyak juga ada yang punya lahan yang orangnya rajin, terus kebakaran, rajin nongkrong maksudnya.
0: Iya, nongkrong manis maksudnya ya Pak De.
4: Jadi lahannya sampai banyak rumput, akhirnya kebakarannya gitu. Kayak kemarin malam sekitar sekilo dari Mas Pak De ada 1 liter kebakaran, tapi langsung ada damkar datang. Cuman rumput-rumput apa itu pakisan kawat terus sama-sama itu. Mati juga akhirnya kan.
0: Iya. Ya semoga lah.
4: Ini temanya apa kebakaran.
0: Ini? Nah, tema malam ini ya paling tanya-tanya tentang keadaan baik Pak De. Lagu takut gak keputar Pak De nanti. Pak De merajuk.
4: Kira-kira. Dapat lagu nggak?
0: Iya, takut lagunya nggak keputar.
4: Ya, ini lagu kalau bisa request lagu Jangan Simpan Tangismu lah.
0: Nah itu Pak Ade, lagunya ini kan udah di format ini.
4: Iya.
0: Ada Seraut Wajah, Penyesalan sama Bukan Cinta.
4: Adalah untuk kenangan manis ya, Seraut Wajah Mas.
0: Bukan main Pak Ade. Salam boleh Pak Ade.
4: Iya kalau nggak. Kalau nggak ada wajah, mana bisa kita mengenang? Ya, misalnya wajah. Wajah Danau Sitara, wajah Danau Kringji, wajah Danau Toba, kan wajah itu.
0: Betul.
4: Jadi, kita bisa mengenang.
0: Salam, Pak De.
4: Salamnya buat seluruh pendengar perusahaan, buat ya, Mas. Tanpa ke pendengar Direli, Bangku Bungo, Terwangun ya kan, terus Tunggal Ilir, yang pendengar itu satu dari daerah wilayah Sumatera Selatan. Pokoknya semua ya Mas ya.
0: Siap Pak De.
4: Saya ikutan aja lah Seraut Wajah.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan ada kenangan tersendiri Seraut Wajah. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Ade Sutrisno. Masih ada gak kira-kira yang gabung? Ada sepertinya Bang Buhori. Lagunya semoga keputer nih. Udah ada 3 lagunya soalnya. Selamat malam Bang Buhori.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana Bang Buhori kabar?
5: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Masihlah berasa
5: dinikmati aja nih, sudah nikmati asap nih Pak Deman.
0: Betul nih ini tuh udah susah anak bercakap dak.
5: Ayo belum ada hujan juga Pak Deman.
0: Dinikmati nian kalau gini tuh dak.
5: Ayo kemana lagi nala apa
0: Deman. Betul nian tuh. Bang, karena udah di ujung-ujung ini takut lagu gak keputar, bolehlah salam Bang.
5: Salam teman-teman ya. Ya salam-salamnya tuh Bang Rebelan, baru di Bantimun, Wak Udin, ada Insa, Jeng Pero, Ulan dari Jengkema, Insa, untuk Bang Yoga juga, Mas Luput, Bang Kodir, untuk Bang Abdullahnya juga, tadi TSnya juga, Bang Juli. Untuk Bang Bujangnya juga, Putra Banteng, Kang Sulenya juga, terus semua Bang Dirman ya. Salam depan lima, semoga sehat kali keluarga abang ya.
0: Amin, insya Allah. Terima kasih bang.
5: Terima kasih. Ya, sama-sama ayu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Abang Bukhari. Nah, Bang JJ tiba-tiba lah di ujung pula ada Bang JJ. Malam Bang JJ.
6: Selamat malam kembali Bang Dirman.
0: Waduh, dah ujung nian, apa hal kau Bang JJ?
6: Aku suka yang sudah di ujung itu Bang.
0: Iya. Takut lagu dah kuputar lagi Bang JJ.
6: Ya, aku udah sampai lagu lah, enggak apa-apa.
0: Iya, iya. Dah ini udah ada 3 lagu penting, soalnya.
6: Iya, yang penting aku sudah ber-GSO, sudah bisa bercocok sama Bang Dirman, sudah suatu kebahagiaan.
0: Bukan main.
6: Ayo kok, itu yang adonya.
0: No. Salam lah Bang JJ.
6: Awak lah nak sabar kan?
0: Iya, salam boleh.
6: Okey lah. Ini salam sehat malam untuk seluruhnya ya. Fans Radio RI Program Satu Jambi. Salam bahagia selalu. Take over Pokopi. Pokopi salam yang sudah masuk ya. Yang sudah masuk semuanya Bang. Sampai kembali Bang ya.
0: Siap, siap.
6: Mau kasih Bang Dirman. Saya selalu Satu Jambi balik ya.
0: Sama-sama.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ciri. Waalaikumsalam. Terima kasih Abang JJ. Karena waktu takut habis, tak ada lagu terputar, kita tutup dulu. Bang Ramlan, terima kasih. Bang Ramlan selalu ujung ya kan. Kita tutup untuk keluar rindunya. Untuk anda yang belum bisa tertidur, menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan lagu-lagu pengantar tidur dan informasi update. Kami harap tetap di 88,5 MHz untuk anda pendengar semuanya. Semoga kita sehat selalu dan bertemu di lain kesempatan.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti Ruang Rindu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual, mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukanlah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.
3: Wabah COVID-19 kini bukan saja menjadi epidemi, namun telah menjadi sebuah pandemi yang menjangkiti jutaan orang di berbagai belahan dunia. Bagi orang Jawa, pandemi seperti wabah COVID-19 saat ini dimaknai sebagai pagebluk. Dalam terminologi masyarakat Jawa, setiap penyakit massal yang melanda selalu disebut sebagai pagebluk. Jika kini pencegahan terhadap penyebaran wabah dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, maka masyarakat Jawa menggunakan ritus-ritus tradisi yang lekat dengan nilai spiritual sebagai penolak bala. Ritus ini kemudian menjadi sarana komunikasi sosial dan gotong royong untuk bersama mengatasi wabah yang terjadi. Bagi masyarakat Jawa, melawan pagebluk tidaklah dengan ketakutan, namun dengan penguatan energi spiritual yang bermuara pada semangat dan peningkatan imun tubuh. Pada akhirnya, tak cukup hanya patuh pada protokol kesehatan semata. Lebih dari itu, kearifan lokal tetap dibutuhkan oleh setiap orang untuk membangun komunikasi sosial yang baik serta melepaskan segala ketakutan dan kepanikan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, kami hadirkan informasi mengenai SAR Padang hadapi keterbatasan peralatan evakuasi banjir. Kantor SAR kelas A Padang menghadapi keterbatasan peralatan dalam menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang. Luasnya wilayah terdampak meningkatkan kebutuhan personel dan sarana evakuasi, terutama perahu karet. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR kelas A Padang, Hendri, mengatakan pihaknya masih membutuhkan tambahan 5 perahu karet. Peralatan tersebut diperlukan untuk menjangkau warga yang terjebak banjir. Selain keterbatasan peralatan, tim SAR menghadapi kendala akses menuju lokasi terdampak. Sejumlah jembatan yang putus menghambat mobilisasi personel dan peralatan untuk mendukung operasi evakuasi. Petugas harus menyeberangi sejumlah titik dengan kondisi arus yang cukup deras untuk mengantisipasi risiko keselamatan operasi. Seluruh personel dipastikan menggunakan alat pelindung diri atau APD lengkap. Terkait kemungkinan adanya anggota keluarga yang hilang, pihak SAR mengaku belum memperoleh informasi lebih lanjut mengenai laporan tersebut. Informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari pihak terkait.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng Labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian Topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar. Jagalah air untuk masa depan kita.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Kedua, artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

masih kami adakan informasi lainnya. Densus 88 ungkap dua anak di Jateng masuk grup jaringan teroris. Densus 88 anti teror Polri mengungkap dua anak di Jawa Tengah telah memasuk ke grup jaringan teroris di tengah meningkatnya paparan kekerasan melalui ruang digital. Hingga awal Oktober 2026, Densus 88 telah menangani 52 anak yang terpapar konten kekerasan, meningkat lebih dari 100% dibandingkan 22 anak pada akhir 2025. Perwira Satuan Tugas Wilayah Jawa Tengah Densus 88 Anti Teror Polri Ibtu Yusuf mengatakan ruang digital menjadi salah satu jalur yang dimanfaatkan untuk menyebarkan konten kekerasan dan membuka akses menuju lingkungan ekstrim. Tuan tersebut menjadi perhatian karena sekitar 80% anak yang ditangani merupakan korban perundungan atau bullying. Untuk informasi, Densus 88 ungkap dua anak di Jateng masuk grup jaringan teroris, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu. Benjamin Franklin.

Pendengar Usaha Sudah, tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Senin 12 Oktober 2026 dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali udara tetap di udara, sekali mereka tetap mereka, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Jambi yang dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang berikut malam hari ini untuk edisi Selasa 13 Oktober 2026. Saya Suci Rahayu bersama rekan Kaila dan juga teknisi Arif dan Julio kembali hadir untuk Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

0: صدق
1: firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah.
2: Pro 1

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro1 RRI Jambi.
2: Sebaiknya Anda tahu. Setiap umat Muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersang di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Braj Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tinggal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dan pendengar, kami sudah tersambung bersama narasumber kita, Ustaz kita. Di ujung telepon sudah ada Ustaz Dr. Andas Usman Morning MA. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Ustaz, kita akan memperbincangkan bekal hidup manusia, begitu ya Pak Ustaz?
1: Baik.
0: Ya, dan pendengar nantinya Anda bisa berinteraktif ya di line telepon kami 0811-6707-8850. Silakan bersama kami di 0811-6707-8850. Tapi di awal kebersamaan pendengar, mari kita simak tausiah pembuka dari Ustaz kita, Ustaz Dr. Andes Usman Morning MA, terkait dengan bekal hidup manusia. Silakan Pak Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala berkalimpah rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara dialog interaktif RRI. Berselawat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun topik pembicaraan kita pada hari ini adalah bekal hidup manusia. Sebagai manusia, apalagi sebagai muslim, pasti kita berharap agar kehidupan di dunia ini dapat berlangsung dengan baik. Dan di akhirat nanti pun demikian. Begitulah memang harapan yang tertuang di dalam doa yang selalu kita mohonkan setiap harinya. Untuk bisa meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Al-Quran paling tidak mengisyaratkan kepada kita perlunya memiliki tiga faktor, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Karenanya, tiga faktor itu perlu kita pahami dengan baik. Pertama adalah rezeki. Dalam hidup ini, manusia memerlukan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, bahkan kendaraan dengan segala daya dukungnya. Dengan kata lain, manusia membutuhkan sektor ekonomi yang baik. Sebagai pencipta, Allah Subhanahu wa taala tentu sudah tahu akan kebutuhan hamba-Nya ini. Karenanya Allah Subhanahu akan apa yang menjadi kebutuhan manusia itu, terutama kebutuhan paling pokok seperti makanan dan minuman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Hud ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk bergerak atau bernyawa di muka bumi ini melainkan semuanya dijamin oleh Allah rizkinya. Meskipun semua makhluk hidup ini telah disediakan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan berarti secara otomatis manusia akan memperolehnya. Untuk memperoleh rezeki, manusia tetap harus berusaha sekuat tenaga atau sebisa mungkin. Sebab jangan sesuatu yang belum tampak wujudnya dalam kehidupan kita, makanan atau minuman yang sudah dihidangkan di depan kita pun belum tentu bisa menjadi rezeki kita. Karenanya kita tetap harus berusaha untuk mengambilnya dengan mengulurkan tangan, memasukkan ke mulut, mengunyah, dan menelannya. Maka barulah itu menjadi benar-benar menjadi rezeki kita. Makanan atau minuman itu betul-betul baru menjadi rezeki kita. Bahkan untuk bisa memperoleh rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada manusia untuk menjelajah meskipun hingga ke ujung dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 15, "Wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur." Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam upaya memperoleh rezeki, usaha yang dilakukan manusia tidak hanya harus secara optimal, tetapi juga dengan cara-cara yang baik, cara yang halal, bukan menghalalkan segala cara. Sebab yang tidak halal, tetaplah tidak akan halal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pengadilan manusia mengatakannya halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bekal kedua untuk bisa mengelola dan menjalani kehidupan dengan baik adalah ilmu yang luas dan banyak. Karena itu di dalam Islam kita diwajibkan menuntut ilmu sejak dilahirkan hingga mencapai kematian. Karena dengan ilmu segala sesuatu bisa menjadi mudah. Oleh sesuatu atau melaksanakan sesuatu amal atau pekerjaan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamil ilma fa inna ta'allumahu qurbatun minallahi azza wa jalla wa ta'limahu liman la ya'lamu sadaqah. Wa innal ilma la yanzu bi sahibihi fi mawdi'i syarafi war rif'ati wal ilmu zainun li ahlihi fid dunya wal akhirah." Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orang dalam kedudukan terhormat dan mulia. Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi pemiliknya di dunia dan di akhirat. Karena ilmu bagi manusia memiliki kedudukan yang sangat penting, maka ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah membaca. Iqra, yang merupakan pintu utama bagi memperoleh ilmu pengetahuan itu sendiri. Untuk bisa memperoleh ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita potensi diri yang sangat terkait dengan perolehan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga hal ini membuat kita tidak punya alasan untuk tidak bisa mencari atau mendapatkan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Dan Allah mengeluarkan kamu dari ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. An-Nahl ayat 78. Kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang merupakan bekal untuk bisa menjalani hidup dengan baik adalah hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena kebutuhan ekonomi yang terpenuhi dalam jumlah yang cukup dan ilmu yang banyak ternyata belum memadai bagi manusia untuk bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi kepada para umatnya agar bisa manusia mendapatkan petunjuk hidup yang benar. Di samping itu pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang dalam kehidupan kita sekarang merupakan di samping itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab yang dalam kehidupan kita sekarang berupa Al-Qur'an. Al-Qur'an berfungsi sebagai hidayah atau petunjuk bila kita ingin mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2 Allah berfirman, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi manusia yang bertakwa. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sekelumit pengantar dialog kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pengantar yang singkat ini insyaallah ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih.
0: Ya, baik pendengar, kami nantikan Anda di line telepon 08 11 67 07 88 50, ya, bisa bergabung di line telepon 08 11 67 07 88 50 ini bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Usman Morning, terkait dengan bekal hidup manusia. Karena ternyata kita butuh ilmu pengetahuan juga begitu ya Pak Ustadz, ilmu pengetahuan dalam artian bukan hanya ilmu pengetahuan umum, tapi yang paling penting mungkin adalah ilmu pengetahuan agama itu sendiri. Pendengar di lain telepon kami ya 08 11 67 07 88 50, hubungan kita dengan Pak Ustadz ini akan terhenti sejenak begitu ya Pak Ustadz, nanti mohon maaf karena di saat kami menerima penelpon ini otomatis nih hubungan dengan Pak Ustadz akan terputus begitu, tapi tetap tersambung bersama RRI Jambi. Baik, sudah ada penelpon yang bergabung pagi hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak
0: Ujang. Iya, sehat Pak Ujang?
2: Alhamdulillah, geluduk Mbak Uci.
0: Geluduk? Oh iya, mau hujan?
2: Mau hujan hari ini nampak dari kemarin-marin.
0: Semoga hujannya deras sehingga kabut asapnya langsung terbang ya. Baik, silakan Pak Ujang, apa yang mau ditanyakan nih terkait dengan bekal hidup manusia?
2: Ya gini Mbak Uci, Assalamualaikum Mbak Ustaz.
0: Otomatis ya dengan Pak Ustaz nih terputus nih.
2: Oh, iya. Yang pakai nomor ini.
0: Benar, ya. Iya, silakan.
2: Yang ini salam gini Mbak Uci ya, saya nanya gini. Mm-mm. Jadi orang itu kan dia ilmunya belajar dengan surat Al-Quran gitu kan. Mm-mm. Nah jadi itu bisa jadi ustaz, jadi menjadi ustaz. Ya, gimana guru ditanya sama guru lagi apa macam mana Mbak Uci kan?
0: Jadi ya, belajar mandiri dengan pakai Al-Quran.
2: Al-Quran atau buku gitu kan.
0: Ya, perlu nggak kita tanya lagi dengan Ustaz?
2: Ya, jadi apa kita tanya Ustaz, apa seterusnya lagi itu pandainya dalam percaya dengan buku gitu kan. Apa kita tanya sama guru nyari Ustaz ya gitu, Ustaz apa gitu kan.
0: Baik.
2: Terima kasih Bu.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Halo.
1: Baik.
0: Iya Pak Ustadz, mohon maaf ini kalau kami terima penelpon otomatis Pak Ustadznya ini terjeda begitu ya Pak Ustadz. Ini ada Pak Ujang ini Pak Ustadz bertanya kalau sudah mencari ilmu dengan Al-Quran, dengan informasi lain, buku-buku begitu, apakah masih kita perlu berguru dengan Ustadz, bertanya dengan Ustadz atau seperti apa Pak Ustadz, silakan.
1: Baik, terima kasih. Memang menuntut ilmu itu banyak caranya. Banyak cara. Nah, tetapi cara-cara itu yang terbaik adalah memang langsung dengan orang. Langsung dengan ilmu gurunya.
0: Berguru.
1: Langsung dengan kiainya. Yeah. Langsung dengan ulamanya ya berguru. Kenapa? Karena kalau kita hanya sekedar membaca atau sekedar mendengar dari TV misalnya atau dari ceramah-ceramah, mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami dengan sebenar-benarnya. Atau mungkin ada keraguan ilmu itu sendiri. Sehingga kita mungkin tidak bisa bertanya secara langsung. Jadi ilmu yang terbaik itu adalah memang ilmu yang diperoleh secara langsung dari orangnya. dari ulamanya, dari gurunya, dari kiainya. Kenapa itu tadi? Bisa saja kita memahami ilmu itu bisa memahami ilmu salah tanpa menanyakan sesuatu yang sebenarnya kepada gurunya. Oleh karena itu memang disarankan menuntut ilmu itu adalah secara langsung terhadap orang yang mengajarkannya itu. Nah, supaya memang betul-betul kita tidak salah mengamalkan ilmu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Maklum, kalau kita sekedar membaca, mungkin pemahaman kita salah, mungkin pemahaman kita ada keliru. Oleh karena itu memang sebaiknya berguru langsung, berguru langsung dengan guru itu, sehingga kalau kita ada keraguan bisa ditanyakan langsung dengan guru, sehingga pengamalan kita di dalam ilmu itu pun insya Allah akan jauh daripada kekeliruan, terlepas dari kesalahan-kesalahan. Ilmu itu mantap kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang
0: ya baik, kembali terputus dengan Pak Ustadz ya. Baik, assalamualaikum. Oke,
3: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda.
3: Iya,
0: silakan Bunda dengan Ustadz Usman Moning.
3: Iya, assalamualaikum Pak Ustadz. Ini yang saya tanyakan hampir mirip kayak Pak Kujang tadi.
0: Iya.
3: Kan saya setiap hari pagi ini kan pasti dengerin radio ya. Radio DR ini kan. Jadi itu apa sama aja itu guru apa bukan?
0: Iya. Seperti pagi ini dengan Ustadz Usman Moning, ini sama guru bukan gitu ya, Bunda?
3: Apa bukan gitu? Kan setiap hari kan aku dengerin pagi kan.
0: Iya.
3: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Sati di Sungai Bahar. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Halo.
1: Iya.
0: Ini halo. Tadi telepon dari Bunda Sati di Sungai Bahar, Pak Ustadz. Jadi kata Bunda, kalau dengerin kayak sekarang ini Mutiara Pagi dengan Ustadz nih, sudah pengajian belum ya gitu, Pak Ustadz? Gimana tuh?
1: Baik, alhamdulillah. Jadi Bunda di Sungai Bahar ya.
0: Iya, Bunda jadi Sati.
1: Bunda Satya mengikuti dialog interaktif di RRI seperti sekarang ini itu termasuk juga menuntut bagian daripada menuntut ilmu, menuntut ilmu pengetahuan, menuntut ilmu pengetahuan bahkan bisa termasuk menuntut ilmu yang baik. Kenapa? Karena itu tadi bisa berdialog, Jadi kalau ada keraguan-keraguan seperti apa penanya pertama tadi, kalau ada kita keraguan-keraguan bahkan bisa ditanyakan secara langsung karena kita dialog. Jadi ini bagian sudah termasuk bagian daripada menuntut ilmu pengetahuan. Sudah bagian daripada menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu memang banyak sekali. Bukan hanya menuntut ilmu melalui bangku sekolah, tetapi melalui mendengar ceramah-ceramah itu juga bagian daripada menuntut ilmu. Cuma itu saya katakan tadi di awal, sebaik-baik menuntut ilmu.
0: Iya, baik. Kembali terputus dengan Pak Ustadz, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Pak Sam, sehat Pak Sam?
4: Alhamdulillah.
0: Silakan dengan Pak Ustadz Usman Moning ini.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Iya.
4: Masalah belajar di buku agama ya,
0: pasti ilmu tahu di
4: situ. Ya, itu macam-macam di situ doanya ada kan. Itu apakah kita anukan sahihkan lagi ke guru? Apa kita sudah lah di situ kan?
0: Itulah
4: yang saya tanya kan.
0: Baik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsuri di Penyengat Rendah ini, Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Iya. Baik, gabung mungkin ya dengan Bang Juli ini. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Juli.
0: Iya, sehatlah baju Bang.
5: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Silakan.
5: Sehat juga ya.
0: Alhamdulillah. Silakan.
5: Saya tanyakan tentang sholat, Mbak Juli.
0: Sholat.
5: Iya, Mbak Juli ya.
0: Ya.
5: Sholat sunnah. Saya biasa menggabungkan sholat sunnah gini apa? Sholat sunnah wudu gitu ya.
0: Wudu.
5: Wudu, terus rakaat tahajud. apa taubat gitu, hajat sama istikharah. Apakah boleh seperti itu ya, Pak Ustaz ya? Dan setelah itu kan berdoa saya lanjutkan dengan sholat witir gitu, Mbak.
0: Ditutup dengan witir.
5: Tiga rakaat gitu ya. Apakah boleh menggabungkan seperti itu sholat sunnahnya gitu, Pak Ustaz ya?
0: Baik.
5: Apakah sholat witir saja gitu, kita harus melakukan sholat witir saja gitu. Biasanya saya seperti itu Mbak Uci ya.
0: Tahajud langsung jadi witir.
5: Ya, tahajud langsung witir gitu. Jadi doanya sekalian seperti itu kan.
0: Iya,
5: itu saja saya tanyakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih waktunya Mbak Uci, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Baik, iya. Pak Ustaz.
1: Iya.
0: Iya. Tadi pertanyaan dari Pak Samsuri kurang lebih sama lah dengan yang Bunda Sati sama Pak Ujang tadi terkait dengan belajar. Nih, belajar dengan buku tentang sholat, tentang ibadah. Apakah kemudian perlu lagi ditanyakan kebenaran dari ilmu yang didapat di buku itu kepada Ustadz? Itu pertanyaan dari Pak Samsuri di Penyengat Rendah. Kemudian ada Bang Juli tadi di Bajubang. Ini memadukan atau langsung gitu ya, tahajud ya, terlebih dahulu sholat sunnah wudu, kemudian lanjut dengan sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, kemudian ditutup witir, boleh nggak seperti itu Pak Ustadz? Terus doanya sekali aja begitu di penutup setelah sholat witir. Mungkin itu pertanyaannya Pak Ustadz, silakan.
1: Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Samsuri menyangkut masalah ilmu itu tadi ya.
0: Nah,
1: jadi kalau kita sudah membaca buku, itu tadi ya, sudah membaca buku, apakah sudah bisa diamalkan lewat buku itu? Nah, kalau memang sudah tidak ada yang meragukan, ya boleh langsung kita amalkan. Nah, kalau sudah memang tidak ada bagi kita, boleh kita amalkan. Tetapi kalau ada meragukan, boleh kita sama tanyakan kepada kira-kira orang yang memahami, orang-orang yang mengetahui, orang yang berilmu, para ustaz-ustaz, para kiai, para guru-guru. Kenapa? Karena kalau kita belajar lewat buku, kadang-kadang ada sesuatu yang hal-hal yang tertentu tidak kita memahaminya secara langsung. Kita tidak memahaminya secara langsung. Oleh karena itu perlu kita bertanya sesuatu, kita dalam mengamalkan itu, mengamalkan sesuatu tidak ada keraguan bagi kita. Nah, karena betul-betul mantap dalam pengamalan kita dengan adanya penjelasan-penjelasan daripada keraguan-keraguan itu. Karena itu tinggalkan dulu, kalau memang kira-kira meragukan, ditanyakan dulu. Ditanyakan dulu kepada orang, kira-kira orang yang lebih memahami, orang yang lebih mengerti kepada apa yang kita maksud itu. Supaya kita tidak ragu-ragu di dalam melaksanakan sesuatu amalan-amalan itu. Kemudian menyangkut masalah, siapa tadi, memadukan tahajud ya. Kemudian memang kita sholat malam itu, sholat malam itu kita bangun tengah malam melaksanakan sholat. Pertama sekali itu kita melaksanakan sholat sunat wudhu. Ketika sudah kita berwudhu, pertama sekali kita melaksanakan sholat sunat wudhu. Nah, kemudian setelah melaksanakan sholat wudhu, melaksanakan sholat taubat. Sudah melaksanakan sholat taubat, melaksanakan sholat hajat. Kemudian setelah itu ditutup dengan sholat witir. Boleh dipadukan semuanya itu.

0: kemudian digabungkan juga doanya di akhir waktu.
1: Iya. Karena tadi kan sholatnya macam-macam tuh Pak Ustadz. Ada sholat wudhu, kemudian tahajud, habis tahajud taubat, habis itu hajat, terus tuh tutup witir gitu Pak Ustadz. Jadi doanya nggak harus setiap habis satu macam sholat doa gitu, nggak usah ya Pak Ustadz.
0: Kalaupun hafal doa masing-masing sholat itu boleh digabung di belakang nanti. Doa masing-masing ada sholat. Doa sholat sunnah wudhunya, ada doa sholat taubatnya ada, tetapi kalaupun tidak, kita temukan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang kita maksudkan, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada masalah, hanya doa di akhir daripada sholat witir itu. Alangkah baunya, alangkah baiknya kalau mungkin diawali dengan doa masing-masing sholat itu, kalau dapat dikit-dikit, nanti kemudian baru digabungkan dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir doa kita. Barangkali itu saja Mbak Nani.
1: Baik Pak Ustaz, mungkin di akhir kebersamaan ini ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan Pak Ustaz.
0: Baik, terima kasih. Jadi mari di dalam hidup dan kehidupan kita ini kita siapkan bekal di dalam hidup kita ini demi untuk memperbaiki kehidupan kita, keselamatan hidup kita, baik di dunia ini dan di akhirat ini. Sebab sebagaimana kita harapkan bahwa kehidupan kita ini tentu kita bahagian di hari akhirat nanti. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, dan itu semua tentu harus didukung dengan rezeki, didukung dengan ilmu, dan tidak kalah pentingnya adalah adanya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz sudah bersama untuk dialog Iterati Mutiara Pagi. Mohon maaf juga Pak Ustaz sambungan teleponnya harus kongsian begitu ya Pak Ustaz dengan pendengar ya. Iya Pak Ustaz, supaya tetap ada interaktif ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi di kebersamaan edisi hari ini. Tetap sehat ya Pak Ustadz ya.
0: Amin.
1: Rabbal alamin. Baik, dan terima kasih juga pendengar Anda yang sudah bergabung bersama kami di dialog interaktif Mutiara Pagi. Edisi kali ini ada Pak Ujang, Bunda Sati, Pak Samsuri, dan juga Bang Juli yang sudah bergabung ya di line telepon kami 0811-6707-8850. Dan pendengar, bagian kebersamaan kita, Ustadz Wetrandes Osman Moning, terkait dengan bekal hidup manusia. Saya Suci Rahayu, rekan Arif dan Julio, tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita RRI Jambi, Selasa 13 Oktober 2026, mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Pendekatan persuasif dinilai penting untuk mencegah bullying di sekolah. Kabut asap belum berdampak terhadap kondisi kesehatan satwa kebun binatang Taman Rimbo, tim medis kebun binatang terus memantau kesehatan satwa. Bersama saya Kayla Manda, inilah berita selengkapnya. Pendekatan persuasif dinilai penting untuk mencegah bullying di sekolah. Pencegahan bullying atau perundungan di sekolah membutuhkan perhatian dari seluruh pihak, terutama dalam mengawasi interaksi antar siswa. Lingkungan pendidikan perlu memastikan setiap anak dapat mengikuti kegiatan belajar tanpa mengalami tindakan yang merugikan secara fisik maupun psikologis. Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, Asino Prini, mengatakan anak-anak yang sedang mencari jati diri perlu didekati secara persuasif. Menurutnya, pemberian kasih sayang, perhatian, dan komunikasi yang baik menjadi bagian penting dalam mendampingi perkembangan anak agar mereka merasa dihargai dan dipahami.
2: Di sekolah itu, ya jelas ya, satu memang isi sekolah kan guru dan murid ya, mahasiswa, pengamanan dan sebagainya. Pengawasan lah lebih ditingkatkan lagi, terus pendekatan terhadap anak-anak ini lagi mencari jati diri, mungkin pendekatannya harus dengan persuasif, dengan manusiawi lah, karena anak-anak ini butuh kasih sayang.
0: Selain pengawasan, perlu membangun hubungan yang terbuka dengan siswa agar mereka tidak takut menyampaikan persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, tanda-tanda perundungan dapat diketahui lebih awal dan penanganan bisa dilakukan sebelum masalah berkembang lebih jauh. Berikut wawancara reporter Benny Wijaya dengan psikolog Dini Darmayanti.
3: Ya, kasus perundungan atau bullying masih terjadi di lingkungan pendidikan di Indonesia dan tentu saja mendapatkan perhatian serius karena dapat berdampak pada kondisi fisik maupun psikologis anak. Yang tentu saja perundungan juga tidak bisa dianggap sebagai candaan biasa sebab tindakan itu dapat mempengaruhi rasa percaya diri, kenyamanan hingga proses belajar anak di sekolah. Ya, pendengar, berikut kutipan wawancara singkat saya bersama akademisi sekaligus psikolog Dini Darmayanti terkait fenomena bullying. Iya, Mbak Dini, terkait fenomena bullying, ini mungkin apa nih indikator awal yang biasanya muncul nih terhadap anak yang menjadi korban bullying sendiri nih?
4: Mungkin kita akan membahas dulu ya terkait dengan bullying ini ya, menyamakan pemahaman dulu. Orang pada banyak umumnya kan taunya bullying itu ya merundung gitu ya, menyiksa gitu ya. Ya, hampir benar gitu ya. Bullying itu adalah suatu bentuk perilaku agresif yang memang di mana seseorang itu memang sengaja berulang kali gitu ya melakukan tindakan yang akhirnya menyebabkan cedera pada orang lain. Nah, bullying ini bisa dilakukan dengan bentuk perilaku fisik, verbal maupun juga sosial, itu baik di dunia nyata dan juga di dunia maya, Mas. Nah, memang kalau kita bahas bullying ini dari perspektif psikologi, itu dampaknya sangat banyak sekali gitu ya. Mulai dari pelakunya sendiri dan juga korban gitu, Mas Benny.
3: Ini mungkin pada anak yang menjadi korban bullying sendiri nih, Mbak Nini. Apakah ada indikator awal sehingga orang tua ataupun guru bisa aware lah terhadap perubahan dari perilaku anak tersebut?
4: Kalau untuk dampak pada korbannya itu ya pastinya secara fisik ya, Mas ya. Fisik, sosial, emosional gitu ya, akademis dan mental. Mulai dari fisik aja deh. Kalau fisik ya, kalau misalnya bullying ini memang terjadi dengan adanya tindakan kekerasan ya, pastinya itu akan berdampak kepada adanya ya ibarat kata kalau bisa parahnya itu bisa sampai cacat fisiknya gitu ya, mungkin ada pemukulan gitu ya, perundungannya ini dari fisik gitu ya. Terus kalau misalnya dari aspek emosionalnya gitu atau psikologisnya, yang pasti korban bullying ini dia akan mengalami suasana hati atau perasaan sedih, kemudian juga adanya perubahan-perubahan pada pola makan dan tidur ya, kemudian lebih banyak menyendiri gitu, kemudian hilangnya minat terhadap aktivitas yang biasanya disukai sama anak ya, biasanya dia banyak berkumpul sama teman-temannya, tiba-tiba dia kayak tidak tertarik lagi nih berkumpul sama teman. Nah bahkan ini bisa menjadi depresi dan juga kecemasan. Nah selain itu bisa dilihat nih Mas dengan apa namanya prestasi akademiknya. Kalau misalnya dalam akademiknya itu ternyata dia jauh turun di bawah biasanya gitu ya, ada beberapa kemungkinan yang terjadi pada si anak. Nah ini untuk dampak bagi korbannya sendiri gitu Mas.
3: Ya itu tadi pendengar perbincangan kita bersama dengan psikolog Dini Darmayanti terkait fenomena bullying.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kabut asap belum berdampak terhadap kondisi kesehatan satwa Kebun Binatang Taman Rimbo. Tim medis Kebun Binatang terus memantau kesehatan satwa. Berikut laporan Tatik Wijaya.
5: Tim medis Kebun Binatang Taman Rimbo Jambi terus memantau kondisi kesehatan satwa di tengah kabut asap yang menyertai musim kemarau panjang ini. Hingga saat ini belum ditemukan dampak signifikan kabut asap terhadap kesehatan sebagian besar satwa yang berada di kebun binatang tersebut. Tenaga medis Lembaga Konservasi Kebun Binatang Taman Rimbo Jambi, Dr. Hewan Larasati Fatlen kemarin mengatakan, pihaknya tetap melakukan pemantauan rutin untuk mendeteksi kemungkinan gangguan kesehatan pada satwa, terutama yang berkaitan dengan sistem pernapasan. Sejauh ini belum tercatat ada dampak yang signifikan kabut asap terhadap kondisi satwa. Meski demikian, kondisi kabut asap dan cuaca kering tetap menjadi perhatian.
6: Kan kalau karhut lainnya sendiri kan sudah memasuki 3 bulan nih. Dari selama 3 bulan dengan kondisi asap, kabut asap dan juga kita itu berbarengan sama saat ini tuh kan kemarau panjang, terdampak panasnya juga lebih meningkat. Kalau untuk hewan-hewan yang terdampak sebenarnya saat ini tuh belum tercatat, belum ada dampak yang signifikan terjadi perubahan selama kabut asap. Jadi kita penanganannya itu dari tim medis Kebun Binatang Taman Rimba, kita menyediakan air yang cukup untuk mereka berendam, mereka mandi, dan juga basah-basah kan ada beberapa satwa yang butuh untuk mandi selama masa kemarau ini.
5: Untuk menjaga kesehatan satwa, tim medis melakukan pemeriksaan fisik secara rutin setiap pagi dengan menerima laporan dari kiper atau penjaga satwa. Selain itu, pihaknya menyiapkan air yang cukup bagi satwa untuk mandi maupun berendam, terutama bagi jenis satwa yang membutuhkan perawatan tersebut selama musim kemarau. Tim medis juga mempertimbangkan pemberian tambahan nutrisi dan vitamin untuk membantu menjaga daya tahan tubuh satwa selama kondisi cuaca kurang bersahabat. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan agar kondisi kesehatan satwa di Kebun Binatang Taman Rimbo tetap terjaga selama kabut asap dan musim kemarau berlangsung. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Warga tetap berolahraga di arena XMTQ Jambi di tengah kondisi berbahaya kabut asap. Laporan Adela Sufita Putri.
7: Meskipun kota Jambi diselimuti kabut asap, arena XMTQ Jambi masih ramai dan aktif dikunjungi warga untuk beraktivitas pada Minggu, 11 Oktober 2026. Aktivitas warga meliputi berlari, jogging, bermain sepak bola, berjalan santai hingga menikmati kuliner. Salah seorang pengunjung, Lisa, mengaku rutin berolahraga 2 kali seminggu karena merasa bosan jika hanya beraktivitas di rumah.
8: Seminggu 2 kali lah, olahraga bukan nak diet kan. Karena kayak mana ya, kalau di rumah tuh kayak contoh gitu nah. Kan kalau kita lah biasa olahraga ini kan, kalau ada olahraga itu kan lain biasanya. Sakit malah, tidak nentu. Sejam, kalau ini tidak. Kadang di koni, kita pindah lah. Kalau bisa tuh kayak mana ya, cari solusi lah gitu nak untuk bisa ngilangi kabut nih. Gitu.
7: Lisa mengungkapkan, dirinya tetap berolahraga meski kabut asap melanda karena merasa bosan jika hanya berdiam diri di rumah. Selain itu, ia mengaku tubuhnya terasa sakit jika tidak berolahraga. Lisa berharap pemerintah segera menemukan solusi untuk mengatasi kabut asap yang masih menyelimuti kota Jambi. Keberadaan ruang terbuka seperti arena XMTQ menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik. Namun, di tengah kondisi kabut asap, masyarakat dihimbau untuk tetap memperhatikan kualitas udara dan menyesuaikan aktivitas luar ruangan demi menjaga kesehatan. Adela Svita Putri melaporkan Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Sumber air terbatas, Satgas Karhutla Jambi kerahkan alat berat bangun embung. Laporan Tatik Wijaya.
5: Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla oleh tim darat Satgas Karhutla masih terus dilakukan di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala dalam upaya pemadaman Karhutla di Provinsi Jambi. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Satgas Karhutla mengerahkan alat berat guna membantu pembuatan embung di lokasi kebakaran. Komandan Korem 042 Garuda Putih selaku pelaksana harian, Komandan Satgas Karhutla Provinsi Jambi, Brigjen TNI Nyamin mengatakan, pembuatan embung diperlukan untuk menyediakan sumber air bagi personil yang melakukan pemadaman melalui jalur darat. Salah satu wilayah yang membutuhkan dukungan tersebut adalah Tahura Orang Kayu Hitam. Di kawasan ini sumber air sulit ditemukan, sehingga petugas perlu menyiapkan embung agar kegiatan pemadaman dapat berjalan lebih efektif.
9: Kalau yang darat, ini semuanya yang di wilayahnya itu ada kebakaran, mereka berjibaku juga dengan Satgas gabungan yang ada di situ. Termasuk kemarin juga kita lakukan pengerahan alat berat untuk membantu Satgas darat untuk membuat embung-embung yang ada di lokasi kebakaran. Karena kondisinya seperti di Orang Kayu Hitam ini kan, di sana sumber air tidak ada dan masih harus dibuat embung-embung untuk membuat sumber air di situ sehingga bisa pasukan darat bisa melakukan pemadaman.
5: Menurut Danrem, keberadaan sumber air di sekitar lokasi kebakaran sangat penting untuk menunjang pekerjaan personel TNI, Polri, dan Satgas gabungan yang terus melakukan pemadaman di lapangan. Dengan dukungan alat berat, pembangunan embung, serta pengerahan personil, penanganan Karhutla diharapkan dapat berjalan lebih optimal meskipun menghadapi berbagai keterbatasan di lapangan. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok cabang Sungai Penuh, Kerinci, telah menyerap 764 ton gabah kering panen atau mencapai 76,4% dari target yang ditetapkan. Laporan disampaikan Desi Hermila.
10: Perumbulok cabang Sungai Penuh Kerinci telah menyerap 764 ton gabah kering panen atau GKP, mencapai 76,4% dari target yang ditetapkan. Pimpinan Perumbulok cabang Sungai Penuh Kerinci, Fahmi Hafiza Siregar mengatakan, Bulog terus berkomitmen menyerap gabah petani sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan penyerapan gabah tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Secara nasional, Perumbulok telah merealisasikan pengadaan gabah dan beras hingga mencapai 4 juta ton.
11: Harga masih sama, sesuai dengan ketetapan pemerintah, yaitu Rp6.500 per kilogram. Jadi bagi para petani, ketika ada pengkula atau siapapun yang berani membeli di bawah itu, jangan mau, karena Bulog selalu siap menampung harga, menampung gabah di harga Rp6.500.
12: Untuk sampai saat sekarang ini sudah berapa banyak?
11: Kita sampai saat ini sudah menyerap sebanyak 764 ton atau 76,4% gabah dari target yang ditetapkan oleh pusat sebanyak 1.000 ton gabah.
10: Fahmi berharap penyerapan gabah ini dapat membantu petani memasarkan hasil panen sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga gabah di tingkat petani. Bulog juga menghimbau petani agar memanfaatkan program penyerapan gabah dengan memenuhi persyaratan dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Desi Hermila, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Para petani yang sedang memasuki masa panen diminta untuk tidak membakar jerami sisa hasil pertanian. Laporan Muhammad Desman.
13: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Depati Parbo Kerinci menghimbau kepada seluruh masyarakat dan juga para petani di wilayah Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh. Para petani yang sedang memasuki masa panen diminta untuk tidak membakar jerami sisa hasil pertanian ataupun panen guna mencegah semakin menebalnya kabut asap yang mengganggu kualitas udara dan juga jarak pandang. Kepala BMKG Stasiun Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih menyampaikan bahwa pemekaran jerami secara terbuka dalam skala kecil maupun besar dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kualitas udara di Kabupaten Kerinci. Di tengah kondisi cuaca tertentu, penumpukan asap pembakaran jerami akan memicu memburuknya kabut asap yang melanda pemukiman warga.
14: Nah, karena kita semua menyadari ya kondisi wilayah, di kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kerinci ini masih banyak terdapat asap ya. Kami menghimbau pada seluruh masyarakat untuk menunda dulu untuk melakukan pembakaran jerami. Karena jerami itu porsinya banyak dan bisa menambah asap, kemudian malah mengurangi jarak pandang. Dan mengganggu transportasi lalu lintas.
13: Kurnianingsih menambahkan bahwa penambahan kabut asap berisiko meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan ataupun ISPA, serta mengganggu aktivitas transportasi darat maupun udara. Muhammad Desman, Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kabut asap yang masih menyelimuti kota Jambi membuat SD Negeri 47 Kota Jambi menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kebijakan ini dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi Wali Kota Jambi guna melindungi kesehatan masyarakat dan siswa dari paparan kualitas udara yang buruk. Guru Bahasa Inggris SD Negeri 47 Kota Jambi, Sulastri, mengatakan PJJ telah berlangsung hampir satu bulan dan akan terus diterapkan hingga kondisi kualitas udara membaik. Dalam pelaksanaannya, siswa kelas 1 hingga kelas 3 tetap mengikuti pembelajaran daring, sedangkan siswa kelas 4 hingga kelas 6 dapat kembali bersekolah apabila indeks kualitas udara atau AQI berada di bawah 200 dengan mempertimbangkan hasil pemantauan udara dan keputusan kepala sekolah.
15: Kita mengikuti instruksi dari arahan surat keputusan dari wali kota. Itu kita sudah melaksanakan hampir sebulan ini. Cuma waktunya itu kan tidak lama, Mbak. Karena kita masuk, ada memang saat PJJ. Kemudian kalau berakhirnya sampai kapan, kita menunggu dengan kualitas udara kita yang nantinya sudah baik, baru kita melaksanakan tatap muka kembali. Ada saatnya itu hanya kelas rendah saja, kelas 1, 2, 3 yang PJJ, kemudian 4, 5, 6 masuk.
0: Sulastri menambahkan, pembelajaran daring melalui Zoom meeting masih menghadapi kendala, terutama dalam menjaga konsentrasi siswa agar tetap fokus mengikuti materi pembelajaran. Ia berharap kabut asap segera membaik sehingga kegiatan belajar-mengajar dapat kembali berlangsung secara tatap muka, yang dinilai lebih efektif dan produktif bagi guru maupun siswa. Universitas Jambi terapkan pembelajaran daring akibat kabut asap, laporan Muhammad Hafid.
16: Universitas Jambi mulai menerapkan pembelajaran secara daring sejak 5 Oktober 2026, menyusul kabut asap yang menyelimuti wilayah Jambi. Kebijakan ini dilakukan agar kegiatan perkuliahan tetap berlangsung tanpa tatap muka secara langsung.
17: Tanggal 5 Oktober, kita mendapatkan surat pemberitahuan bahwa perkuliahan itu online ya. Jadi semua program studi itu diharapkan untuk melaksanakan himbauan tersebut. Sampai saat ini belum ada surat lanjutan ya, apakah itu dicabut atau tidak. Selama pembelajaran online, kita melakukan pembelajaran menggunakan beberapa aplikasi. Tapi aplikasi yang sering digunakan itu adalah aplikasi e-learning. Ya, jadi dosen itu mengunggah materi di e-learning, kemudian membahasnya di Zoom atau Google Meet, seperti itu.
16: Dr. Mukhlas Abrar menjelaskan, pembelajaran daring memanfaatkan web e-learning yang disediakan kampus. Melalui platform tersebut, dosen memberikan tugas dan arahan kepada mahasiswa yang selanjutnya dibahas dalam pertemuan daring melalui aplikasi Zoom sebagai pengganti perkuliahan tatap muka. Muhammad Tafid melaporkan, Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pendekatan persuasif dinilai penting untuk mencegah bullying di sekolah. Kabut asap belum berdampak terhadap kondisi kesehatan satwa. Kebun binatang Taman Rimbo, tim medis kebun binatang terus memantau kesehatan satwa. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0811-6707-8850. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kaila Manda Azara pamit undur diri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

Pagi pun selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi, apa kabar juga untuk Anda mendengarkan kami di stasiun relay Pro 1 RRI Jambi di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan juga Tungkal Ilir. Oke, pernah di kabar saman Jambi pagi ini kami informasikan saat sekarang 32 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ya, ada pendengar, ada kabar ini dari pimpinan daerah Partai Golkar Provinsi Jambi. Ini menyatakan prihatin atas penahanan terhadap Ketua DPD 2 Golkar Kabupaten Merangin Herman Effendi yang dilakukan oleh penyidik Kejati Kejaksaan Tinggi Jambi. Ya, pendengar, Herman Effendi bersama dengan 4 orang lainnya pada Senin kemarin 12 Oktober ditahan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin tahun 2019 hingga 2024. Ya, di rentang tahun 2019 hingga 2024 itu Herman Effendi menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Merangin. Sementara pada saat itu Herman Effendi juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Merangin. Ya, dan Sekretaris DPD 1 Golkar Provinsi Jambi Ivan Wirata mengatakan prihatin begitu ya atas ditangkapnya Herman Effendi, dan sebagai bentuk keprihatinan maka akan disiapkan penasihat hukum untuk memberikan pendampingan kepada Herman Effendi dalam menjalani proses hukum. Ya, penampingan hukum dinilai penting agar yang bersangkutan dapat menjalani seluruh tahapan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ya, karena menurut Ivan, sosok Fendi ini adalah sosok yang cukup baik dan loyal terhadap partai. Ada penasihat hukum yang akan disiapkan untuk mendampinginya dalam menjalani proses hukum.

Ya, pendengar, karena Kejaksaan Tinggi Jambi Kejati ini telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin tahun anggaran 2019 hingga 2024. Kelima orang itu langsung ditahan dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Jambi serta Lapas Perempuan. Ya, karena dari 5 tersangka itu ada 2 perempuan dan 3 orang laki-laki. Masing-masing adalah Ismail, pensiunan anggota Polri yang berperan sebagai rekanan, Yusmarni, mantan pelaksana tugas PLT Sekretaris DPRD atau Sekwan, lalu ada Fauzia, pensiunan pemerintah Kabupaten Merangin. 2 tersangka lainnya adalah Razali Azhari, aparatur sipil negara ASN pemerintah Kabupaten Merangin, dan Herman Effendi, wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Merangin yang pada saat kasus tersebut terjadi menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Merangin. Ya, dan benar masih ada 1 tersangka lainnya yaitu Zaidan Ismail, mantan Wakil Ketua DPRD Merangin, tidak ditahan karena alasan kesehatan. Baik, benar Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di Kebersamaan Jambi Pagi. Ini masih ada informasi lain tentu yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Terima kasih untuk tetap bersama kami. Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baik, benar masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Pendengar, kali ini ada kasus dugaan penipuan rekrutmen atau penerimaan calon siswa CASIS Bintara Polri tahun anggaran 2026 di Polda Jambi. Dan ternyata ini kemarin pendengar Senin 12 Oktober baru satu tersangka, yaitu Bribtu MD, yang dilimpahkan kasusnya ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Jambi. Sementara untuk status penanganan terhadap tersangka lain, yaitu Bribtu Y, ini menjadi sorotan. Ya, mendengar, karena ada kasus penipuan rekrutmen penerimaan calon siswa CASIS Bintara Polri tahun anggaran 2026, dan yang tertipu itu bukan cuma masyarakat umum ya, tapi juga bahkan dari Polda Jambi itu sendiri. Ya, dan pendengar, dari kasus ini

Dari pihak kuasa hukum MD yaitu Putra Tambunan menyatakan bahwa terus akan menyuarakan dugaan keterlibatan sejumlah anggota Polri berpangkat lebih tinggi dalam kasus penipuan rekrutmen casis tersebut. Ya, karena ada 4 nama yang diduga juga memiliki peran, yakni AKBP HD, Ibda P, E, dan Brigadir R. Dugaan tersebut menurut kuasa hukum MD berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh kliennya. Ya, juga diungkapkan adanya dugaan keterlibatan Ibda P dalam proses rekrutmen casis. Ibda P diduga memiliki jaringan server di Mabes Polri yang dapat digunakan untuk membantu perubahan atau pengacakan data dalam sistem seleksi. Ya, diharapkan bahwa penyelesaian perkara rekrutmen casis di Polri ini bisa mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, bukan hanya anggota yang berpangkat rendah.

Oke, benar, satu informasi lain jelang kita ikuti Warta Berita Sentral ya, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, nanti 7.30 insya Allah kita kembali bersama dalam opini publik. Ini terkait dengan kasus bullying ya, memprihatinkan banget ini perkembangan kasus bullying, terutama sekali di sekolah ya, untuk bagaimana anak-anak kita merasa aman, nyaman saat mereka melakukan proses belajar mengajar. Tapi ternyata ada banyak kasus-kasus yang membuat anak-anak menjadi bahkan trauma begitu ya, untuk kembali ke bangku sekolah. Bagaimana nanti Anda bisa bersama kami ya di 08 11 67 07 88 50, di pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Jelang Warta Berita Sentral, pendengar, ada jalur transportasi ya, jalan yang menghubungkan antara Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci menuju Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, ini sempat terjadi tanah longsor ya di sana. Tanah longsor dan banjir ini menyebabkan jalan antara Sungai Penuh Kabupaten Kerinci dan menuju Tapan Sumatera Barat ini sempat terkendala dampak dari bencana tanah longsor dan banjir. Tapi alhamdulillah sudah kembali bisa dilalui. Tentunya ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak bepergian antar daerah. Namun pendengar, tetap ya, karena memang ini adalah sejumlah titik rawan yang tersisa, maka pengendara harus tetap hati-hati karena kondisi pasca bencana itu masih menyisakan sejumlah titik rawan. Dan Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh bersama Satlantas, Satuan Lalu Lintas Polres Kerinci dan instansi terkait yang telah melakukan pemantauan arus kendaraan untuk memastikan perjalanan berlangsung lancar dan aman. Ya, disampaikan oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh bahwa jalur Sungai Penuh Tapan sudah dapat dilalui oleh kendaraan. Ya, tapi tetap diingatkan agar tidak mengabaikan potensi bahaya di sepanjang perjalanan karena kondisi permukaan jalan yang licin maupun kerusakan akibat longsor dan banjir perlu menjadi perhatian bagi pengguna jalan. Terutama ketika hujan turun dan berpotensi memicu terjadinya longsor susulan di kawasan perbukitan. Ya, saran yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan dan Satlantas adalah mengurangi kecepatan bagi pengendara, menjaga jarak aman dengan kendaraan lain, serta menghindari berhenti di sekitar tebing yang rawan longsor. Apabila petugas memberikan arahan atau pembatasan di titik tertentu, maka pengguna jalan diharapkan mematuhinya. Baik, benar, terima kasih untuk bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Kita jalan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk penyampaian Warta Berita Sentral. Dan terima kasih untuk mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi di FM 88,5 MHz.